Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tak daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ke Jesus lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Laban perintah serga, bakal raja tu dah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak tu berhutang berjuta-juta ringgit boya, dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngubini anak ya, serta ngesemua utai di kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan, aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dan bertemu dengan siku orang di sama makai gaji di berhutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai kia udah habis mayar semua utang boya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau kia, kuya, nuantuk nmiak ti nadai guna mimit. Aku dah muai semua utang nuan buat aku, lepas nuan minta kasih hari aku. Nuan patut makan nelap kurang sama makai gaji dengan nuan. Bakal aku udah nelap dengan nuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakalnya mega apa yang aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, nanti kita ndak ngampun nyadik kita, ngak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bak baca kita ke minggu tu menyadik, kita ningau pasal ajar Jesus, pasal jalai ngah penyuah kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berarti ke Injil kita tadi, ajar Jesus pansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus tilengkar benar, jampak ringan serta megak jampat maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampat benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus, beri ajar pasal pengampun, tokoh forgiveness korputih. Tanya Peter ngaga Jesus, ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun dia? 7 kali?
Jadi batu kita berarti kepita nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun miadi ya sudah ngerja penyalah ngagi ya. Lalu itu muka pita merik sawat ngagi tanya yang pu. Sawat di dirundi yang pita betul. Lebuah pita dinyebut 7 kali ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngepengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngagai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngagai kita. Sekali aja pun suah megok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bawa adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, pita tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya pita ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai ti pengajar orang judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Asai sepi pita, 7 kali tu jauh lebih hari cukup diadang lah talah. Netiah kesagam yang nyalai tentu Peter megak ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu tang kita nengok sawat Jesus ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi ko Jesus madah so Peter ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sum 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 buat penemu rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah buka kita iban di jampi setaniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja tok 490 kali aja tang belama lama ya kita patut ngampun orang tiap salah lawan kita tiap kali ya agi guna ke pengampun are kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya ia lo nusui cerita ni biar raja siku dia udah buai rajanya utang dia cukup mayuh tegal ya dia nadai duit serta muka ketegar rajanya sinu. Tang udah lepas nyok kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, ketegar rajanya di sinu, kaya ngau silap sebilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketegal dia tidak nadai penyinuk serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar tidak cukup berguna serta tidak nyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita. Apai kita ti di sergo dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disergo mego ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talong ndak ngayan ke penyinu diri lebuh ya tiap bicara kurang tinadai penyinu. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talo ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang tu dah salah ngelapan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede tak ke hati tip jai ngari orang tu dah ngerja penyalah ngelapan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis tak ada kemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngakak kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Ngau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun hari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelapan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang kebiuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung dekerja kita. Tang tajak pihak Allah Ta'ala sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurang bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun sudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinu dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyak meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai erga pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita nak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaban kita. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita bakal ke minggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngaku sampai ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala oleh pengasihan Nuan dibesai Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Ekklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah tala siku ajak dia tu datai kebelum melama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mumpu aku.

Ikinya anak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkal Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningan merenang kita ngau lagu ke dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu ngepengasih ya. Seruran ngemata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita Tina penuh leban pengaga hati. Bertuai ke Tuhan. Kita berberkat. Laban diberi Tuhan peluang nengok kerjaku ya. Besi manyo hutai uliah. Lalu dekok ngelimpang. Kita hari nengok. Lalu arap ke jakuk Tuhan. Tang penetap hati kita ndak uliah dikelimpang ke utai bukai. Nyalai lemai tu. Sekali itu kita dekok. Berarti kerjaku Tuhan tu uliah. Merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerinduk ke hati Tuhan. Diambi hari buk kudus hari 2 Raja 18 ayat 3. Nyalah berketuk ke munyi ayatnya. Yang ngerinduk tai ti ngerinduk ke hati Tuhan. Deladan aki ini ia Raja David. Ia merusak nuralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia ngeredak ke tiang batu lalu nebang keramok petara indu Asyara. Ia megok ngeredak ke ular tembaga ti udah digagok Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, dan kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah di raja, atau ke imam di raja, nyadi ke, diperhati kita, pengawal, dipangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh, megai semua tai, dan kita dikumai, imam di raja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 no ayat 4 dulu nyadi kod itu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan hati itu ngerinduk ke Tuhan. Datai kia berani ngerusak gerambok patung ular. Ti dia so Tuhan gagak Moses dulu keliak. Lebuh orang Israel lagi bok menua puang. Patung gerambok ular tu ngiduk ke orang ti. Dipantua ular, dirusak ular bok menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebus tidak kena pantuk ular tak biasa dekat menghukum tidak ketika berdosa ngelaban Tuhan pantuk ular Tuhan pun tengasuh Moses naga utanya tang dirusak Hezekiah. Lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpanggai bawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenyang agai utainya takau utai kudah jasuh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semina Tuhan siku ajak nyak kepatut dia merenyang orang baik sakit takau kena laban penusah ukai ukai ngerambak ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nebia Tuhan ari Tuhan ti hidup semua utai ti dikembai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sidak dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
arif pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara si dok mantah pengawak Hizkia. Tang Hizkia ndak ibuah ke bantahnya. Leban yo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan si ku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai semina diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke degago jari tang utai ti ditempok hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa tanya ukai Tuhan. Dia kena nulung, kena nyawuk. Dia tahu dia guna. Dia ibu tu seliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. 87 ya ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai. Sebarang utai ti gagak mensio jadi gerambok dalam penghidup sidak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus ngin dia ke kita ngambil ke kita elok. Dia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah calon nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita, lalu nyingkir sebarang utai ti, tau nyadi ngerambok, ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke, uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus ngenak darah Kristus. Lalu utai ti pengambil sebesai oleh ada kerja kita ke pengandiri. Nyok rindu ke pengandiri. Asai ke rindu ke diri mbungau pengambil hati kita. Jadi tu tahu dia pedak kita. Jaku ke oleh nolong kita di tu. Bok Jun 13 ayat 34. Ngau Jun 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup. Ngau pengawak Hizkia tak ngerindu ke hati Tuhan. Dia kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Dia seorang tak nak dihulu Tuhan. Tak nak arah ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang tak amat arah ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu ada yang kerambok dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medok. Tuhan nemu. Utai ti bisik dalam hidup kita. Nyalai awak ke kita yang kerja utai bakal. Hizkia nemu. Utai yang ngacau kita. Kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai ti merindu ke hati Tuhan. Nyalai balau menyadi. Awak ke kita tadi. Serius. Beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya bang agak Tuhan ni bansa ngerambok.
tiagi bisik dia dalam pengiruan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan nasi kepada Tuhan nabi ke utai nadai nanggul pengiruan nadai nyerarok ke pengiruan hari Tuhan dah saya ngau hati terbaru habuk mau Tuhan lalu nasi ke pesannya nya utai di pemaduk mana nya utai di kerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai tidak karap selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita itu tentu meh nanti Tuhan setanah ngau kita seperti uliah ngelaban kita beka Hizkaya tadi ya raja ti dikerinduk ke Tuhan laban yo tak peduli ke Yaku mensio mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti digagak utai ti digagak jadi sejarah digagak Moses diasuh Tuhan yang jadi awak ke Tuhan merkat kita awak ke kita nak bantu ngapa ketegal Yaku orang ketegal dikenggai ke orang tegal ditulak orang tau ke di sini orang kita nerja utai ke nak sebakau ngawat kedekat orang nyok nade ngawok nade leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kepo kita malu ke pengawok kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningah nyenaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke diau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Pihak megak kita ikediau di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM dengar ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Anderson Bintang Hati tang sebenarnya tu lagu ke di by Madeline S Pengrindu di Pesik ngau Racun Pemenci dikena ke ujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninggal pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 upok dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

guna. Siga tau kabaje makan di katipan kita. Andi aki nak mana, nadai mi guna. Biar gamal nak bajet, tang aki mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, nomor ading, ngak YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas klor. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano Rindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo, orang Latte.
4: Wosu, Huaren.
6: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwan FM.
7: Saritu 13 hari bulan 9 dalam tahun 1963. Temenggung juga anak bareng udah dipadukan jadi Menteri Perkara Menua Sarawak. Tun juga dipadukan jadi Menteri Kabinet Perintah Besai Pak Perkara Menua Sarawak nang keman benar baya disigih jadi pemesai pengari Menua Sarawak. Sekedar hari pengawak dikala dipangkuk ya, ianya nyadi pengulu bak umur ya tibaru mangai 20 tahun lalu mujur ngatur pengawak pemak bebaya antara Batang Raja ngau Long Nawang. Nangkan kenyak, dipadu nyadi kaban kunsil ngau kaban Supreme Kunsil Negeri serta dipadu nyadi Kaunselor Peliliah Menua Kapit. Terunggung juga meka siku ari orang tinumbuh ke serakup Malaysia kala ia dipilih nyadi pengari nyain sepekat serakup Malaysia di London. Sekedar hari pangkat pemadu tinggi tanda pemanah pengawak TBC diterima ia pada tahun 1945 ianya Meritorious Service Medal hari perintah British tinggenang pemberani tun juga ngelaban Jepun maya megai perintah di Sarawak. Bat tahun 1968, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong udah beri ia pingat Panglima Mangkunegara PMN timai gelar Tan Sri ngagai Datuk Temenggung juga. Tan Sri Datuk Temenggung juga anak bareng ngetu hari dunia politik bulan 10 tahun 1974 udah bekau yang mangku pengawaknya di Menteri Perkara Menua Sarawak bayar di kedua kali. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesil lagi tadi pedak pak http://sads.arkib.gov.my.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyak curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemersat. Kaban si disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Tancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.
3: Wai seberai.
1: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI FM.
4: WAI
1: 912. WAI
4: 912.
5: Kami, Nuri Bang Kita, Nintir Ngari, bermacam lagu, Nuri Bang Yati.
6: Sudah cukup lagunya? Bisik.

0: Berancang.
1: Nyangka tuh meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Bawain dan kita
2: Senarak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari Lentak nali hari Tada lemai Pemerindang malam
0: Y FM Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM
3: Segulai sejalan.

Ya, lagu ke di by Anderson ngalai ke pagi tu ndak seluak sempak nya kena ngepun ke Y9 12 kita ke pagi tu peninga pagi hari Minggu hari tu 13/9/2026. Jadi terima kasih ngagai Melda Joni ke udah gulai ngau kita ba pengrak pagi 6 pagi ngagai 9 pagi lalu ba Y9 12 pagi tu kita gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi pagi tu kita sama-sama ke ngambil ke drempun dari gerai, ngambil ke semua tu pengawak ya ke di kerja kita sehari tu lagi pan sama tulis ke pemujur magan laban kita berarti ke gayari agi mega mengkiang bersebun pagi tu peninga hanya lep jimat ungkup kita ke bisi gereja pengawak lebih lagi ke di kerja kita yang tadi ba luar rumah ya. Jadi sama berjalan ke pengawak ungkup bala kita ke bisik gawak pagi tu nak ngira menyata dek gawak ba rumah kini tau ke kita gawak ba sebelah kebun ba sebelah umai kini nama-nama pan kita bersampi ke semua tu pengawak ke di kerja kita sehari tu mujur magang. Jadi bakal selama ba Y9 12 pagi hari Minggu batusun program kita pukul 10 pagi untuk kita ningat ke tanduk program tujah penghidup lalu dahnya lagi kita akan kongsi ke sekedar info tau ke atau pengawak ya ke bisa dipercayai ke buat menua kita di Sarawak di tu jadi serayanya kita berperindang dengan lagu-lagu ya ke sudah ditusun aku di tagak ke aku atau merindang hati bala kita ke sama gulai buat Y9 12 kita ke pagi tu ya. Ya, lagu kedua, merindang kita iba Y9 12 ke pagi tu peningat, lagu ke di baik Johnny Aman, Sulu Makai di Dalam.

0: Logistik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi hari ulah diteriba tina itiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuah teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara kau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Y, Milan 12. Y.

lagu ke di Baik Heli pagi tu peningat pelakon setiap lagu ke di pintak peningat kita tuan rumah Evelyn pagi tu dalam perjalanan menuju ke Kuching ku ya harap ke terperindang mendiang ke lagunya tadi ya merik selamat dari pengadang ya ke orang ke sepiak ya ku ya harap ke panjang umur bertuah berlimpah maju mujur megak buat semua tu pengawak ya jadi 41 minit jam kita lepas pukul 9 pagi so pagi yang kepala kita kehabisan hingga ke kami nak ngiramnya tadi ngena radio kereta kini radio kita berumah ngena channel Astro 871 atau ke kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik terima kasih sudah milih YFM jadi ke pemerintahan kita muak ke pagi tu ya jadi ngena berkawal ke sekolah ke dibuka baru tu peninggal kalian semua sekolah primary hingga secondary ya kini pegai 12 supis pelajar pelilih menua atau ke PPD di Sarawak di tu dekat dibuka baru bakal selama ianya pergila ya. Jadi pemutusnya dia gagak berindik dari baca ikas pengemahangian tau ke IPU ke BC Nurun. Jadi penerang rupiah pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke dibuka tau ianya sekolah ke di pegai PPD Kuching, Padawan, Bauk, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Seriaman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke di pegai PPD Serian, Gau Lubu Antu mengkang ditutup sementara. Nyentuk ke dua pelilih menua tu ngerikut ke baca IPU kurang hari 200 ya. Jadi kena nyaga penglikun dia semua aktiviti luar bilik kelas tadi patut diketu ke entik baca IPU tadi lebih hari 100 lalu sekolah patut ditutup entik baca IPU lebih hari 200 lalu entik ngeluik hari 500 pengajar pihak megak engkau staff sekolah anda dia suruh nurun ke sekolah ya. Ianya ngenang ya berkawal ngau sekolah ia ke dekat dibuka baru pengudah ke ditutup seminggu tu kemari bekau sebun asap ke balat benar nyala itu buka baru tajapan berkenyak kita sama nyaga pengerai terempu ukai semina kita ke apa indai tang bala anak kita ke nurun bersekolahnya patut di sedia ke kita ngau Sengkabung hidung gawa nyawa sedia ke kita amat kemayu nyak meh utai ke patut disedia ke kita ke pindai lebuah anak kita ke nurun bersekolah baru ya jadi pukul 10 pagi tu lagi peninggal kita dekat terus mendiang ke tanduk program tujah penghidup.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal lepas tu. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban wanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri aku bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Erti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku meruan saya penuh.
5: Aku C

pahit gitu udah. Ini tapi dalam hidup hari sebanyak tuh agak sarito. Sebenarnya aku mai kita perkelala dulu. Jadi nama aku Ai, asal penatai aku dari Menosuang, Siti daerah di bahagian Kapit. Aku anak kedua dari baikku kami diri menyati. Lalu semina aku jak meh anak lelaki dalam kami sembilan. Menyati aku kebukaan ini dok magang. Di umur aku dia tu udah manggai kira udah 30 lebih ya. Kira aku masih amanya. macam-macam pengingat pahit manis itu udah ditapi. Ya ameh udah nama penghidup. Macam-macam menjalai udah ditujah. Bisa mayatulnya mentapa kaki. Sebab mama karim ke. Bisa hujan, bisa kemaya panas. Kenyap meh penghidup tu. Selalu ujah bisa penguji rantai. Dan aku percaya udah hujan selalu bisa beraja rantai. Ya, kalau aku bisa kita tapi benar ni yang setuju aku nah. Sebab aku bersekolah ba SK CBS, SK Kerina Fon Song, ba pasal Song Poa. Naya, ya aku pemberi satu. Aku sekolah ba SK CBS, nak lama. Dari pemberi satu untuk ke pemberi dua aja. Berinya pemberi tiga aku pindah sekolah, nitiah ke alai apa yang aku gawak sebab pindah ngakai SK Sungai Tuno. Lalu aku start sekolah ba SK Sungai Tuno hari aku pemberi tiga nyentuk ke pemberi enam. Asal aku tahun 2002 nyentuk ke 2005 mayanya. Masalah sitik sekolah ba menua ulu di Kapit dia. Laban ti aki biak mayanya ba aku maya sekolah ba Sungai Tuno sumpah sumpah. Ayo pengingat manis ngau bala kaban ngau orang di menua tunuk dia nah cukup mayuah nanti ini mak diberi peluang bisa orang ngasuh aku ngagak pilihan nah nama te paling kedekat tinuan sikitnya meh kedekat tiku aku tak nikal ke pulai baru ngakai maya agi biak subak bak tunuk dia cukup rindu dia buat dia subak laban kai semina menua bedian maneh lalu dia muka bala bedian cukup maneh itu lama udah nak kian las aku kiannya meh lagi pemerintah mainnya bayangkan dia tu umurnya udah mangai 30 lebih ya. Aku ingat mainnya super rumah kami nang amai-amai bak semak ngau kaki bukit mambuang tiba lo peningah bisi orang tu nak kian kalau bak penemu sidaya bukit mambuang batu unut ya. Cukup aneh rampak penuanya. Yang di rumah kami sebab kira ke semak kaki bukit lah alai sekolahnya sebab nanti maya malam ke rindu maya ni dengan munyi air terjun laban sunyi malam dah dan mudah tu nanti bakal kami sebab sikit cukup sunyi nanti maya malam maya nyapi dah padam dah boleh didengar bunyi air terjun dari rumah sunyi kita sebab nadai ya, bermain ke telefon sebab nadai berpedak ke TV sebab mau dah pada menyapi lu buat meh ngelelak ke diri jadi aku mainnya meh ngasih penghidup cukup tenang mainnya nadai bermain ke telefon kita nadai mau berita luar mainnya sebab agak pandiri pun bodoh bias ini dunia anemit dunia kanak-kanak kita yang dilebuh maya badan sebab aku sikit maya kaban laban aku sikit remit untuk kedatuk sikit hidup berkaban dengan orang jadi maya lah kenangan gila-gila boleh ngobala kaban badan sebab yang kak datuk sidak benung ningal kini bisik bala kaban kepada ningal kini kirim salam ke kita ok ingat kita sobat-sobat pengingat kita iba sekolah sekai sungai tu sebab mau gila-gila kita sobat ingat ko bisik lah asai ko pengawak ke nak uliah ku lupa pengingat nak nemu lah manis ke payut kenyak kini aku pernah nemu lagi ingat ku sobat maya aku kami sebut lagi pemberi empat mayanya pemberi empat batu nodin cik mulai ngakaban pemberi lima ke mayanya kami main gagai buat sekolah mau main nembia mancal nembia super ngakaku main mancal jadi main gagai itu tadi beranda apa kelas beranda super beranda kelas
kuliah ke kelas kelas kami berarti super gantuang bisa baru rumah gagai nato tadi lana datai berujuan kelas ketegal ngai nyadi ketegal ketika sebab oleh sebab siapa kena tegau nyadi renya ketegal ngai nyadi datai berujuan kelas pemerintah nada no belanda ke alu terjuan ke bawah kai mat gila pengawak mayanya. Kita gemiak segi baka nada nemu utai tu leh ngenusah ke kita impo ni nak pandak runde yang lalu terjun dari kelas kuasai kumayanya ni seminggu nak boleh berjalan dia seliwah kaki datai banyak datai bawa baru lalu temu payah akai kati kan kumayanya nada runde yang utai nyak boleh berdia segede impo. Terus seminggu kejingkak berjalan udah nyak nama penyadi ya salah siti pengingat gila-gila ngobrol kapan berdian sebuah.

0: jahangir.
1: Keterubah murid bersai, terima kasih bagi pengelola program Tujah Penghidup sudah beri peluang untuk aku bercerita ke kenang apa yang manis.

sapa na mga kaban ko din subo na. Ngaw mayan mayan nga balan. Ang ingat ka, naan balan. Mayo, may pangingat mayan nga bugulay ngaw bala kaban. Mayo, hagi, pangingat ka gila-gila mancal mayan nga na. Sekali subo, pulay kelas tambahan, ari kelas. Ari hujan mayan nga. Andi sekali nga ako, kujako ka beruman pulay. Alublan na amiti pada yang sekalinya tegelincil benuang kapol jauh tegelincil ya alu terduduk mana alu ngerantau yang di kaban ku duiko nya meda aku bukannya ukai seduai ka kasih ka ku ukai ka seduai ka ketawa ka ku alu belah nak ke seduai ni tiah ka ku ngerantau nah nama penyade lu main ngerantau kami sebuah adanya amat tak ka ku dinya pulai dinya bisi meh ditanya orang yang disoal siasat yo lapo ketanjuan ngameh-ngamehnya kati ku nak ameh udah baik ngerata pada yang tadi ketika main hujan ya nya meh pengingat gila-gila ngau balakaban bedin batunuk suba nyedinya ter pengingat ke nauliah dipuai ku lah sempai ku ingat belama pengingatnya tadi ke pengingat gila-gila ngau balakaban jadi kelimpah ringat tadi berbiak suba mengagi pemberi subaku maka udah nemu bisa pengelani berdagang hari min aku suka kalau berjual bergagak ke kue suka tapi nanti mayuah lah kue temu di kakak kume suka aku nemu ngagak kue sayur tanya aku nyua ke rumah panjai suka lagi ingat kumainya dulu ke bakiahku sikit orang menua di buka berjual kami sedua ingat ke rumah panjai sidak ya ya meh asaiko aku tu segi rindu pedagang kenyau hari pemberi minat ku baru sedar tanya maya udah besar dah tau lah jadi nyak meh antara pengingat lupa maya ke sekolah pemberi supa habis pemberi pa sike sungai turun aku lalu masuk sekolah pun apa SFK suang pelabak ku bisa orang semua nak ingat atau bisa sekedar nyanyangka ngelala aku nah kirim salam dengan kita semua nama berita kita semua bala waki ya bala kaban ke siapa-siapa kita tinggal aku harap ke kita semua baik gerai-gerai pelama ya jadi aku sekolah pak SMK Song suba hari pom satu nyentuh ke ambis pom nah pada aku jumpa pelajar ngagai hari universiti suba Mbak Yuni Mas meh secondary suba bisa siti ke cerita tau ke pengingat tidak boleh aku lupakan menyekor mayanya agri ke mayanya pom satu mayanya aku ingat maya suba kami sekapan kak nurun masuk dari kelas kak pergi nyak ganti ya tempat maya nyak waktu rehat ya nak muka-muka bisa kejadian lah maya nyak kami sekapan benar dalam perjalanan baru kak nurun dari kelas mulai maya nyak kelas kami buat tingkat satu dah aku tutup jalan dulu jadi bila kapan aku tutup dari belakang aku mimik lah sambil nyak sambil beranau aku tutup beranau mesti tak sambil berniang sidak ke belakang sekali adanya pas nanti tangga kelas lalu tergelincil lalu terengkah apa baru akai nak nemu lah kak ketawa ke kak saya pedias mainnya nadai kak saya pedias temeh merasa penat ngujuang ke dagu terimpu nyaw berdarah mainnya dia nyuang sidak kaban dia nyuang cigo ngagi klinik mainnya ingat ko kena jahit dagu bisa sampai sehari itu membekaunya lalu diingat ke belama membekaunya mungkin ini tak boleh bekaunya kena mea pesan kau nanti berjalan anda merenang ke belakang mesti merenang ke depan nanti nak kita lah buah

berniang ke depan lah, nanti kita ikat masangannya berniang ke belakang kayak naik ke kita boleh ke berniang ke belakang yang minat kena kita belajar hijab ke lebih jadi lebih mana ke hari tiga datai jadi pada peninggal semua kelimpahnya aku sigi rindu meh pengawal berlagu sigi hari subuh-subuh pengawal berlagu ya meh berasai bertuah mai lepas bisa buka bala kaban belayan bala baki bala diri sebilik si support pengawal minat berlagu aku lepas meh bersekolah sebab aku selalu kau pakai berlagu selalu mereka boleh nombor lepas maya engau berpikir berlagu pas sekolah sebab ya. Jadi semuanya meh jadi pengingat manis untuk ke sari tau macam-macam ke pengawal bak sekolah sobat rimpu ngau ok semina pekit belagu lalu maka bak pengawal

sebab kalau mereka wakil sekolah kau pengawal kit mereka berkit berpantun sebab kau macam-macam gig meh pengawal kebukai kenyadi pengingat manis nyentuh kesari to hari semua pengawal semuanya tadi meh mereka aku belajar ti bersyukur buah maya ti menang buah maya ti Allah berkati aku boleh nerima kekalahannya ngawati terbuka lalu hari sebuahnya meh aku percaya setiap ikut kita akan bisik rezeki bila udah datai maya ya. Yang penting nang sesekali mudah putus asa nanti kita dekat mujur bak siti-siti pengawal tidak kerja kita okay, seminat dalam pengawal sekolah aja semua pengawal meh semua pengawal di kerja kita anda sesekali mudah putus asa mudah ngetu bak tengah jalan ya. Nanti kita mai-mai dekat mujur terus ke pejalan kita tak jaban singkang yang berasa pedih kini lepas jemahilah nanti kita nak mudah putus asa rezeki sikit bisik pak kita. Jadi habis belajar form 6 supaya aku kalah ke sempat jadi cikgu sementara supaya pak menua ulu ke tunggak ke belaga kin SK dengan telawan mayanya tahun 2013 sebenarnya aku nyamuk belajar ngakai Unimas mayanya. Nanti Maya buat dia sebab cukup Maya pengingat manis mereka Maya ke buat sekolah dia salah satu ya boleh berkelalang orang baru pegulai kepala nebiak berdian cukup best meh Maya nya tajapan nadai lain buat benua dia Maya nya datai-datai dia lalu pegulai lalu berkelalang sidak ya tajapan nadai lain di benua aku nak boleh telefon ngagai bala nadai gak berasa sunyi laban sidak ya nyu baka ke keluarga sidak ya cukup cukup mentas lah cukup manah ngau bergulai keterubah datai bak sekolahnya sebab sikit nyak meh sikit sino laban lalu jauh ngau diri sebiliak meh ya bayangkan habis cak form 6 nak kala jauh tiba-tiba lu jauh suba lu terkeh bak belaga suba datai bak sekolahnya suba pat saya kan nyampe saya kan nyampe aku kadang aku lihat lama berita aku dan puji Tuhan boleh datai gak sampai habis kontrak bak sekolahnya suba. Dan ya, saya kengai pulai hari sekolah sumpah lapan agi belalak pulai ngau sidak edin dah ketika pemanah pementas sidak edin ngau pulai udahnya sikit ki tebes dia ubat dia sumpah ikan sungai cukup fresh sumpah aku boleh mendak namanya kami impo tukang kebun sekolah sebab maya ngapa sebuka boleh pada rumah lapan rumah ke tebing air yang ngapa sebuka pak nengah telawan pada popu apa maya ikan diulih ya sebab mayanya ikan nama neh ikan ingat kok apa nama ikan sebab yang rindu maya mereka yang ulih ke mayanya hari rumah tepuk jaga beli. Jadi kenyak meh pengingat aku sebenarnya untuk nyambung belajar Mbak Yuni masuk Mbak aku sempat hanya di guru ganti sebab Mbak SK dengan telawan belakang sebab ya. Kemudiannya habis aku hanya di guru ganti mayanya lalu yang mau belajar aku suka ngagai Unimas dalam tahun 2013 tina silap ko yang mau belajar Pak Unimas ngambil bidang kajian antropologi sosiologi mayanya jadi lebih maya Pak Unimasnya meh aku lebih agak belajar tentang penghidup tu laban tainyo mupuak ngatoi penghidup kediri merti ya mbak belajar bayu tu nak sebab kalau kita belajar bahasa sekolah tik bayu tu semua kita impo ngatul
bakal jadwal lepas semuanya. Nanti pas sekolah coba yang mai udah disedia ke bala pengajar jadwal sekolah kita. Jadi bak yo kita impo makan ngatur ngeregister apa semuanya sikit kita impo makan. Bak yo makan kita ditemu ke ngau maya macam oleh bala manusia. Bisa kena mana bisa kena ngasuh kita seripan hati macam-macam eh kita ditapik kita lebih maya di belajar di universiti tajap ya aku bersyukur lapan maya lagi ke bala kapan di berbulai ngaku semua tidak mana-mana ngaku tidak menganggap kita itu bakal memang kapan nama main ya tajak tajapan baru bertemu maya mbak university tajapan sudah ya datang dari penuh bukai okay, kita di Sarawak itu dan tidak cukup mana ngapulai nyo sampai nyo bakal diri menjadi kami sebuat berpulai sebab bisa sekedar bala kabar sebab cukup support pengawal aku di minat dalam pengawal belagu maya mbak university sebab tidak ya ke namanya mari semangat dengan aku motivate aku ngasuh ngau namanya ngau berpikir berlaku maya by university karena aku tu sebuah jenis yang maka agak pemalu lah aku tu sebuah ngalin tu ke ngau pengawal makanya sebuah maka ngailah ngau makanya tidak ya ti merancang tidak yang merancang aku ngasuh ngau mohon bisa makan aku tidak emang mesti mulih pengalaman nyaklah tidak ya lu nganyu aku nggak mau pekit tidak ya support ku sampaikan sekali coba tidak ngagak tim coba nganyu aku mau pekit tu jadi IJK tu coba jadi bahagian gari lah coba si bahagian makeup nya coba bahagian transport coba nanti maya berpikir luar hari ini mas coba banyak lah rezeki kita lebih maya menang-menang enggak lebih maya nadai lumbuan nadai enggak dan kepentingan bagi kami semuanya kami sudah nguji ya, terbaik cukup lah mama ikut lepas bisa kaban di cukup mari perasaan bakal sidaya angka kita penuh dengar kini bala wakil kita nemu kita sapa terima kasih laban kita udah mai aku udah muka jalan ngaga aku untuk ke aku lihat sampai tahap bakal dia tu jadi pemerintang apa kita impu menua di tu yang belajar Pak Yu maka namanya bisik siku gak kapan bisik siku gak kapan merangsang aku bak pengawal pelaku ngujung aku bisik single keterubah sebab bak tahun 2015 ya kapan kunya aku sebenarnya nada hati kan jadi salah siku penyanyi sebab berhenti berlaku pun seminat ke rindu hati seminat ke jadi tanya jadi hobi suka dan ya lu ngemak ku agak sitik lagu ya agak lagu aku berlagu dan apa ya kira ya jadi komposer meh lu ngujuan ke kami situa yang lu ngadu ke lagu semuanya salah aku suka ya maya tahun 2015 suka dan lagunya rilis suka tahun 2016 suka jadi nyak meh jadi single keterubah ku suka udah lagu nyak pansut suka lalu dikelala sikok producer ya meh ti melamar lagu mainnya jadi salah sikok pemerintah kita iba menua Sarawak di tau suka lalu mujuan ke pansut lagu kompilasi sebab buku lengau Fazira Dom lagu kompilasi salam berkelala mainnya.

kasih ti pengingat ti ngajal ku nang mudah putus asa supaya lu bawa maya belajar bayu ni bang supaya maya kami buat pergi ke namanya ngadu pengawal hiking supaya abah bako mayanya. Mayanya kami sebuat mereka tumbuh pagi mayanya hari Unimas. Kenapa si Unimas pun dia pergi JT bako terminal terminal menuju ngagai bako dia harinya depan depan perahu kami sebuat letai bako dia. Jadi hiking mayanya kami masa berapa jam aku pun ingat. Kami semua dibagi kumpulan mayanya, dibagi kumpulannya dia aku untuk kira jadi ketua untuk kumpulan kami mayanya kira guide tidak ya lah yang kak dari poti jarang engkau pengawal pekerja sikit nak nakal mayanya sikit kena kecuali memang saya kak give up saya kak nikal baru saya kak setakat tengah jalan aja. Tapi aku jalah motivate aku po nak mudah give up aku percaya lagi tetai berujuan atas dia lagi aku boleh pada view ke mana ya lah ajar aku nak anang alinya mah setiap kali artiku kak putus asa dalam hidupku aku akan ingat ngakai perkara nya maya aku nak give up sumpah menunjukkan aku datai bak puncak dia aku lihat dah view laut view hari atas batu cukup maneh sumpah temukan hati bersaik kakak hati kak lemban walau kapan cukup kena banyak cukup mari semangat kaya kita semangat orang sekeliling kita boleh mempengaruhi kita impu fikiran ngecak ke kita lebih positif untuk terus ke pejalan kita ngecak ke anak mudah puntan ngapa apa tengah jalan ya yang meh bagi ko penting ngamai untuk kita bergaul ngau golongan yang boleh beri aura di positif naga kita naik aura di mana naga kita apa semuanya tadi boleh jadi ke ini kejemputnya lah boleh mempengaruhi kita info kita info namanya kita info semangat lagi nanti orangnya maka jenis bangsa nanti masuk kita down down kita nanti ya hari semangat kita semangat baru kita ya bagiku penting milih kapan di mai aura di mana dari kita di kapan boleh support kita tiap-tiap pengawal di kakak kita cak ke kita boleh jadi siku mensia di muncul siku mensia di boleh lantai ke pemanah ngakai kita impu masyarakat ingat ke dirimpu mainnya mereka amai terharu pada pemanah kapan mainnya pergi hiking datai mbak tengah-tengah jalan aku kehabisan air nah cukup air jadi sidak ya lah sidak kewisi mai air lebih ya lalu belak meri aku air jadi sidak yang mana aku cayo pasti boleh mainlah jako sidak ya meri perasaan enggak aku lawan mainnya aku betul-betul dah saya nak larat lagi ngai saya ngai terus ke pejalan ke tapi nyalah bila tidak yang mayuh meri semangat kena ngujung ke aku nyoba semangat baru ngasuh laju ke pejalan ngasuh bersemangat meh pejalan ngujung ke datai pak puncak berdiri.

galak suka minta kerja, suka muji minta gawak bautil, suka hanya di perkara minta kerja, pengingat minta kerja kena oleh aku lupa sampai dia tahu saya kena tipu. Si masa saya suka dimainnya lagi berdau belajar gak suka kira kekak gawak part time kerja kau bak mainnya lagi belajar bak university mainnya kira ke gawak part time ke ingat income kau jangkau minta lah gawak botennya ya mandai boleh kau ya diterima terus kau ya kau minta pergi lah nuan boleh nurun gawak ya sekali hari sikitnya datai lah kau tu tadi kak nurun gawak jangkau hari pertama sekali lalu belum ada aduh hal ai ke ngasuh kau gawaknya tadi ukai ukai bos tau ke bisa tanya berdia bisa pangkat jadi mainnya dua hal ya yang pu pada orang sige aku dia suah nanti ya jadi ke sida yang pu bos nak nemu pasal aku kawa dia suah ya nanti ya dia jadi enggak lah bosnya terima aku sino ganti mainnya lepas sudah excited ke kawa aku jago dan lah selalu bekerja nanti adanya mandang aku ngangkai bawa semainya sanuknya kemarin ngasuh penur gawak sari itu aku jadi ya mandah ya lebih ya ada nemu apa-apa aku ya adanya sudah ya ya mandah halo baik buat pasal tumpai giga pengganti sikonya aku ya tak pernah mulai baru aku adanya ke sidok masih hati adanya suka maya ke cuti cuti sem suka kalau aku gawak semua gawak Siti mall lah jadi di semainya saya sebulan ada lama ke sebulan je aku pergi kan aku gawak sampai nak habis sebulan gara-gara kumpul bos yang suka ya nak suka ketegal aku mainnya lawan datai kerja lawan datai kerja mainnya buat ketegal saya kereta pancit jadi kenyak meh sekedar pengingat gawak aku suka gawak part time suka aku maya orang kaget belajar suka ya by university suka memang macam enggak pengingat suka kaget dikenang sampai datuk.

Aku percaya tiap ikut kita mesti sini hati buah maya dengan ke sitik-sitik perkara tiknya di. Jadi apa aku utai tiba ngat kasuh aku sidung suba ianya lupa maya ngenang pemindang anak buah kami suba pada tahun 2016 maya suba aku pergi belajar pada

Sino lama masih hati. Yang kebuah sepalu bisa sinti lagu lah. Kami punya kena ingat keseruai sebab lagunya digagak lu si M. Lagu kau sejuk berdalam sapi sebab tiap kali itu kau mendiang ke lagunya sikit nak berasa emek mata naya kebihagi ilmu maya tiba-tiba ke gambar seduai video seduai ni nak berasa yudah seduai nandai leban tiap kali cuti supak nanti boleh ke menua sikit seduai dengan nak penatai maklimo pintu berlawah seduai dengan kau ke nama dengan nak bak mau pintu madah ke siko ayah udah datai ya udah datai ku sebuah mungkin gak suka enak berasai main cuti nyo rumah berasai sunyi doai punya nadai peda lagi ke bermain nadai lagi ngangau ke nama apa semua cukup sinok mati buah maya bertati kesedua.

0: Ting Outer Info, 8 berkat hari hasil usaha aku kelama to kuliah datai ke tahap bakal ke dato. Jadi dato aku if muka pengawal dagang berjual ke produk kumpu yang nyual perfume. Syukur gak ngagai terimpu lepan ketegal nak mudah lejo tajapan pengawal dagang tu tadi. Mayuah meh penguji-penguji tau ke cabaran yang untuk kesalitu bisnes tu lagi berjalan laban nanti kita benda bisa sekedar ngadu bisnes nanti itu lama bisa sekedar setahun dua. Jadi aku udah datang 5 tahun tu kira cukup rasa gagal mati lepas lagi uliah bertahan nyepen berkat dari semua sampi kita semua, berkat dari sukuan kita semua ngagai pengawal dagang kutuk mujuan ke aku lagi uliah bertahanlah datai ke sarito.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Sapa gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Doni Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyabi, Hari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Master.

Ya, lagu ke Hadi Baik Ika pagi tu mendengar ngau lagu nadai agi pengrindu nya si teri lagu mega ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara. Jadi ngau lagu jangan ujung ke jam kita 13 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi tadi kita baru dah meliang ke tanduk program bertujah penghidup. Jadi tu nampung awak kita ya bergulai jam ke penuti Y9.12 kita pagi hari Minggu 13.09.2026.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Kadang-kadang kita betul tak kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tak ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kumpang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikenak berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikenak kita nyambung perengkal literik abang rumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigit sukit berumah ni sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sida TV, sida kipas, periwak asik, peti air, kendi letriak. Yang sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia magang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ya tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
5: Mercik.
4: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu nyadi. Di kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana? Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengka tu
5: kira patut ganti minyak tadi.
4: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengka tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya, residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil ni tadi. Jadi barang duit tu ya bisik ba dalam distribution board kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkenak ke perengka elektrik tinada dikebenarkan. Jadi reti ku aku tu tadi ianya meketok dah. Perengka elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi nya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisi nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes daripada kita manyuh bala tinggambik orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayarin tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyonya dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat yang kena benarkan tadi. Nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat orang ke bisi pengelandiak. Ya maka kita akan ambil lesen kereta agak-agak. Jadi nanti kita akan milih taksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat tok ke lesen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tau ke orang yang ke nadai ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisin, hari kita ke milih orang ke nadai bisik ngembuan lisinnya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okay? Jadi tali karando udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumbai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet inyo lari dah. Nare bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karan ni tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis yang manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban kemedak di rimpu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya ada. Nyak tadi lima itu bengkah ke buah kuasa karan tu oleh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mek nyawa babadi untuk tadi.

0: Y 19.
1: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asos skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengir polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Okey ya. Amat tu manah nak. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu terkumai aku bisik-bisi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik. Peranan ia mereka ti nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kubisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kening ni agak tai tu ni. Habis ini dah dia tu. Jeng jeng jeng.
5: Nama kakak dong nyau?
4: Capi ngelepuk. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban di jam.
5: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
4: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jam. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Apa head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jam. Namun ni, membunuh tanpa niat.
5: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sida parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sida ketegal nyawa aku tu aja.
4: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
5: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal di tu, hah?
4: Ni tau kau deh.
5: Adnya meh.
4: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tadaa!
6: Kerungan manuak portable.
5: Hah? Kerungan manuak portable?
4: Ya, jap.
6: Kerungan manuak portable. Kerungan manuak kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuak portable.
5: Oh. Kerungan manuak portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nada, kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal di tahun nemu di nyau.
4: Ketawa kaku dijab.
5: Ya, kata jaku nak ketawa nyau nyau nyau. Kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau nyau. Tang enang ngapun diau pun diau kita sekali. Siapa tadi gagal bakal di tahu. Ipa gamal limpu kerungan manual tu.
4: You jab ah. You don't forget to remember, you jump. Ilah, dia mudah jump. Itu utai ku tu, udah nyadi.
5: Haa, jump. Tadi, repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Nanti, nyaman nyau. Nyaman, jelu table, apa, ber, tadi gagal itu. Haa, bisa beli orang, ilah. Ukai bola aku. Ilah, aku ngerjuan diri, tunjang, hari puninya. Pemandu tinggi bak menua tu adim pun milih ni bagi pun ninyak gila putih bal lah.
2: 6 months later 3:28 AM.
5: Wih tekenyau lawa mai dia tau na sumbang senias udah maju nyau jarang mai dia pulang ke rumah kuda aku. Yang pada main kan dia buat batu nyau.
4: Ukai lawa aku tu jap. Yang nyameh kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin bala pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
5: 48,000 IG? Wow, amazing.
4: Nyak baru sidari Filipin. Kau gente ku nyebut sida kari Bali, sida dari Timor Leste, sida dari Papua, ngau sida dari sampun tebuan perbisik muda portable manual ku tu jam.
5: Wow, sampun tebuan, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantu bisik kawa. Akhirnya tu. Sakun mimit meh ngagai tu. Aku pan kak meh ngasai pampai bakadi.
4: Bakal ketemu-nemu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
5: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi Sakun ni ku nyau.
4: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah singkah, laban ya nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, sajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, sajak ya sarak seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita, understood?
2: Sibu 87.6

Ya, jadi ya kita nyata tai bawa pengujung ya Y9 dan 12 kita ke pagi tu peringan. Jalai terima kasih untuk bala kita ke Udas Gulas Jalai Kuaku kenyari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari kita ningat ke berita tengah hari ke ditabur ke terus hari YFM. Jadi kita kita berserarak bawa Y9 12 kita pagi tu aku merindang kita ngodui te lagu. Lagu ke dibaik Nick Rovinci nadai ngasuh pedias pala dan sebenarnya tu lagu baru ke dibaik Linda ngau lagu Repak Pantai Jalai. Bertemu baru ba awak kebukai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita FC Kanjuang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, jani ngu terjun. Sup terjun, jani ngu terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Di kalian ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam itu namanya. Nomor sepi tadi tu jenis lain cah. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi jani.
2: Mesti kapsi jani. Wajib. Entah jenis mana kan jani bahasa nama. Nama jani itu ya mayo cah. Jani kampung. Jani Cina. Jani sambas. Tak ke jani dalam puat. Jani lepas jani tian nak. Terbahaya tetak jani.
1: Okey.
2: Ah sudah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tuh di sumai ya.
1: Oke milih tuh ke janik yang terjun bakal kali ya ke dar tuang
2: ya. Ya mesti ke ikut aja ke rentuang ya. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh cak nanti kompeseri nanti bisa lu buat masin baptis sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam tambah ke ajinomoto nanti kepala lala
1: udahnya
2: ujung-ujung empat.
1: Simple
2: resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
2: Oh, dadai. Optional. Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke jenis yang nyari atas, Cak, ke baru. Maka ya pelupuk ya mimik lagi air, tanya, Cak. Nyamai lagi saya. Ya, nak nentu ke kualiti lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Sapa gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke 9 Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

beri meh terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan yang semula leka jaku tak retia cukup say ngagai sida dan terima kasih ngagai kita labah lagi terus menunggu kami.

0: Pagliligas ka?
1: YFM.
0: Sa gulay?
1: Sa gulay!
0: Sa gulay!
2: Selamat tengah hari, bergulai hingga waku Melati Badi, bawa berita tengah hari YFM, tengah hari-hari Minggu, hari itu 13/9/2026. 3 dari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah bilion nengkabang, servis lutut terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri sarito, ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, gau di Kuching. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, dibaik kena bilion sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru, urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Pendam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadia Henry ngau JC Payajok sudah diserah ke ngagai waris serta dikubur ke di Lambir Pegilak. Dulu agi hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainul Bara'ah disemiang ke pengudah semiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi bertuai ke penolong imam bagi menua miri Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawak tu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua miri Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian ngau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua tu kurang hari 200. UPS pelajar menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS rampak menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 UPS pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarang.

Han Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah atau ke berita ke pemaduk baru dekat dipadah ke Nangkan ke toilet. Operasi nagang penyalah dadah di Sarawak dekat majak cakah dipercalai ke dikenangurang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau mendang reja penyalah bukai. Penyalai atur ngau operasi nangkap patut majak di penyalai ka. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penanggul jenayah tu. Mensia mayuh tip kunci ke penerang megak guna kena nentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh di penyalai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah sesi randau PDRM, kontijen Sarawak di Lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, Lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang dekat berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Dimang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Ya, peningat semua nami lepas pukul 12.30 hari, selamat tengah hari. Ngagai bala peningat kita, kagi mendiang ke kami, apa YFM. Terima kasih yang ngagai melatih badi, kuda mulai ngau kita. Hari pukul 9, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai, bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari, kaiku kediri, nang bakal selama. Buat ujung minggu nang bisik lima ikut kabar aku ya. Ke nakak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya. Kami ada kat berkongsi info atau pengawak kelimpai hari berkelulu. Tak ke betul naik ngau pangan diri nanti lah betul naik lagi peningat mayu hati luak kita lagi ya. Laban udah tengah hari tau 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Tenitiah kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datuk engkau bisa bekal, bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita nyika pengeluar program kita ya. Apa kini engkau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pun Lucia dengan aku, Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yo, mari mama balai yo kemarin.
0: Benar ngelaban le siko kemarin ne. Ani lah ne, saling tahu nadai balai yo.
1: Ketika kurang ke sedang ngulam ku kemarin, tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin nggak flow pintu.
0: Okay, ngarap kaya ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ke ngulam lagi
1: aw. Aku dengar deh, aku tu ngai ale ya kemarin aku nadai kaban deh, nadai lu ulam ku sudah sari tu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibu tu nen.
0: Siapa nya?
1: Aku, mana kedrempo deh nen.
2: Okay, aku tu Jack Jingan lah.
0: Aku ya political kita dia nya dia.
1: Aku ya, meh.
0: Okay, Bujang Sigat, mereka selamat tengah hari Bujang.
2: Aku selamat tengah hari.
0: Aku lagi berkelala membujang na. Okay, nyak tadi pengeluar program kami Lucia ya, bisa geng ko. Okay, pelabak aku di Miri Bana.
3: Halo Gaby.
0: Ah, jaga atul ke.
3: Namo. Mau jaga-jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Orang siang kati kuningan wan gawat deh ade Gaby ya.
0: Laban deka ngulam aku nemu aku nemu aku.
3: Angan. Orang buka kan hari no telain gay gasai.
0: Nah, kene.
1: Bisa beda ya
3: Bisa beda.
0: Laban udah sedia terus media. Nemu aku. Nama berita kita di Miri Mayu kini atau pengawak.
3: Mana berita gayaripan mana sebun penyau kurang gay.
0: Kurang kami di top kurang.
3: Langit nyau dah pada biru ba langit dan gini
0: baik, ya. Baik amnya.
3: Selamat okay. Tengah hari ngagai Lucia ngamega Jack. Jack anang mindah bukai nak kabar aku tengah hari telaga Jack.
2: Okay, uliah.
3: Kita steam dalam ban sama geng.
0: Iya, kak ngacuan dai nya Jack. Ya kan ngajak.
3: Nah, patu gede baliknya di Rino Jack.
0: Jack dan Allah aswat ya Jack.
3: Anang berubah pikir ada tajak Lucia memerniang dia ada
0: pelut-pelut ke mata dia lagi Lucia.
1: Ada mic ya tutup kau lagi.
0: Okey, kita terus ke Limbang dan bakal selama Hanah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nadai Hanah tau. Nak kalah sakit Hanah tau.
4: Ni tak sakit, tak gerai belama ada pintu.
3: Orang darah ni tak sakit.
0: Nak belaki ya, nanti sakit. Ngai belaki kita sakit.
4: Standby posisi jak dulu nan bana. Relate lo.
0: Jaga ada lagi. Pelabak aku Sri Aman lagi tentu Steven Swai. Steven.
3: Nah, wajah ke band dia lagi.
0: Lapan nanti ninja ke kemarin insian dia nah.
3: Itu insian lah, mentutu suruh atau dah.
4: Entah ame.
0: Nah, sampai temu.
4: Si buah ai.
0: Ya, si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Okay.
3: Jek ngaku nak patah si kok aja dah terteranjir.
0: Pulang. Jek, jek, jek. Jek, jek.
4: Okey. Yang tak pula pusia kurang pendiang lagi.
0: Ana, berkena berita kita dengan
4: sumpun kita. Berita kita di Lembang tu. Lagi baru kita kongsi ke.
0: Au.
4: Awak kena sila ninggal dulu. Licau kita tinggal dulu.
0: Okey.
4: Kita ngigak rumah kain dulu.
0: Au. Kita ngigak pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, yeah. Apa aku?
5: Oh ya, Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh ya, Flora.
3: Nah,
0: nyanyi pansuah kan bekeni luluan dari kini.
3: Saya
5: bekeni
3: panu kini kita nak nyamai.
5: Nya sike kak di tanya kami ke nyuanya sike tak diguna.
0: Break ke mana aja lah.
3: Ngai ko kumpul nyua kena beboe. Tumbang nak.
0: Okey, nama berita Flora.
5: Berita dari Puto mana di Bintulu gaya ripan bisi kurang gak namanya sebut
0: oh, kami di Bintulu sama makanan. Okey, mana menyapa Flora ngarap ke narage meh. Lah mah bisa sebut tau.
5: Betul.
0: Nanti mana di laman sebut nak ngamak gak?
5: Asal kita diasuh di ramun sebuah ni.
0: Okey, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Hello kucing.
0: Ya, pula aku nak Steven ya. Ya. Awak nama berita Steven?
6: Berita tu agi ngeriang diri tejapan.
0: Yeah. Nama tak ngeriang Steven dia nang mayo ta sebuah ni.
6: Agi pemberi tu nen. Agi pemberi suara sebuah tu tejapan cerita 174.
7: Jawab aku tu nah.
0: Ang
3: pre semak ke. Oh. Nenang tahu Jawa dah Ben. Kita tahu tiga. Kita tiga sudah Jack
0: sekabar. Dah ada Ibian ya.
5: Sepuluh hal lah meh.
0: Dah ada yang diri ya Ibian lah. Ada Ibian baik ya.
3: Nanti dah.
4: Nama berita semua. Dah tutup cia.
6: Nama berita semua.
0: Mana yang berita kami tahu ah? Okey.
4: Nama berita Ben.
6: Banyak punya.
0: No, kita lebihan kurang sawatnya bian.
6: Mana mana.
0: Kita di je
4: kemarin.
0: Umum miaknya.
6: Semua baru sebuan ni dah. Semua baru sebuan.
0: Kalau mayu makan kuyung.
6: Kenal ke?
3: Ya, petua pena kalah.
0: Tapi dia betul. Kami kalah. Oke, peningat jago tu naik kami sebuat ajaknya naik ke
1: Licah
3: kuyung ada buaya kuyung depan bawah.
4: Benar ngecuk tu dah jarak lu buaya.
0: Oke, malam peningat 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kak dulu? Nanti ngai dulu. Oke, dulu dah.
3: Ngai ngipak lah lo orang tadi atau dah.
0: Apa semua ngai jakau ne?
5: Bukan semampai me.
4: Semampai
0: semua kemar. Tinggi imak jakau.
4: Cap ya nya, cicap ya. Ya
3: ke grade A belum.
0: Isin. Oke, terus ke dia mana?
3: Lagu tadi dulu.

0: dari Rosi Usop lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun kan ngacau nah Ben Jack ah. Jadi nyak lagu Jack kena muka pengerindok kita aku. Aku
1: lah berani seruai nyukur kan benar.
0: Okey aku boleh.
1: Lah berani seruai nyukur
2: sih kang lenyau ke pengerindok.
0: Okey, ninga kita aku.
3: Nyebuan ku tai.
0: Age tertarik hati ngau beri nama atau leman berita pagi kemarin dah. Tegak sebuan ya. Bisa ninga dah Ben. Itu sesuai tanyanya dah kemarin edman lagi. Ketega sebuannya. Nah, nemu lah siapa kesalahan merap siapa kalau aku Rino.
1: Ya kemerapnya masalah.
0: Ure kino nya kesalahan merap.
4: Kau utat dire.
1: Acu aku mata ne. Mengenam betul.
0: Ya kata sebun dah ada. Tanya ada melap dunia dan ada daripada agak. Okay salah ya dah. Okay lengkap ke cerita di balut sebunnya jadi ke terubah tu. Bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zaino Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulo urung 300 siko orang. Sama bisa ngatur semayang tu ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi. Jadi pengudah pengawak bersemayang merek basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dian juang pulai ngagai menua sasi dampu. Jadi ni yang ini yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak. Ini yang Kapten Zaino dibaik pulai ngena penerbai bilun Malaysia Airlines urung pukul 12.10 minit tengah hari itu tadi. Jadi ini yang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi ngena penerbai bilun ke diatur company layang-layang aerospace sebedau dibai ngagai menua asal ngamik ke di kubur. Lalu berapa ngunya mega dua ikut agi mansa yang ni yang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit and Henry Empurai udah diserah ngagai sida sebilik di Miri. Jadi kedua-dua seduai di dekat di di Pramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sida sebilik sebelum dikubur ke pegila bak pendam BEM Lambia ngam mega pendam Anglican Lambia. Jadi hanya berita ke terubah lalu lagi mega ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun Engkabang Servis Luter Terbaik FDS nyadi ba long lelang jadi penusah nyino kati bilun Engkabang Servis Luter Terbaik atau ke Luter A Doctor Service atau ke FDS di Long Lelang Ulu Baram Sarawak kena hari 3 tu tadi ngujuang ke 5 ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko violet ngau 4 ikut raban hari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuh bilun Engkabang BO105 nya direport ke dekat terengkah bar stopport port Long Lelang sebadau labuh ba ujung landasan. Jadi bilun kabarnya di tepan pilot Captain Zaino Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin, pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau mega Jesse Payajok. Jadi operation ngigak ngenyelamat atau ke SAR di Pejalaika dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke nyadi. Jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mangsa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibaik ngagai spita miring ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA. Jadi pengawal mansia ke buah bilonnya terempas dia tu benar di pejalai ke bagi pansia penusah babadi langit opis menteri perangka pengangkut pihak ke kuasa megang lalau mensia mayu ngamikan ngaga speculation tak ke berita ke selubung apa sekumbang pansia penuang di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat mereka bantau sepenyambau RM100,000 ngagi tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat di salur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua kesama gawa kelimpa hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex gregia perintah. Jadi penusah penusah tu sekali lagi jadi kepengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa mantau community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi dibayar bawa Ninjau Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara ngulo bisik ngulo convocation khas PBB Zon Utara ke diatur bawah studium tertutup atau ke Indo Studium di Miri Sarito. Jadi convocation conventionnya di nya dekat dia penyadi Premier Sarawak Kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping. Jadi kemarin sampai Premier Sarawak Kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuro ke pengari Raban Mia Uraino bala serta mega pampang pusat hari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Bekelalan. Jadi kelimpah hari ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh parti komision tu mega jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngau mega pengeransian PBB ngagai pengari. Jadi berapa yang mega dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban PBB di Zon Utara. Jadi convention khas PBB Zon Utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM Miri tu Gaby.
1: Ya, terima kasih Abana. Kita terus ngagai sibu. Jack ngau Lucia ya.
3: Jadi sebenarnya kami dua Jack tu kongsi ke berita hari sibu. Kami dua dekat merinang kita tubuh lima. Ngau bala peringat kita
0: ngau. Sudah belagu apa ya? Mikrofon kemarin agak bedau dia aja nak.
3: Meruah mikrofon aja.
0: Tahu belagu Jack orang baru tu mesti kau belagu.
3: Bulan baru.
4: Enggak tahun depan gini.
0: Ya, saya nyawa nak di tempat Jack.
1: Lagi pengujian program nggak tahu Jack.
5: Empleman memata cianya boleh dulu Jack.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sih dari Bian dari Jack.
3: Kita muda yang mata ketua aneh aneh irau deh. Saya galau pun nggak sesuai flow.
0: Ada yang nak laku agaknya. Sedanya deh.
3: Aneh nggak saya terempuh tersayang. Gaby.
1: Mabiak kaku Gaby kau.
5: Betul kita. Kau main flow aja, kau masih ada terang, kita guna bumbung
3: rai. Cik, cik tanya kita, Jack. Kena sedang di kami. Ngangau kaku bukis, Jack.
4: Mak kami ngangau.
3: Mak yang ngangau kaku, di buah meh, hanai, Jack.
5: Cuma itu dah.
0: Lalu terasa gak hanah tau.
3: Aku dah.
0: Kira ke lagi boleh. Ninggi-ninggi ya, melusianya nya ya, irawati tak ada dah. Kelimpah hari Gaby.
5: Belagu berseru ini dia.
0: Belagu mahal.
3: Okey, itu kena merenang balap peningat kita.

0: rempak pantai jalai. Nyak tadi ada je. Ya? Ya. Tujuh dengan kaya DJ siapa? Tadi ingat ada nama sedap ya?
1: Nantu ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya. Oh. Ayah ke pemadu baca ya,
2: boleh tulisnya. Makanya kuyuang.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau?
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 hari lima yang.
1: Oke.
0: Okay. Miss Belacan ke pintu lo.
3: Jai man, ilu siang.
0: No, Miss Polo. Miss Polo. Bagus siang.
1: Oke.
3: Mau Belacan ke tahi.
0: Di tau, medan kumpua.
4: Ya ke, ya ada kucangnya. Ya ke pemilih lah. Ini kolo.
3: Jadi kolo. Ini kolo. Ya ke pemilih. Akek jerbo.
0: Oh, akek jerbo.
3: Akek sebun.
0: Ya, ya. Akek sebun. Akek bau.
3: Oh, amatnya.
4: Ya ke, tenyanya. Di mirih tak tenyanya. Geng tanya geng aku pia kena jen
0: nawak dia dengar apa dia dia dia dia kata ke nama kena kami ngangau ke deh sari tau
4: berada Jack
1: Jack aja
4: Jack aja
0: kan dia Jack Titanic kau
3: Jack Sparrow
5: namunya ibat kuiwang kita ibat seliaman
4: mukwan
3: ya kuiwang
4: nak tahu nggak buka ban balai bawa dengannya nanti tahu sedanya ada bakal ketetanya ada ide ide
0: bunuh
4: sedaya ide ide bunuh sedaya
2: dan kebuahnya deh banyak nama yang berada sebun berada sebun jadi nyari betul apa betul teki ya
0: antai nyari ke ya
4: bakal ramain gode deh terbaik kita tinggal tarik ada baru nanti nggak buka ban orang kena aja kita tinggal sida bentar aja
3: nggak buka ban ngok kita tiga
0: aku
3: kumai kita kah sebenarnya pegawai tau
4: ibu belacan dengannya Jeng, aneh kira. Jeng,
3: mau melancar ke kau? Gey, lagi.
4: Tahu kan? Ibu, ibu nyuar umbau dah nyuar tahu.
6: Mungkin aja di.
3: Sampai hati. Terus ke berita Lucia. Sudah main bagi nama Panzut ni.
0: Tahu dia macam ketua sari tahu. Dah aku jadi editor jauh.
2: Yang mana jadi? Biar kakek. Jadi supervisor lah.
0: Kelah dia nah terus saya tua me au.
1: Okey. Selamat tengah hari ngagai semua peninggal kita. Okey, jadi dia tu aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di konsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing berbala mayu ah ngujung ke pengawa tau masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tau tadi nyerumbak ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijil pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program ianya counselor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, dia tu aku kat maca berita yang ke yang kedua ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi tunggak ke menua kami di tu ianya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nyak nangkak ke pukul 12 tu tadi au. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikun kampung JKKK Jalai Au Yung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi agai 11 pagi udah mujur diatur pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantu ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat kelimpah harinya orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID, ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita hari dia lalu kena ambil si tek temega peningan eh. Okay. Jadi bisa berita mana mega dia di Bintangor kaban kunci negeri si tek meradung hanya Datuk Ding Kuang Hing dia dah ya bisa udah mere bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah Meradung nyerumak ngau pesta Meradung tahun 2026 ya. Jadi yang begak bisa nyua ke bantu baja ngagai sida ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sida ya berbeli ke baja racun ngau perengkap bukai albu maya sida ke nanam limau Bintangor yang begak peninga ya jadi ya lebih ke bejako ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing mega madah ke ia ti jadi pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam betupek api mega ba pengawak pelajar ngau perkara bukainya di ti nyemak bisi Penanggur dia bala ketua Raban Bangsa tau terus bertemu lalu mega madah ke nama Penanggur ke di tapek sidak ya lalu ya nak ke uliah mutal ke Penanggur ke di padah tau ke diterima ya hari bala ketua Raban Bangsa ya. Ya. Jadi ba pengawal nyuma ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawal nanam limau Bintangor mega bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung inya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua Serikai inya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadinya berita keempat ke dikunci ngau bala peninga kita di to salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat au you Miss Tahai Miss Belacang Miss Kolumi ngau tu kuyung seriaman
4: atau Edita ada tadi cek
2: sama kuyung
4: ya Edita tadi cek
1: oh ya Edita
0: nah dialog kaya punya
4: lian oh nyalian macamnya pas ada Jack ya ke Editanya bisa salah tulis eh bacanya dia tadi 12 pagi kau tulis dia sengaja ya ke sebotas dia Jack ah
0: amaju 12 pagi ni kau dia tengah malamnya
1: aman 12 tengah hari ya
4: salahnya Edita salahnya oh, Siti Age ya ke nama tu ke masuk MBOR nya Malaysia Vote Record nya. Kenai ke orang mayo mai orang agak kalau kampua terbaik. Oh.
0: Nanti nuna 1200 lebih tang di tulek sida ya ke kangau ba jam-jam ke penudi laba dah kelalu mayuan deh. Hanya memai penyampa orang ke ngau terbaik ke tanya deh ngangkat ke kampua manduan tadi 1000 aja.
4: Bisa kias doai.
0: Jadi nama deh 1000 kumpulannya 4 ke 2 ya.
4: Enggak kalau bola kore beredio to.
0: Sama. Asa tanya ya tanya clearantingnya pengurusi MPS.
4: Nah, enggak ya tanya enggak bola deh. Nah, patuan makai 1000 lebih kumpulannya. Nah. Ka bola ne data dia ne je kan.
0: Kumpul ke 1000 nya ada pegulai ke sistem mangko besar nya kedame tu.
4: Nah, danya lempak sedua aja.
0: Ilek nak orang muda tu makai kumpuar.
4: Mana berita nak kalau muda kumpuar terbaik.
0: Pada taran dia.
2: Si kalau muzi terbaiknya suai cial.
0: Eh, udah nama nyamai balut pukam pelawal. Yu kelalu kata deh, yu ngeluai arah kepatut ningai.
4: Nenek yang kena pelawal. Ia kena apa adanya, biasa kena pukam pelawal.
2: Deh, tikau kati hati itu Jack.
6: Ramur sial ya, bos.
0: Sida ya ngira kempu aja nak sida ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor.
2: Okay.
4: Puji dia.
2: Eh masa lama kami tu Bintangor ana dai kalau orang ngepai mangaso ke limau ga.
0: Lah dai ngepai de de mesti ngeto bayar beli.
2: Kumai bayi ku ya.
4: Kumai bisa pare te dalam dunia.
0: Inya mesti nyaman
2: nemu.
4: Nah kemai bayar seringgit dia tau.
2: Ngerti tara pengrendau pen bebayar nya pengrendau tara nah.
4: Kenyam ya. Ah ngagai ben ga kita.
2: Ben. Ben, man ke Ben? Kuyung, ni kuyung amat apa nyari kuyung man. Ibin satu. Tu nanya amat.
6: Hai.
5: Rok mabian bye ai.
6: Ingat. Nitah kita mah tu dah. Kemudian ke lagu tu dulu.

Ya, yang tadi promo berkawal kau sebengkah pengawak yang kena atur, berserimbai kau pengawak kita yang kena nyambut Hari Malaysia 2026 yang kena kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selamat tengah hari agai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tu didinga selampuan menua kita namilah menua kita ditok piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali tu berkongsi ke penerang keterubah berkawal ngau bunyi ke promonya tadi dibagi menua betuang program tu tau ke pengawak mandang ke barang serta penerang kena kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkah hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang. Lalu diatur berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 berambai ke Jako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lalu pengawak berjadi ke program untuk kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kedatur Opis Pembadah Pilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik itu sebengkak berita yang udah nyadi bak pilih menua Sri Aman. Jadi itu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Dia sudah mujur diatur empat lama di perjalai ke Opis Memansang Mesir Mayuah kemas bagi menua Sri Aman engkau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Sri Aman. Program itu sudah di perjalai ke barumah Simon Radau Sri Aman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakup jadi ke program itu dia ke Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif Opis Kemas tu. Laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik mertiati ngagai Mesir Mayuah ngambil betati ke pemersai guna institution ruang bilik ia ketegap likun serta lantang. Lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik ia kemenyana penuh pengrindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti. Biar mereka kuya terus berdiri tegap engkau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipa engkau julu hati menua tidak terus maik pengelantang ngaga rakyat. Jadi sama bisik datai nguluk pengerami temayanya ianya Puan Marinda Stewart pemesai Opis Pemansang Mesir Mayuah kemas bagi menua Sri Aman. Biar mereka pengulu Minggiang Sigan biar mereka Encik Syanadon Pinda pemesai agensi nagang penyalah berpakai kedadah bangsa AADK bagi menua Sri Aman. Pihak mega Puan Roslin Usin sapit pemesai Opis Pengintu Pengelantang Pendiau Reban Bangsa bagi menua Sri Aman serta Mesir Mayuah di Pelilih menua Sri Aman. Lalu nangkan kenya kita dibayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai enggak pengeri rakyat. Udah datur baru maju bang, kawang ulu, skim gemporo batangai, fasa 1, Lubu Antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Enggak kerjasama Komiti Pemansang enggak pengelikuan Genturung Pendiau, JKKK Rumah Jubang, Kawang Ulu, Lubu Antu. Mujur megak dipenyadi. Dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubu Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pelilih menua Lubu Antu ko ya bempu potensial yang kebesai bak sektor dagang temuai kelebih lagi eko dagang temuai kena ngemujur kage penumbuh ekonomi bak menua tu hari perambu pemansang timanah serta betul kelebih lagi hari perintah menua. Jadi maya tu dia Kaban Parlimen P203 Lubu Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngebenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang
Aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak periliah menuar bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu. Pihak mega RM30,000 untuk projek med menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu. Pihak mega RM8,000 untuk Biro Indo, Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu. Sedangkan kenyak RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bansa KMKK Peliliah Menua Lubang Antu. Jadi berita ke penudi dipungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Opis Majlis Daerah Suriaman atau Opis Peliliah Menua Suriaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang kita mensimai wah. Hari kemuai lalu pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Seriaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenarnya manusia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti berkedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, manusia mayuah mereka tidak diasuh muai sengapa jelu yang kengai ditupik silap yagi nyau enggai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu ditagang mereka, lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis yang kepekuasa entik kita manusia mayuah bisa medak mayuah jelu tu tadi. Kelebih lagi ukui ngau uduak, ukui tau ke uduak sekali kenyam mayau mayuh bak sitik-sitik nduar. Kebuah pihak, laban kena nyeliah ke pengamah, kelebih lagi hari utai ke debuai jelu tu tadi, uliah pulai ke penanggul gaya mesin mayuh dirinduk ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit yang keulih nyadi, kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga, pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka yang kediguna kelebih lagi palan muai uras atau ketuang uras di suah di penyatik jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh agik. Lalu pihak mega pengawak tu patut di

0: Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu ya. Bawa ninja Sarawak kita ya sari tau 13 bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kaku Tok Peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabuh diatur 10 hari bulan 9 Tok tadi nyentuk 16 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ilak ya. Jadi pengawak Tok diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di Tok. Jadi empai lama Tok tadi Peninga pengawak Tok pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke Bejakok dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngembuan perengkah guna asas saja tang dia Tok Bintulu majak mansang tak ke benung mansang nyadi Siti Ari Palan Industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita Tok kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu to empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya ke Bejakok ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansang yang megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosioekonomi rakyat kelebih lagi dengan pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalai menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau Tok ya kelebih lagi dalam nempak menua Tok tik likun serta mayuah pupu bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah Tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua Tok nak patut semina bak maya pengerami Hari Malaysia aja tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemaya pengelantang ngau penyerakup bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam memegak pengawak ke bisik diatur ba pengawak Tok Elak ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK pia megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku Tok Peninga Tok berkawa ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di Tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tu dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bahari kesbaka bisa megak kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai. Bisa megak dekat diatur, 8 pagi nyentuk 5 lemai, bak parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya, tiga titik berita dikongsi ke Pak Awak Nidau, Sarawak kita ke sekali itu.
1: Terima kasih ya, Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dikongsi ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bising ngemuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, memanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngangai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ninggal Sarawak dengan lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, jam-jam ketika damai, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-minat, minat-min

0: Ianya tadi lagu Hurricane Dawson Habungai Pinang kena merinang ke belah peninggal kita ini benar nih merinang bat lampu
1: tania udah bisa ayayan bungai pinang ngantik buah
0: buah ke saya jam bekas lama ila ku nganyong QR rene rao mana ero sekali ini flo
1: kami di tau dah mau buayan bungai pinang kami di tau dah
2: kira aku bunga
0: sibu ai
1: bisa ya kaban ke dita bisa nih nga baran to jalai deh udah kaya yang ke bungai pinang kaban kami di tau dah
0: pia
1: ngehana banyak yang buku ayan kan ya tau deh flow nya kira mau nya
2: bisa bisa di tau tanya duiko kami bujang kita flow rana rau deh ya satu kita
1: ngay sabun deh
0: kalian jadi tukar tekiya nen jenuhan nen jadi tukar tekiya
2: nen nen nyawa
3: maya to jam
2: maya to menyabuang ke maya ke lagi diketawa ke bana lagi
1: gaya kau
2: ini semua enak lah kau udah lagi flora
1: oke lagi ingat kita cerita sebuan kau dah ada tambah nama kucing nyage apa balat bersebuan irau kemana mana itu melangi ini salah berapa bukan semua ya
3: sini kamera pura buka
1: orang deh
0: berapa orang yang menya
2: alam
0: oke kenali ya
2: nanti ingat kenali ya nanti jujur ngilak ngaya ingat so deh papa siang bi lah blender. Kemana nak nak selalu ni ngah. Ka pindah ke ngah kai tenyak dai. Nina FM dai. Ya.
0: Punya bagu dah ke Nina FM. Tembok lebarnya.
2: Nina FM. Hidup dia bulan mata bayi. Ha.
1: Enggak berenda ke pindah ke kan.
0: Nah, mai gua dah.
2: Ibu Jin,
0: inspektor sahab Jin.
2: Kau tanya Nina, kak.
3: Kak Nina aku.
2: Tegak jilis ya orang kian ini
1: kan ini kan
3: dari barang udah dipindah-pindah kan
1: raja kan ini kamu pindah kura sebarang ini hule
0: ya kumai bakal membuak ya gak oke
1: udah sambil berita dah
0: bedah wah baru telepon ke berita
1: kalau lagu peminta itu dia tahu
0: berita sebumbung apa dulu tadi ya kita ngamai tadi. Oh jadi ini tuh kita ya pelan baru guys serius mod kita ini. Jadi guys okay, terima kasih guys pelan program kita lebih lagi kita nen di kucing yang ibian Sherman mar gak cial ngau Jack di Sibu Flo bintu bintu lo ngau mana di Miri. Jadi pihak mengganda tinggal guys okay, baru peninggal kita kepesian minta kita atau keninggal kita ya buat awak kita ini nyosrak berkeras sekali itu. Jadi itu nyuri pihakku tegak gintir aku tegak berkunci stikas ke activity tegak berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak bak ngena frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dekat aku berkunci ke dulu baca tikas pengamah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan habisin nurun habisin hujan dah habisin nurun jadi bekas sekali itu pulai baru gay gadung hanya 55 baca IPU kita ke sekali itu jadi tajap ya anak nak mega kita anak mega kita ngelekak kenya dan terus nyaga ke pengerai diri amik kita semampai hidup likuan nah jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahasa tentang IPU kita itu ke baca indeks pengamah angin kita jadi itu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita itu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawalnya dia ke 17 buah mesin dialisis abah hospital baru lawas dekat Merik pengelantang ngagai pesakit tungkul sengai yohan di pelidih itu di sebeda tu patut berbuat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengkah guna palan dialisis kebarunya amat mantuk pesakit kebeguna keperubat engau tetap kelebih lagi komuniti lawas engau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas ti beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu kudah. Jadi ni teh ko ya. Hospital kudah lama dianti beranak dia dia tu udah disikap enggak bermacam perangka guna ke moden serta lantang nyengkau upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar med yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan Dekat Datur kena 14 September tilak tengahnya pergi lah. Ini terjap ya, Dato' Amar Wan Tengah ngaku pemerat ngulih ke lutut pakar induk misi ngau staf pengerai lagi nyadi pemar patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke Tok Manya. Lagi ingat nombor lah berapa, berapa ikut kosong Manya aku Manya?
1: 100 lebih ya kanan.
0: 1000 lebih.
1: 1000 lebih. Ya.
2: Ini
1: ke 900.
2: Kalau banyak makan kuyu.
1: Kayaknya dia derisa ke koyo hari.
0: Mau jadi bisa 1000 lebih kekosongan ni kita bisa nanti kita ke
1: ya. Pindah ke atau ini.
2: Oh, tahu bos. Ya. Aku
1: lewat bangkai. Abah tinya ke klinik di kami dua.
4: Kami dua erinya.
1: Nya kasi udah bisa pelajar sebanyak deh jurutnya ne, juru teknik gigian pelatih ne.
0: Tolong
1: ngagambar kena dengan lain.
4: Betul.
2: Dan nyinyir dia.
4: Kena makai tu koyuang. Oleh aku cuap nanti bisa ngelai. Ya.
0: Pesawat lagi bian.
2: Bisa koyuang sungguhnya nenen. Kapak kiruah ke nginsapnya.
1: Seratus. Pelanggar keterubah 100 pering.
0: Hanya tadi senantian hospital baru kita di lawas. Saya puji Tuhan kita bisa semak agak ke kita nyenda ni buah ni agak ke Limbang. Maka saya di lawas ni bagi ke Limbang ni buah agak ke KK. Lepas tu kita nuci buah pinggan ke nuci agi tengah iki tunggu sengayuh kita tu tadi deh. Hanya semak dah di lawas dia. Jadi Limbang pembisi, di Miri pembisi ke diri, Limbang ke diri, lawas pembisi ke diri. Jadi nada menyuah. Takkan ada jauh handuk kita berjalan. Itu dia, kena ambil kita. Okeynya, ni kita kena kita bantu kita nambah pengerai kita itu dia. Jadi tadi berita sentak kita sepita baru di lawas. Jadi itu kita pun sih ke berita atau aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi, jadinya agro tamu mendamai Limbang. Jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisik lebih lagi ungkup di rimpu sigi di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Jadi komiti Tamu Mendamai Limbang collaboration dengan Upis Konsumno Limbang atau MDL bisik ngaga Egri Tamu Mendamai Limbang tidak diatur kena 3 bulan 10 atau 3 Oktober 2026 hanya kena hari 6 berengkah jam 7 pagi ba Dewan Terbuka Mendamai Limbang. Jadi penerang tersilia senantangnya Abang Lamayuh tak berlipun ngagai puan rumai buat lumur 014-578-6668 atau ke konselor saya 014-580-4285. Laban dia tu nambah lagi dia tu lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti dia tu diatur dia mendamit dia. Jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh juga. Tambah lagi mantuk sedak ke dia di menop sisir tadi. Ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi. Ambil ke sedak ada nambah mayuah tadi. Ya tadi Siti hari ini inisiatif perintah kita ya. Perintah persetuan ngomong ke perintah perintah besar ngomong ke perintah kita di tok perintah negeri kita itu nah awaknya tadi senentang ekonomi tadi kunci ke aku itu aku moga-moga kunci ke hanya senentang lepas kita itu ukai semina orang biar aja dan kita itu tadi mai moga orang ke ngainya di kita nyebut orang tua tadi nah ya ke beliau tu tadi nah veteran tu tadi nah main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang ke Besi Datur ianya kejohanan main street soccer 3-on-3 Asrakop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu tidak datur kena 3 Oktober 2026 ya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari 3 bulan Oktober 13-10-2026 hari 6 nya ni lah berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi, paket tu semina dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi enggak punya ta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim. Lalu bisa mega bayar masuk, mega bisa dikena ke bisa di break atau ke bisa membayar. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SIDS tu tadi enggak paket tu tadi. Jadi sitik tim tadi 5 ikut aja. Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby, tak kesimpanan mengikut kita, ya. Jadi pernah nanti sili ya.
1: Kamu saya ibet tak ada.
0: Ungkup Indo aja. Indo SIDS aja. Jemeh ni nemu ila.
1: Berita tak ada.
0: Nah, bah. Oh, jadi pernah nanti sili ya tadi nah. Apa nanti sini angkup kita di Limbang di tahu atau telefon ke Gajah Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tahu bertemu dengan kumpul atau nanya nama berita ke sini atau nama penerang nanti sini nama yang patut nama yang tidak tidak patut tadi nah
1: Gajah Cynthia itu WhatsApp nombor lagi ya
0: oh kosong dah no, besok pian aja tulis ha 011-251-1808 Okeynya tadi sebentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita itu dua ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngabala bakiyah bala kaban tadi kena kita bertemu nih tadi nah jadi itu berita ketiga tiga perkara ketiga tiga dikunci kaku ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlimbang untuk bulan 9 tu atau ke bulan September tu nah. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan kue berpelilih limbang. Jadi program vaccination anti rabies percuma atau kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September. Ngamaga piamaga 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembuk pengawal tu tadi nah. Jadi vaksinasian tadi ungkup ukui mesti kat berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta tidak ngandung atau kenusu. Jadi orang kengempu ukui tadi mesti maik kat ngelala ngau kat vaksinasian ukui ke udah bisa ini nah. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui mesti kat di karantin ke sepenglama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kena nentu ke ukui sedang ditucuk vaksin atau ke mendar ke ukui berjalai hingga bebas atau kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib tu tadi tak patut untuk semua ukui di Sarawak kelebih lagi. Jadi ini ke penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu jadi cara nagang ti berguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuh kelebih lagi kita di Limbang mayuh dipinta berarti ke hari bulan dengan dua kudah ditetap ke lalu ngeremai ke penderan tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergi lah 14.9.2026 ianya kena harus satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik berlimbing lalu kena hari dua 15.9.2026 ianya dekat diatur buat rumah lana ngasih ngau rumah luta ngasih jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi jadi mayuh ke bandar tadi otai tidak dikunci ke aku lagi bisi awak lagi ke penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi nenen jadi apa baku nak tu dulu jadi play dulu ngagai nonen
2: ya terima kasih ha ngagai Hana jadi sebentar aku mengansak sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyedia ke setiap lagu kena kita menggal program tulki Asia okay. Kita ingat ke lagu tu dulu sebenar aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Sapa kedekat mai kulai trofi marut pilang ma anugerah carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ya, nyak tadi berkawal dengan ACSJ ke dekat di atur bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku ianya nanti kita ingat minggu yang tadi aku bisa madah ke pengalami Flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengalami Flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ba Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi ya pengalaminya berengkah diatur kebenarnya 26/8 tu tadi tang diketahui ke kena 31/8 tu tadi berindik rekaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16/9 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena tentu ke penglikun ngau pengerami semai wah. Raban pengejar pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semungkah pengerami ke dukumai pengerami Flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16/9 tau. Jadi kita nguyang agai sebengkah pengawak mandang hari Malaysia 2026 ke dekat Datuk ba Plaza Merdeka ke Datuk Belabuh ke udah Datuk nyentuak ngagai 16/9. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa ngau penumbuh menua Malaysia. Jadi Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tu nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuah menua. Jadi kelebihan agi maya betapi ngau pemal media lama ti ngenacai kemaya macam interpretasi ngau pepeksi pasal sejarah Malaysia tengah suah orang saruk penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tua bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningat mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah kaget pengrami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke dia tua bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengraminya dekat di Rami ngau penatai tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini ya. Sama bisa datai maya nyailak yang menteri besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang marah ke munyinya ngagai media pengguna berjari ke nyari chairman awam komite besar pengrami hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawak pemandang berselima ngau pengrami itu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 hingga 16 hari bulan 9 tau ya. Jadi ya lalu pengrami merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengrami merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tau. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Jadi kita nguya ngagai sebengkah pengawak ke dekat dia tu Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatu gempuruk besai ianya kena 20 hari bulan 9 tau. Sebagai presiden kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf bak semengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besai tau nyari ke pelasal ke berguna benal laban tau kena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya kelimpah hari ngatua kuyang tuju tik dipejalai ke PBB. Lalu batang tuju gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua hatu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita inguya ngagai semengkah pengawak ianya lumbak main kalai pekit main buah lunduk dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuak ngakai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lunduk ngau padang main buah seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lunduk pilihan miat sematan ngau kandang menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk paket tau. Ngecek ke penerang hari upis pelilian lunduk. Paket tau ukai seminak merangsang ngemeran penghidup di tik berpengrai. Tak megak nyari palan. Alai ngiga ngau ngangkat ke pengelan dia baru. Bak lumba main bua. Sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah. Nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang datai non utup pekit tau. Nyak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat dia tu bulan 9 tau. Jadi ngarap ke apa nama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandar Raya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tau. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalih hari. Jadi kita namanya Citek Rau Nage engkau bisa berita kebukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari Sibu. Bisa kini lagi berita Sibu?
4: Kita tak nadai ke Nen?
3: Nadai ya, ok. Miri?
5: Nadai ke B kalau rempah lah.
3: Ok, udah Miri.
4: Barai
3: lawak. Limbang. Ngai menang.
4: Oh, ya. Ngai menang
6: mintias now. Isak, kita pergi ke lawak. Udah makan ke
4: barai. Ngai.
5: Tai pansuah. Pansuah nyantai ya di tanah belama. Makin yang lekat bengkiwa nyamai ke na, Ben?
6: Makai kena. Kau pansuahnya tadi?
4: Ngai, ngai juga pansuah
6: kami. Hari-hari sesebuan.
5: Ini ada GB. Bisa tanya B, bisa ningga dalam kereta. Sampai hati GB ke transport ke yang
4: Nah,
5: mesej bunyinya ada madah kayaknya.
4: Abah pernah yang ni nggak baca nama puyuh mayuah.
6: Jadi berkebi terlalu jumpat blah blah kayak kunti gitu.
5: Kau kesalah aku macam tak kenyal.
4: Mana aku tadi nyom nggak banyak lengkapit abi ya tadi.
5: Abinya kesalah tinggal pendiang nacu.
6: Kalau memang pakai puyuh Pemen,
5: pendiang rekap belaki, nanti ngah.
4: Apo
5: tu saya, makin kau belaki entol lagi. Entol lagi, gal. Tu saya malah.
6: Dah tu lek mah kita nyanti punyinya.
5: Okey aku kesalah dia.
6: Satu poin.
4: Udah
6: kebun pagi yang entol lagi, nyampuin lebarnya. Pemandu temu lebarnya.
4: Nyamuk
5: lain. Karena ninga kerennya ada Jack orang kayak spayat magar.
6: Mampu benda yang ada Jack.
4: Kalau
6: jadi
4: baru pasir hari tanya hari perut marai.
5: Kalau kerempat berita dan yang banyak.
4: Anak dan yang baru deh.
6: Oi. Aku menyiko mana kalau galau galau kari satu kan nen galau kari satu bisa itu
5: tentang galau kari lawai deh
4: galau ay tadi di mana bisa enggak
6: bisa mes galau mah galau
5: galau
6: ya lagi lama ada lagi
5: ya nyokin aku dia tahu deh
4: apa lama lagi
6: baik baik nen tutup kita itu lagi kita kita itu mimi dah nyokap aku dua kita itu nama itu kalau simpul aku nen kayak nyah
4: pintu lo
6: Ah, nadai tu ngai kumaro barek lagi.
4: Oh, tunggu je lihat terampol.
5: Pukul berapa kita 34 lagi ni? Gaby.
4: Nih, anda nanya
7: nih.
4: Sampai pukul 6 lagi kita tahu sebuah terbaik pun ni.
6: Lebih
5: sampai pukul 6. Kalau aja macam aja kau pesan lagi reng ngai korang nganau dah.
4: Triaman, bisa.
7: Ya mana dai, mana.
4: Oke.
5: Kalau kali 3 apa biar?
7: Oh, kalau 3.
4: Ah, tapi ya tanya Lucia lagu kita.
8: Ah, oke, okay, bah.

0: nya lagu kami duai ke ngalih Arito Ari Sibo na.
1: Iya, terima kasih.
0: Percaya.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Insap megang lagu orang ngalih Arito.
0: Biasalah begulai ke Gen Z kawak tu. Ya milih lagu tena je.
2: Tadi. Tadi. Oh,
0: jangan
2: uji ya. Ini tadi insap lagu tadi ya.
1: Ngai menang.
2: Nama kajua lagu tadi GB. Mana sama lagunya insap aman tadi.
1: Iga kira urain punya. Iga tahu nak lagu orang. Nggak tahu. Okay.
0: Berapa orang yang kita lagu ni nen?
1: Aman.
2: Bisa orang. Bisa orang nggak suka nanya. Aman. Bisa mana? Mana sama lagu GP ko insap sama hari minggu.
1: Ya hari minggu nih. Insap insap pun. Okay. Kita berangkat. Lagu peminta antara stesen. Jadi bala peringat anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di tok ngantik lama-lama. Okey, barang yang ini kita ke telefon. Okey, okay, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
3: Okey. Okey, aku main wan menen. Di Kuching dia.
2: GB-nya Ben, GB.
3: Ya, amai. Non gap.
1: Dek, mana macam. Okey,
2: mengikuti semua seluruh Malaysia dan nama GB.
1: Okey, telefon ke kami.
4: Glamour mana?
1: Glamour kutai. Okey, kita terus nyangut kangau bien. Hello. Nam, ni orang tau ni. Hello.
5: Hello DJ, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari, aku ngai bien. Mama tau.
5: Hello.
1: Jawab ke Mimi radio.
5: Hello.
1: Jawab ke Mimi radio.
4: Padam radio.
1: Bebalut, bebalut nyawa kita tau.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
3: Siapa tau?
5: Adister Ari Sibo.
1: Oh, nama berita cerita.
5: Mana kurang sebuan itu?
1: Kurang sebuan. Mana menyak? Ule mindakin kita menyak lagi ne?
5: Ule, aku minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja. Lagu namanya?
5: Lagu Ari Indo Sengalai, sikit penggaya pengidot lelaki.
1: Oh, pihak ne?
2: Mana lagunya enggak?
1: Ada nyuko mana dah?
5: Nanti kena nyuko sikit sama lelaki.
1: Aman, oh, pihak. Betul, Oh, gagal mak ya?
5: Gagal ya, sih gagal ya.
2: Sebab dia GB, kagak nebah lagi.
5: Nuju lagi, kita nak season dia, meh.
1: Oh, okay, nanti baki ada pihak?
5: Hello?
1: Nanti baki ada pihak, nak dituju?
5: Nanti minta lagu aja.
1: Okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya mantep pesan nana
1: tujuh. Sino,
4: sino, apa hidup nana?
1: Apa pun, sino, mak bedunya atau nyamai gay?
4: Sunyi mak hidup.
1: Aku tak aku.
2: Kenyo ketumbak.
4: Gila ngenyo.
0: Oh, hari kenyonya pergi lah.
4: Baki ya.
1: Okay, kita terus. Ben, sahut tu Ben.
3: Oh, oh. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
5: Halo, selamat ngalih hari.
3: Siapa tau?
5: Ah, Cali dari Sibu.
3: Cali, nama berita Cali, kita di Sibu dia.
5: Oh, mana DJ?
3: Oh, ini dia tau di Sibu.
5: Ah, di Sibu itu muka boleh ke rumah semua aku di Sibu dia tau.
4: Apa lawak mana yang nyoti?
2: Belama nyoti.
5: Tau?
1: Oh. Oh, tadi ke mana?
5: Aku minta aku aja tadi dia.
2: Ya udah pesan sobat dah.
5: Oh. Bibi aku minta lagu aja meh.
1: Lagu nama ya.
4: Pun ada baki ya.
5: Lagu lagu dia baik ngalai kita perlu beti ya.
1: Oh, le.
4: Hah, dapat.
5: Kira bagi kita nak pintu beje. Kita perlu beti ya.
1: Oh. Sulu nadai kada.
5: Nadai di jembar, empat mesti bini aku jaga, aku jaga.
1: Nya flora, nya ngahalanya, tahu meh?
4: Dah kasur, dah kasur. Kami bisa kasur. Kasur aja.
2: Nanti ngai ngagak pasport kebentul lo kiam.
5: Next one. Ada aku punya, lu pengen ke bini aku.
1: Apa?
4: Sikit ngai, macam kena ngai ngagak
5: macam. Aku sikit pengen ngagak, bukan pengen ngagak tak, you know, tapi aku ngai.
1: Ngapa?
5: Oh, aku
6: Aku mesti kejar tu je, mesti kejar.
4: Udah temu lolong gak tuan, udah temu lolong gak.
1: Antai nengai hanahnya me.
6: Kasihnya
4: udah pangan.
2: Nama yo.
6: Ya, dia dulu aku kejar bini, dulu aku kejar bini.
1: Tahu, tahu, tahu, tahu.
6: Oh, nyama ya. Kau
1: jadi. Terima kasih. Kau jaga tunai ejanya.
6: Oh, okay, okay, cuba. Jadi betul ya.
2: Gerian kerbau sih kau.

0: Raman, ari Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentiak ko ya, selamat ngali hari minta tebah ke lagu meligai pengerindu dituju kiang ngagai semua ayak ngelala naklah baca tu panjai man semua kawan Facebook ngau juga pesan salam saya menuju kita semua ayak ngelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming, hari rumah minggu suratu selamat ngali hari kami bak suratu sarito mengkam panas perengkari pagi tadi nadai berdomisi hujan. Salam guys semua peningah yang kemudian ke radio. Lalu ketiga, Ros Liao, selamat berjalan ke pengawal ke kita enam ko ya. Panas menua kami di Bayan Tasik Mukah, minta tebah ke lagu Bobby Chloe, aku kai Pak Nuan dikena merindang ucok ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri, bala menyade Isan di Bayan Ulu, Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jaga pesan selama hari minggu, selama mujur guys semua pengawal ya kedatur kita. Billy J juga hari tawau Sabah minta tebah ke lagu Jessica Timah, laki handsome tak ke laki sigat ku ya. Dikena merindang kami serumah bak danau engkelili, harap kita perindang pihak mega gerai selalu. Okey, nyawat kangau ke sekali to. Halo, selamat ngali hari.
1: Halo DJ Steven.
0: Siapa to?
1: Nuli ke Steven.
0: Hari ni Nuli.
1: Hari Sri Aman.
0: Ini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ke?
1: Mbak, jalai payep ke?
0: Jalai payep. Lama berita kita jalai payep, bisa air tadi itu?
1: Aman lah, gerai. Maka selama hari itu. Kurang ke betul jebu itu?
0: Kurang?
1: Kurang.
0: Oh, nama lagu?
1: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang to.
0: Jimmy Nyayang? Jog siapa?
1: Mar mudah mesti ruji.
0: Mesti ruji. Oh.
1: Nah, lama mana kala ninga lagu ora lama.
0: Amai.
1: Amai ya.
2: Enggak usah cerita gini. Enggak usah cerita gini tuan. Penting itu
1: sih. Hanya itu sih betul amai DJ Bana to aku harap mai ke ada.
2: Yo, anak kala muji ya.
0: Sama-sama.
2: Oh.
0: Halo. Nama berita kita apa? Okay. Mas. Aku tak tahu. Halo, selamat hari.
3: Halo.
0: Siapa tu?
3: Oh, Thomas Anjong tu, Ben.
0: Nama berita bos di Kapiet dah.
3: Mana? Mana berita tu?
0: Oh, namanya Talayan speaker
2: cerita. Kau tahu orang tu?
4: Nama itu Talayan bunyi enggak?
0: Oh, Talayan bunyi cerita.
3: Ya,
0: kalau tuan beri teman-teman nak,
3: okay,
0: tinggal
3: tu
0: malam lah.
3: Okay,
0: itu terus ke?
3: Aku lala nak JB ne.
2: Ya, nama aja.
3: Tapi aku lala nak dek aku.
2: Aku anak kenya utai orang.
4: Utai kenya, utai subahnya Thomas kan nama yang kan mulai.
2: Okay.
3: Ya,
4: kami bagen tiang subah. Thomas nama ini yang subah.
3: Ayo biar ni. Abi saya nak sengketnya, tapi mana tu?
4: Rumau,
2: rumau kukai.
3: Oh biar, tapi tujuh orang KGB, berlaku tu lagi tapi.
4: Mana tujuh orang ayam?
2: Okay,
3: okay, baru saya kawal tu terakhir. Ini nak gini kita sebuat nak.
2: Betul nak ya kami sebuat.
3: Ya, meja pindah kawalnya. Ya, kita nak tu nak kita nak ramai.
2: Amat, amat, amat. Sempat kan amat. Mana jak mekamat kami.
3: Yalah, kita semestinya ujung minggu kita semestinya happy pihak ke. Okay, kita semestinya kita happy, kita ketawa tu tengah panu anak.
2: Nah, ya.
3: Artinya.
2: Lagi tidur wang kita luar dia lagi.
0: Ketawa aja aja
3: benar dia. Ya. Ya.
2: Ati ketawa mana mental.
3: Ya.
2: Rarah ngele kita. Nyu gila nya.
3: Betul tu. Awah, okey.
4: Pesan dong kan gila. Kira ke siapa?

0: Balai bor nya ada di mana ada nya ngar sana aja ada enggak.
1: Oh. Nyam lagu ka pintar lega nang asa jebi mutar ke lagu sapa begitu ai STB an ge. Oh. Oh. Nah, kutaban ke bulan ge
2: na. Lepas.
3: Mala ya ta, asa di ge wake up taban ke bulan.
4: Aku ngan ditaban ke bulan.
1: Oke. Nah, oke kini nya na, lapan dari lapannya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi artinya.
0: Betul. Ya. Kayak gibi deh, gibi si kok dah.
1: Ya, kati.
2: Asa, hati kapan.
3: Pedih ya,
1: hidup. Oh, anak. Oi, wana.
0: Oi.
1: Saya Rino, mana nggak kita kemarin yuk? Oh ya, apa ya? Coba kari kapiat.
0: Ini ke Rino. Sama
1: aku lagi tujuan kapiat kemarin.
0: Bala yang ke kasko barunya, Kak.
1: Ya ya benar saya kasko baru.
0: Kan dari kasko baru yo.
1: Kakuyu.
0: Ah, kira kemasuk yang
1: mana? Sebulan aja cuti kak makuyu ya pemang kenya.
0: Makai.
4: Ada jawab penemu bala bayar. Kenya mak yang
1: ini. Kamar anca mak.
0: Nama ke penemu.
1: Rino
0: mak. Nama ke penemu ni yo.
4: Nama yang besi bil.
1: Ya ombe.
4: Saya dah tahu nama lapa.
0: Nesko baru nama ke penemu ni yo.
3: Makin tua, makin
1: jadi. Pepe ya.
4: Kalau nak sedar ni, nak sedar dalam buka awak udah tupe. Nak lama ni, kepikir.
0: Oh, mereka kasko baru. Kayaknya tanya, nak sedar.
4: Apa dah awak kena pincin sedar empat bala orangnya. Aman. Aman. Aman, dia.
0: Sebuah dia, yang lama pemerintah kasko baru.
1: Nantu. Okey, dengar dia lo. Oh, dia je lo. Lucia?
4: Oi.
1: Nanti lempar ngapa? Udah pinjian nanti sudah kawin nyampe di kinsir ini nyu lempar ngapa? Nara leh kelama
4: amat. Udah lupa lumai. Udah ya penyanyi.
0: Ya kebenar.
4: Lupa lumai.
0: Ini ada yo.
4: Nanti tepam kak kuapi ya.
0: Entahlah kemarin.
1: Anak biar ada jepi.
2: Patutnya rumau.
0: Okey, entahlah kemarin kebenarnya. Lepas si Dana dah dipuji dia. Yo, nya si Dana cemburu mati itu dah hanya
1: kemarin. Ya betul. Amat kata dia yo.
0: Ninggal mereka muji, muji.
4: Kami
3: tahu. Sama lah kalau nyebut cemburu, nak datang cemburu.
4: Nak murti nya kami.
0: Mada mereka sekolah baru nyuji leh segala sekadar.
1: Kati itu deh.
0: Amin pesan yo. Ngajak pesan deh. Tebal lagu kebulan ni yo.
1: Kira aku kira macam minggu tu nanti aku mengangkat kita semua tau. Kurino mah mendingan kita kemarin nanti aku mengangkat bus di muka. Aku nanti aku mengangkat kita 6 session. Harap kita Rino happy selalu bakal hari minggu bakal kita tau. Nanti aku mengangkat semua balak ngalaku jawa tau ke semua. Aku harap kesedaya udah semua yang bakal hari minggu bakal kita tau. Okey, harap kenuan lagi JB, muta kaku lagu lagi, nuan taban kebulan dah. JB taban kebulan.
0: JB taban.
1: JB taban
3: kebulan. Taban kebulan.
2: Saya belanja aja bos.
0: Nanti aku.
1: Okey, jago kakak nyanyi JB yang menang kan.
0: Nanti aku setengah jam sampai ngebah lagunya.
1: Ya. Okey, bos mana.
4: So, aku tangkap. Jeffrey CEO bala bayar tu ikan
3: amat bala bayar
4: kita pas Christmas
2: kadang penyari giang ya kami tu
4: kadang nyamai wajat sudah tau
3: kita bas ngai mureng
4: ngai saya
3: pasal lalu
2: ada luak mureng kalau kita
4: lagu dia cak tapi
3: ada yang
4: tebah
2: okey
3: kuyung sirut bin

0: Ya, non ketaban ke bulan kocak.
1: Ya. Hmm. Terima kasih ya. Hey,
2: udah mulai baru, mulai baru ke bumi.
0: Bunyinya nyawa hanah tadi. Hey, hey, ko ya.
3: Nanan tu Jawa.
2: Ya, semoga lebih.
3: Bulan kayak bisa klinik ya Den.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinik ngelai. Mewah sudah.
1: Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantang jak nak deh.
2: Nah, terbaik ya
0: lebat. Lebatnya bulan.
2: Nada gravity nyamai.
1: Nai kawa bana kak ngisi kecap wang dia deh nuci
3: bangkai. Radio nadai. Radio nadai Den. Ya, nama teh kan nada teh ngasih rinaut sekali.
1: Rinaut tu aja jo Den.
2: Oh. Iya. Nah penting radionya.
1: Ante ati di rinaut. Nada guna makai nak klinik.
2: Nadai. Terbukanya nadi guna.
1: Makai ulen na tau kenyang tirai.
2: Nada tek sabay agenya.
3: Alai menen. Alai.
1: Alai kira. Buru orang menen alai men.
3: Enteng ngai ninga jak ko tagi angka memupu.
2: Alai men.
1: Ila kunari panakian ka.
3: Ne ke bulan kami ada remai kami kian da.
1: Oke, kita terus ngagai Teh Flora.
2: Oke, mai orang sibu, oke?
1: Tahu dia orang Indo ngomai, kau deh. Mai kebulan.
2: Kau lihat kaki bisa dia tadi, ah?
1: Nama? Belum beguro ya,
3: belum beguro. Kau ada bayi saudara kebulan je?
2: Kau deh. Kini kenyawanya.
1: Ngai.
2: Nada gravity dia sampai ambil di tujuan yang kak kebulan kian.
1: Oh, ibu boleh sih. Pasal bintu.
2: Pantun satu, benda ambil tujuan ya. Pantun satu.
1: Oh, okay. Terus ya.
2: Nama nak nyawat Jack terus ya.
1: Kesal terus
3: kesal.
1: Ya, benda nama. Nama DJ Hane apa itu? Sedua DJ Flo baju pink kau ya tadanya.
2: Udah salehnya. Salah orangnya
1: salah ya, salah orang.
2: Salah orangnya.
1: Tadi dia betul orang pedaknya. Okey, kira ke sebut dulu nombor telefon tu ana angka berkat telefon.
4: Okey, nanti bakal bela peningan dekat bertelepon, tahu ngagai, tahu daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningan dan sebenarnya nah. Macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
4: Okey. Di komen keterubah yang hari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ hari lambe miri ku ya minta sebaran lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih agi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati sebilik di Mukia Runin sebilik di Bintulu apai baba sebilik apai magiang sebilik di Pasai Ngabang Sibu serta ngagai kami serumah di Sungai Laung Bakul Baram Arab ke Teperindang baka ke tengah hari to lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ ko Kennedy Ama. Jadi dia nak komen dari James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Lucia Thomas kaya serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Broke. Dikena aku merindai yang dituja bisik ngetik balaya. Putra Bonio, Peter Tikau Kujam, Cupas Lagum, Doni Lim, Stamos TV, Indok Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing serta ngagai semua peninggal radio YFM Iban. Harap ke semua kita berperindang serta cucu-cucu mai selalu. Terima kasih DJ Koya. Dan komennya ketiga ya Ari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia Koya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dan Ari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ Ari Selepin bakal tengah hari tau minta mutar ke lagu Joni Aman Ati ngai tuai dikenak berindang Rengak sengak Franius Apai lambai Tua rumah enggang Apai muak Dennis Lani Chai Linang Lani Ajun DJ mana jimbat Nuju orang kengelak aku tuai biak Nuju kami serumah ba rumah enggang sungai Selepin Tuju bala rumah Dangat ulu anak tetau ngau orang ke ngelala ko ya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nebel lagu hari penyanyi Jacqueline Joni Aman ada guna ngetan lagi kaya. Kena main di ambala kaban FB Mapping ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Junibin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Rubina, Bulan Pegari, Fajar Fred Akimuam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Jerbu udah bisik manis sari tu aku ya.
1: Ya, awak nyawa telepon ke tu? Siapa nak telepon ke studio kita ini?
4: Okay.
1: Hello.
5: Hello.
1: Ya, nyo putus ni je sebut baru je nombor entar eh.
4: Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu ya nya nombor 084 353 224.
1: Okey, hello.
6: Hello, Pak Wan tak ada ujar senang.
1: Kata gaji. Pak Wan.
6: Pak Wan.
2: Ujar senang senang gua ya.
1: Au miang sino problema. Terus ke pesan.
6: Alba kuasaan aku nanti orang kita pintu itu engkau diji baru saya sama kalah diji baru.
4: Oh, sama kalah.
6: Dengan nama aku ujian jemana tak kaki wan.
4: Oh,
6: sama kalah.
4: Oh, sama kalah mega.
6: Lagu tu tujuh angkai semua kena YM abang pantun abang Facebook sama orang tengah lagu aku nanti kita lagu suara lagu kita diajak.
4: Oh, nama lagu.
1: Sebarang okay. Lagu kau ya tadi.
4: Okay.
6: Dua lagu.
1: Okay. Hanya di kangau kedua. Nuan ngerandau ketua aja.
4: Okay. Hello.
7: Hello.
4: Hello. Siapa tu?
7: Rahim bro.
4: Okay.
1: Terus ke pesan eh.
4: Okay. Terus ke pesan.
1: Iya. Iya. Iya. Kedua yang alih hari itu. Terus kejap pesan nuan ya.
7: Pada jauh tiba-tiba dekat saya, ini di beli yang bawa sendiri, kita lorat tiba satu, kawan-kawan, di biara kuru baru satu, di dia pada, oh di dia pada.
1: Nggak ada ya. Lesak, dah pulai.
2: Bengar.
3: Tuh aku nak ingat kenyawa dah enggak. Nama terakhir Kasko baru.
7: Oh.
3: Nah. Nama teh.
7: Oh, kita kerja hospital. Ya, mana ada je.
3: Di ni kau mana?
7: Jadi forensik mana?
3: Oh, jadi forensik ah.
7: Oh, mana?
3: Oh.
1: Okay lah.
2: Tanya nak ngam ganya. Nada pelajarnya tanya mana?
3: Oh, iya.
7: Aku cuma
2: nuci bakai.
3: Aku mai dan nada tanya berkat orang gawa batanya kau dah gini gini.
2: Aau kita nada pelajarnya.
1: Aau nada gini de Ibrahim. Nah, dengar nuci bangkain.
2: Aku takut.
1: Awak kena jadi forensik ya, mesti dah.
2: Takut dia tidur malam tau.
1: Nah, ne. Awak jajah me flow kira ke pulang ngede baru makan mi dua tau.
8: Awak terima kasih hang guys dua. Jadi di Bintulu tau tentu yang natai ke pesarin wati bala peninga kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu tau hari John Gerang tau mana hari di Batu Niah kenya dia minta lagu meligai pengrindu ku hari Igo Anthony dikena yang berindang di Rempo semina di Rempo aja tau kedua tau hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kenya dia minta lagu di Bay Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peninga YFM Iba ke ngali hari tau selamat ngali hari semua Stamer Stevie Stay Love ke semangat ngali hari pesan tu ditujuk ngali semua bala kaban kena lah disebut nama harap keseluruhan ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu sapa ko kuya ari Frankie Will. Terima kasih DJ kuya. Siti dato ari Cecilia ari Bintulo. Jadi yang minta lagu pengerindu ngejang pergi kuya dikena yang merinang semua ya kengelala di serata menua. Kayaknya pesan dari ya bala peningan kita Lucia ngau siapa nama tadi Lucia ke ngau di dia nu ingat.
1: Enggak ingat Rembo meh ni boleh kunci untuk ngaku.
8: Apa mangnya mang Lucia tu?
3: Apa ya puasa? Apa ya puasa 3 jam dan nak ingat nama orang.
8: Okay. Nama orang miri ya nak aku ingat. Nyawa ya jak aku jago ni. Siapa nak orang miri?
1: Ingat kredit pulau meh raya ke pulau dia pras.
8: Oh ya ya Jack.
3: Mana Lucia dah nyebut?
1: Nah,
3: dan
1: nak
3: pia malu serata Malaysia deh. Nah, malu bau
8: dah gagak bukan ya. Nah, okay, mengata.
2: Betul teki ya, segi laju betul teki entah.
1: Nah, ini dah nyalu pun merindah dah simpan.
3: Ya, ya.
8: Okay.
3: Bagi aku yang bisnis kemarin kau dah. Nah, dah nombor telefon berintinya merindah aku kau ya.
1: Harai nah, kamu kelala ngeflow amat. Tonton ibu aja.
3: Ya, ya berkaban. Ya, sikit milih orang nggak berkaban ya tak ada.
8: Nah, udah simpan ko. Nomor Brenda. Dia buah ko nomor orang kenama bananya. Udah buah ko. Nama ko nyimpan ke Brenda.
3: Enggak ada bisa stand ya saja.
8: Nenek ko udah tetok lagu. Nah lah kita tok ni. Dah sini lagu. Nama tetok nih, apa kira nak ngejang pergi?
1: Enggak nak ketemu ya lagu ini.
0: Kali ya,
8: Lucia.

0: Ya, udah geliran kami Duai Lucia atau Anen pula baru genuan.
1: Okey, Duai. Datuk Gintia Bana Gau Ana. Terus ke dia.
2: Temuk ketua jam tu.
3: Temuk ketua mau sedih. Nak nak le temuk tu teleban segi di lalu ditetek dia jako telege. Kita lalu simpul ke dia apa ya lagi. Ya. Dia ngidup
2: ke mana? Aku maca dulu Ana ha.
3: Okay.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon. Aku merepluan nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke daerah lelengau meh. Kelebih agak lelengau ke inodara limbang deh. Telefon agak lupa 085-423-05. Okay, kan lelengau berandau genuan. Kau aku deh 427-053.
3: Apa umadunya tu?
2: Ya, bisa bisa orang telefon tu Hana sambat tu.
3: Hello. Ya, hello.
2: Dia lawan yang buat tetap dia lagi nanti aku macam tu dulu.
3: Kena padam gede.
2: Okay, Kelairan Sembidan bisa ya, telefon dia ya. Bisa telefon, bisa nyapa dia tahu. Hari pakan, panas dia pakan. Kau yang minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha, Uka Selatan. Kena emberin yang paling awal FM ke ngalih hari itu. Lalu nuju bala Kaban Ebi, baka Wati, Koni di Melaka, Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu. Ngau bala geng enam pintu Arab kata perindang. Meh kena ke tuan rumah Kelairan Sembidan tu. Juni Ben begak bising nak pesan selamat ngalih hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebuah bisa kurang mimis hari itu minta tebah ke lagu hari santai udah kalah sangkai bati kena merina di rempung ngabala kaban baik bi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Sasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit sarina jantung jana engkau bala anak ya dimiri pesan ngirup air mayu aku ya jadinya hari peningkat kita di nama tau Juni Ben James hanya muka bisa ngetek pesan itu minta tebah ke lagu hari Andrew Kalau Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagi bala kaban ibi ngau WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagai nama tu enggak bisa tai for tu panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari jam sanyau lalu biah-biah enggak bisa nate ke pesan itu salam sejahtera kuat selamat tengah hari kau bala peninga ba Sriaman lantang hati selalu pihak aku biah-biah itu. Lalu siko gitu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu dari William Awing Danji Tinggal Mimpi kena merindang di rempung semua orang kengelala dari rumah bak rumah Julin rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggai ya di Nangga Jagau ngemah Kenawit menantu ngaucok ya di Sibujaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kayaknya dinya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Bana. Jadi itu pesan kau bisa orang telefon lagi tahu kena lepak ada lagi nah. Tu pesan dari pesan rindu hati ke bisi di pinta bala peninggal tu ke bisi di rintai ke bala peninggal ba TikTok Limbang FM ba FM kita di Limbang tu maka itu hari David Blaine boleh kita main satu lagu lagu hari Anderson Ngalai lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu hari Adi sama Lumai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahuan wan ya nyau mendar nyau wae ku tu arintayan serian terima kasih orang serian Tori Ellen hai DJ Hana sama hari minggu cepuh nang kurang DJ ya cepuh belum mau itu kami sebuat tu anda jangan kita jerok ninggal kami cepuh pada ngai ngelek ngai kerara ya jame Tori Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat sungai pelambin dulu minta diputar ke sebarang lagu ya sebarang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka Iris Sam hari Long Semado hari Mamshi hari Ladin Luyuh Langkuang hai DJ sama ngali hari ulun tayah tu ya tu hari Muya hai DJ Hana tu Siti Da tu hari Semaya sama ngali hari DJ ulun masang kakul lagu ngapil baru hari Riki nesen kena merindang direk ya. Ya tadi buat TikTok tu tadi buat FB kita itu clearance 9 dari pekan panas di pekan selalu DJ. Ah
2: udah.
3: Minta tebah ke lagu udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi.
2: Bedau.
3: Oh ini tinggi sama tengah hari DJ ya sama pialai penguat salam hari minggu bala DJ 6 pintu minta tebah ke lagu Rilinda. Rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Tu hari ati atut. Hai sama tengah hari kaya sama jelek penguat kaya kita di konti 6 station kaya sama ujung minggu. Tu hari Lina Lien mega bisi nyapa kita Nora pilih yang bisi mega nyapa kita lalu minta tebah ke lagu. Hari Laila BJ bayar pengrindu tujuh kaya ngekai semua bala ngarap semua terperindang serta gerai magian. Terima kasih DJ kaya nyadi tu sekedar mengi mega bisi kemendak live kita itu hanya hari ya inaindut sama tengah hari DJ Bajet serta DJ Nampintu minta lagu Rikin Desen nasib tua buat sikup petara kena menang semua ke sini ya. Thank you DJ hari Pauline Edward Christopher Jana Flora Deli Rosliau minta lagu sama Rosliau tu Flora Deli dengan Christopher dengan Pauline Edward minta lagu hari Florence High Paul antara tua. Lalu Rosliau, selamat ngerja pengawal Nujunon DJ, panas menua di Bayan Tasik Mekah, ya. Jerbu dah kurang, minta tebah ke lagu Meligai Perindu hari Igu Winter ni, kena merindang ucuk ya Richie Lim, Shimi Lim, Jisri Lim, anak menantu di Miri, balabada ya Isan ya, di Bayan Ulu, Sunti di Banti yang Induk Kenawin, Meri Ubuan Ngomayu, okay. Bala kaban kebesi di tag editor ya. Dan semua kebesi mendiang wife yang bakal ke ngalih hari tu. Lalu tu hari Emily Kelvin sama ngalih hari DJ ngirum salam ujung minggu nuju sila sebilik aku ya kaban beli nama otak ya tu kaban belayan di Miri Bintulu Serikai serta Kuching ngau semua ting lala harap kegerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang kedi saya okay ya benung kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu hari Florence Sai kalau kawal antara tua okay ya tu hari Agustin lelah. Selamat tengah hari DJ panas serta bersebut menua kami di Kenawet. Ya. Harap semua bala kita di menua gerai magang anda udu makarian mayar yang ngantuk ya. Kasih tu dah. Baru ka ngambil selungkit. Lekok ke baru ke. Tu hari Jessica Itan. Halo DJ ya. Selamat tengah hari nyu pamagi gaya hari kami di bau ya. Nak bakal ke nak bakal ke hari ku dah. Udah bisik pedak bukit tasik biru. Ngajih ke sebun dak agi meh ngergau. Menua kita iba awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu ndak nikah pulari penangi Wilson jadi kena merindang peninga peminta setia wifi menimbang belum jadi semua kabar melayan jauh dengan semak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai maka DJ tujuh DJ ku ya masih dengan nuannya Jack terima kasih ya Jack masih kurang ingat ke nuan Jack pemam eh Teri Richard Nuap sama tengah hari DJ sama berjalan ke penguat genuan panas hari kami di tu berjalan simpan semua jangan lebah lagu Teri Richard Lee ya aku di tempat yang kena merindang kaban FP ngau belum tu ngau pesan Teri harap ke terperindang menuju DJ 6 pintu ngau maya enggak kebukai Rini Sabai ngau Teri James Nyau Teri dah dibaca bukan Teri mana Teri Nena jadi nyak jah Teri Nena
2: kita bisa lama
3: kan udah lama kat tutup dah kita itu tahu
2: siapa nak lebah lagu.
3: Aku tahu, Nuan tahu.
2: Baik, tebah dia ama.
3: Oh, okey. Aku nebah ke lagu kita ke besi dia pinta bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Laila BJ, Baya Pengrindu.

0: Ya, ngarap ke sida baya-baya terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Manah lagu ana.
0: Ya.
1: Kumai nak.
2: Ngam ngau baya-baya.
1: Una berga baya ana bian. Di produk ke degaga are kulit baya berapa ya.
0: Nah. Balas sida baya sigi mai beraban na leban na oleh nyawa nyo baik beraban ya ne ben. Ya tadi.
2: Kang kangau bala baya.
0: Kang kangau sida.
1: Degaga korang tanya mate ke tugu pengingan baya de sereh mana ben.
0: Ya mekau.
1: Jadi tim main bo bujang senang sama. Kita ke.
0: Nya baya pisai ke mana ya tarinya di baya pengrendo
2: bekas sida baya. Bekas sebenarnya
0: Iben balas sida MA nya. Nantu betulnya.
2: Nya baya anak rega.
3: Nya lo kelas ya.
2: Nana rega.
1: Nana rega. Bisa rega banding orang katanya Balimbang bisulu.
0: Je, gamai mar, gamai.
1: Nah, tenada harga.
4: Namanya rumbau.
1: Lalu nak rumbau.
4: Limau rumbau.
0: Nah, tu cum jangan dia je.
2: Flora, Hana, Hana hilau ni. Ba, konti letak baru datai. Bisa keliang ngau. Tanya letak Rajesnya, bisa nya.
0: Kalian ngora jasa ni kenya
2: temu ai 34 ngai ke flora de lagi
3: kai ngasai de rumpun nak layak kebenar ya nya
2: na dai jako nya
3: apa
2: nanya ke kita
3: ambre ngai hana hau
0: ope
2: halo rumah lama de lagi flora de
3: nang ngawa udah tu petara.
0: Ya, kita tu petara nama. Ada tak sahaja?
4: Ada bunyinya.
0: Ada tak keringan?
3: Ada si buat nuat kuyung.
0: Kami dua flow kena berdau kak. Bisa jadi nama kita keringat kita ke green sa nama kita.
1: Kami green sa deh. Kami tu pun
2: berbahaya.
0: Terima kasih ke penyiro kita.
1: Nama
4: kita kuyung.
2: Kita kira ke dekat nyimpu ya udah tahu
0: lagi.
2: Alaban temuai kita sudah bisa di 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada tahu
1: boleh tahu.
2: Au.
1: Macam statistik.
2: Titik 2 tahu mabian. Nara
4: me. Indok nawe udah tadi.
1: Bedau bian.
2: Bedau indok nawe
1: baik. Orang ujo ya bisa.
3: Indok bintulu bedau me.
4: Kapan Miss belajar tadi?
1: Ya.
3: Macam macam.
4: Okey, Dayang juga udah, bro.
1: Bedau. Baca deh, Bian.
4: Pernah ada pesan
3: tentang kami maca tadi.
4: Menonton dengan Anda, terima kasih aku. Indok
2: nak. Ya. Pihak pengkoya baca oh. Penelitian
4: ya. Dayang juga selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hujan minggu, Dayang juga. Lalu Fiona Bunga. Kapan seplo tu? Selama berjalan ke pengawal ujung minggu bawa pesan tu minta ngetai ke pesan minta lagu kawal antara tua ditunjuk ke semua kenglala Fiona Bunga. Okey, nyajak Haris Riamat.
2: Jakob Penudi nak?
4: Jakob Penudi. Selama ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas mampan nyukwok YFM Iban. Bye bye. Yeah,
2: terima kasih. Bye bye. Nyata deh si Flora.
3: Okay, terus kita nak kenyir. Okay, J Loy itu semangat hari ke harap ke menua kita Sarawak.
4: Nari
3: jerupu kuyan ni. Okay, sama macam ni. Siti lagi itu hari tak udah kita tarik ni. Hari John Gerang kuya hari bantu niah minta lagu meligai pengerindok kuya hari Ego Interni. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita lalu ke penudi hari aku merik selamat belelak hari minggu sari tau. Okay, serta sama hujung minggu ngagai semua ni lalu ngagai kita megak.
2: Ya, terima kasih ya, ngagai Flora kita nguyang ngagai Hana.
0: Terima kasih Nen. Jadi bisa megak bisa peminat setia kita bisa voice lagi aku tadi di JMA ya. Sikit nama aku tadi komen dan ingat aku ya. Aku pernah lo nyimbal ya kan, nyimbal ya. Sikit ngipok ya tadi.
2: Apa boleh?
0: Sikit ngipok ya
2: tadi. Jauh nano MA-nya.
5: Lawalah MA kenyama dah. Kian, mu yang kecil orang katanya na. Orang kerumpah.
3: Kita ini nyimpan umur ya deh.
5: Amatnya.
3: Nombor dia kena belum.
2: Kan dah dah dah. Kak ayan. Oke ya, ya tanya ngomai rempung ayan lagi ana ya. Maya ada nadai ngau kami cetak kenyal yang.
0: Ya bayar namanya. Ya. Ya oke, ya bayar lebih lagi hari pengenalannya.
4: Jamiannya.
0: Terus bayarnya, nah uliahnya, nah tak titih bayarnya. Oh, jadi kena kita betul eh visit aku baca dua itik nah. Pesan bela peninggal tertarik ainya hari January mam shalom selamat ngali hari di jana sebab jalai ke pengawal Tuhan berkat ke kita sebenarnya okay, ya ngau tu lagu hari ladian luyuh langkung hai dia minta no motor ke lagu hari Ricky L Bambu Isan ngau siti David Blaine tadi DJ Nanang Ame pesan kita tadi main satu lagu yang rasa ngalai udah lupa ya saya lupa tidak lupa banyak benar juga lagu kita mau on to si dapat juga semua lagu di on to you oh jadi ngawnya tadi
2: pihak mereka leho
0: amnya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari liman tu tadi dulu aku meraih selamat dari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat di selampur menunang kita Malaysia tu ngagai pernah peninggal kita lebih lagi jadi sama belok kita nyaga penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita lihat kita nak boleh nyaga menua kita lebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi amnya kau selama terus rindu kepengan diri bagi kita rindu kita rindu pihak mega terus mengaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati jadi ngajak hari aku
2: kumamitas main cuma lah
0: ya baru kan nyebut nuandang netek aja aku dia aku jajar aku kumamitas darah badas darah bagas darah bajia imun dikam pendial tucum nyingkong sampai di galanya di tenggau malam terang jaya kumangasuh kita merampau lelengau jadi Tuhan berkat kita semua
2: tucum keliang kami buat semua atau semua cikgu
0: kenyapa kita
2: lagi mana nombor
0: tipuan nek nak tahu nyebut keliang mana nak tahu tucum mesti kan tucum jadi keliang
2: lagi berat ya Pak 34 ajak lagi
0: iya
2: iya kita ingin agai mana
1: okey pesan ke si te tau hari ini kumang tau hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capuh harap kesempatan gerai belama minta tebah ke lagu duro pengerindu dari Stella Philip kena merindang balamnya dari inai unduh Sunny Johnny nak tinggal megang ngau cok kumang ngau inai Dian inai kumang ngau inai kupi apa kupi macam nama sih dah sebeli atau nadanya gitu ya
2: ada
1: nanya nadanya atau Sila Ila minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin min nama lagu nak aku nyau nak diguna kasih main ujo balas sida kena digunanya main
2: iyalah maka
1: mereka penuh di benar atau mengkri uncing hari sibu minta tebak lagu meli gai pengerindu hari igu interni kena merindu semua aku habis ini ngak radio terima kasih ngak semua minta ampun megak ngak pesan bukai kena sempat dibaca udah tau lagi kami demiri di tau mai kita ngalih ningak ke program dalam jakok kayan ngau kenyah selamat hari minggu terima kasih ya kita ke habis ini ngak kami sebuah kenyah ripun program tu tadi
2: iya Lucia ngojek
5: dulu deh Jack nah maca tau pesan lalu nutup ya lagi
6: oke aku maca duiti pesan lah dari komentar jadi komen pertama nya Ari Suri Josh kaya madia selamat tengah hari DJ kaya pesan Rinduati tu tuju ngagai semua bala menyedi ngau bala ipar nangira dini alai diau nda ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta non mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar kaya. Terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reveal kaya. Halo DJ selamat berjalan ke pengawak DJ Arab ke Batam Rezeki bersamping agai petara ngambil diberi pengerai kelikun muncul dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin minta lagu Florence kaya Hide kaya. Terima kasih ya DJ kaya okay. Jadi penuh diri aku terima kasih agai semua bala peninggal ke dengau kita jadi aku meri selamat hari minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah Okey, nyaja hari aku.
5: Jadi hari aku megah, mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisi udah bulan kau kami sepuan. Bak program kita ke Sarito, ngarap ke bertemu baru, bak Maya ke dekat datai. Mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awak nyaja gibe.
2: Ya, terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngelah tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah bak hari-hari ke bukai. Ya, bala pening kita udah terlegi dekat bergulai dengan Rajis serta menggak setun jam abak 34 ajak dalam temuai udah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita medak 34 ajak bak Facebook YFM nanti kita akan nemu klien kita sigat bak cukup sigat bak mua aku di tau ya pernah kesi lihat legi Rajis
1: dekat dengan tau
2: Berau je agi single nak dah tutum ya.
0: Itu dia taban kebulan tadi Nen. Dah taban kebulan Nen.
2: Tau si gengo flora tau.
1: Ini dia bisa ingat dia ni ke tanya meda aja.
0: Ngambil tu orang.
2: Dia ada jili. Saya tanya mana.
4: Meda nak betul.
1: Tutup meda nak betul lagi.
2: Kejam betul.
1: Gigat kau lagi.
2: Aku dah tahu lagi taban dekat aku dah tahu lagi. Okey, tuan-tuan pun sudah pun bak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngau tok mupuak dulu aku. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balatin landia bak industri muzik pengelandia jari ngarang buup mukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ingat ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ingat ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Okey, tu ingat ke Serian. Boleh ingat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi Radio YFM ke Semak Endur kita diau. Kita mungkin boleh dengar ke kami okay, ngena cara online ba RTM klik website RTM klik ngena channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa. Bagai selamat dalam program 34 Seranyawa Nur kami mic tanya ke randau begulai ngau temuai ke bisi debat kami datai ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam kita berkelala ngau temuai ke bisi debat aku datai ke studio kami bakal ke sekali itu. Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Siga tu kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni. Jadi nyabinunya kita berkelala dulu ngau tu maiku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Jadi mereka selamat ngelari.
2: Yang selamat ngelari menuju non DJ.
1: Oh, Rita Sarito.
2: Mana Rita Sarito?
1: Gerai deh.
2: Gerai.
1: Okey, jadi kebenar ya peninya temui aku ke sekali itu jauh di bayi aku datai. Laban dia tu ukai dia ubat kucing.
2: Okey.
1: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu.
2: Okey, selamat ngalari menuju semua bala peningah. Jadi nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi penatai asal aku Kebateng Yamat yang nyari kapir. Tapi gawak ba Bintangor dia lah, jadi Bintangor. Pengajar ba SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
2: SMK Bandar Bintangor.
1: Berarti nuan tu tadi hari Bintangor.
2: Hari Bintangor.
1: Nurun ke Kuching gitu.
2: Nurun ke Kuching.
1: Ya, jadi nyamirunya nyak kebuah kemada tadi temu aku ke sekali itu jauh perjalanan ya. Hari Kapit dan nyak hari Bintangor. Tu datang ke Kuching laban di kangau kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi kau nyak, terima kasih tu Cigo. Boleh kau Cigo ne?
2: Boleh.
1: Cikgu okay, terima kasih nuan leban katikannya meri awak ngelimpah ke diri nasib gojo minggu boleh datang ke studio kami. Jadi Pabaku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu okay, bisa sekadarnya nang lala. Jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi hari kapit. Dini menua kita bak kapit dia.
2: Jadi menua aku bak kapit dia ianya ba lepung melaban nangam melipis kapit. Nangam rumah panjai lah. Tapi laban ke dia tok dia ba pekan kapit dan pula.
1: Nanti boleh disebut dini nuan bersekolah sekolah primary sekolah.
2: Jadi sekolah primary ku supaya ianya SJKC Olam sekolah Cina.
1: Bak kapit dan pula.
2: Bak kapit dan pula.
1: Udahnya nampung ba pelajar ba SMK.
2: SMK nampung pelajar ba SMK kapit pum 1 sampai pum 6 lah. Udahnya lu nyambung belajar ngakai Unimas. Udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim mayanya. Udah boleh guru interimnya tadi. Lalu sama belajar baru mulai ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan.
1: Betul.
2: So kan mulai ke lisin ngajarnya lalu sama diploma lah IPG Batu Lintang dia.
1: Oh, untuk ke dengan dia tu mangkup ngawak jadi cikgu untuk pengajar ba Bintangor
2: tadi. Bintangor dia.
1: Oh, okey, jadi tentu sidak ke kala sama sekolah secondary, sekolah pemeringan wan ba you pun tentu bisi ning ajang bila tu ne. Okey, lalu tu Wellington yang cikgu nya dia tu ke sidak ane.
2: Okey, ambil pun bisi ninga gasa
1: gitu. Okey, bala nambiak ba
2: SMK Bana Bintangor.
1: Bintangor dia. Okey. Ya, jadi nya perlunya tu mai ke sekolah itu dalam program 34 Serenyawa. Okey, jadi cikgu tu cikgu Wellington mana?
2: Cikgu Wellington.
1: Okey, kena ngau tu cikgu Wellington.
2: Selalu budak ngau ke cikgu Well, cikgu Well.
1: Oh, cikgu Well. Okey, aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai ke jumpa cikgu Well. Tu Wellington kira
2: panjang ni.
1: Cikgu Well ne.
2: Cikgu Well.
1: Okey, cikgu Well. Kita nemu nuan untuk ngajar. Ni mai nak berengkang ngajar tadi?
2: Aku start ngajar dari tahun 2018.
1: 2018.
2: Kira ke masuk tahun ke-8 ya lah tu.
1: Oh, lama diri kau dah ngajar ne. Bakal ni ya sigi ngajar ba dia?
2: Ah, nya first posting ku lah sigi ngajar
1: ba dia. Ah,
2: nyentuk ke Sarito.
1: Oh, pian ne. Ah,
2: laban nyamai kena ngajar dia. Aku pada kak berdia ne.
1: Ni nemu bisa ati ke pulai ke kapiat ne.
2: Bedau. Bisa mati ke pulai ke kapiat tapi nganti dulu lah.
1: Nganti dulu.
2: Ah, laban ke bedau nyamai.
1: Agi nyamai ba Bintangor ne. Abisin nak terindu. Okay, Cikgu Well. Jadi, nyameh nuan tu datang ke studio ke Sarito. Okay, seminat nusi cerita nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang nuan megak bisi pemujur ke Bukai. Nanti kita mendaya ngena ketika atau di kemas syas tu. Syas ni. Lagi kita nyak ya. Bukan masalah. Jadi, minta nuan madah ke kelimpah rinuan ke laban nuan api lama tu tadi bisi mai bala nembiak nuan berpekit tarian teka tanda jadinya lagi tuan nusi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur nuan ke mai bala nembiak mujur berpekit tandanya jadi minta nuan nusi sebenarnya ngelansak dulu meh sudah tua cerita nusi liat ni bagi pemujur ke dulih ke nuan sebelah otok tu pengajar cikgu
2: jadi udah aku dulu liat aku ke sebelah otok laban aku mayuh kau terlibat ngau bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister ya tetapi dalam kan pengawak ke paling mayuh di kakak ku yang ngancung nampak berpekit lah labanya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah Subang laban aku start daripada penari sebenarnya daripada pukul 3 sikit penari
1: aktif orang
2: aktif menari udahnya lama-kelama tadi nyu minat katnya di koreografer kak ngadu ke tarian ne udahnya selalu gak nganjung nembiaknya supaya nembiak Unimas udahnya
1: mainan belajar bayi Unimas
2: selalu nganjung nembiak pekit kak udahnya bila masuk ke sekolah tadi pen nganjung nembiak berpekit kalau pasti kita di kerindo ne jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang ngamistanya lama aku dah ninggalnya sebenarnya last ku pekitnya 2015 udahnya 10 tahun lepasnya baru ku berani kak mangsang baru bak mua
1: pekit keliang baru
2: pekit keliang baru
1: okey minta disebut ni bagi pekit ke dimasuk nuan udah nuan ke katanya lama udah menyepi menyorang tadi
2: last ku ke penudi pekit pengau sebanyak Bunyo Hombil Festival lah udahnya 10 tahun udahnya lah aku ngetu dulu ngiga pemujur ngiga penemu dulu udahnya dalam tahun 2025 lah baru aku ngau pekit Mr. Native Bunyo first kemula-mula ya Mr. Native Bunyo peringkat Sarawak lah udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sarawak Sabah
1: tahun 2025 okey hanya tahun 2025 udahnya tahun 2026 nang bising ngau pekit macam ni
2: bising ngau pekit namanya di 2026 lalu ngau pekit keliang pekit keliang maksudnya katanya banyak labang ku dah pergi ke tikas ketinggi deh udahnya asayati ku labankan nutup umur ku 35 tahunnya labang pekit selalu pekit bagainya umur palingnya pun 35 lah
1: 35
2: jadi kena nutup umur ku Pulai baru ngagai asal, pulai baru ngagai budaya kumpul, pulai baru ngagai adat kumpul. Yang aku ngagai keputusan ngagai pakai keliang rambang ngepan iban.
1: Iya, tahun 2006. Okey, nyak meh lagi itu anu si ngau si liat neh. Mai bala peningan ni ngagai cerita ngau si liat bakal ngau pekit-pekit ke kalak di pasu nuang. Okey, nyadi nyak penuhnya. Temai aku ke sekali itu dalam program 34 Serenyawa nyak Wellington Kuliang. Tamu gak dikangau Cikgu Well.
2: Cikgu Well.
1: Okay. Jadi ia tu disebut kita choreographer.
2: Okay.
1: Udahnya Mr. Native Borneo 2025 atau Sarawak Edition.
2: Sarawak Edition.
1: Udahnya bisa megak ngau pekit bar renggat kebangsaan. Udahnya yang megak ke pemuda baru tu ianya Keliang RNI itu kerabatnya Paniban 2026. Okay, Cikgu Well. Lagi tu abang baru ni.
2: Okay, uli.
1: Okay, tu Mike balap ninya berperinan dulu. Ninya ke lagu Ari Karen Libau tu. Kita dengar ke lagu kena beri nama Berserakup Hati.

0: Okey, terima kasih mendengar. Bagi terus segala sejala ini ke program 34 Seranyawan Lemban Badan. Okey, pula ingat aku Raja Smoking. Apa bagi aku lain ingat temui aku ke ngalih hari itu yang Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nu habis ngelansak, ngenang berkau-ngau nuan ke Mike Bala Buddha. Bala nembiak sekolah nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tahun sebenarnya 8 tadi aku mesti nyebut nuan tu siku ari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sekedak tu nan nama tu kena kumpai orang koreografer tu. Minta nuan nusi secara ringkas ya kira memberi gambaran ke sedak tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bahkan kita ke selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Orang kengajar nembiaknya alungan. Jadi kira mastermind lah ya. Orang ke ngatur hari pun ya sampai penghujung.
0: Betul. Hari ni masuk, hari ni berdiri, berkeni bungai ajak ya. Hanya koreografer magi yang ada nya nah.
1: Magi termasuk music, kostum. Sikit koreografer magi yang pukul.
0: Ya, nya sekira ke ngelansak meh. Nama terakhir ku mai orang koreografer tu. Jadi nuan tu meh kira dikumbai kita koreografer bantu nuan tu mai bala nembiak nuan tu. Berpekit nyajat. Okey, okay. Jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung budak ke Danjung ku ngagai Pulau Pinangnya ianya carnival carnival asrama, carnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenuti untuk tarian bak peringkat KPM sebenarnya.
0: Arti ke pemandu tinggi begitu?
1: Nak kemadah madu tinggi bisa duit ke jenis jenis pekiat deh keterupah pasim
0: okay.
1: Ya sebelum gawai seringnya jadi kedua berpekiat baru yang tok khas untuk nembi asrama aja ya khas untuk nembi asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya si dan oleh ngau
0: tu ungkap sekolah asrama aja
1: sekolah asrama aja
0: okay ni mai kita ke berpekiat terine
1: jadi kami pekiat tok tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan jadi pekiat tok kai terus teruskin lalu kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah
0: laban dulu buat peringkat maruah ni
1: peringkat daerah peringkat meradong laban dulu kudanya bisa pusingan satu peringkat negeri ya bisa dua pusingan deh sikit pusingan satu yang tadi semua PPD ke bisa Pak Sarawak tok semua nganjung video magi yang hanya top 5 je ke layak untuk bersemuka peringkat negeri Pak Sibu mayanya kudanya menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Reti ya, peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey, jadi kita untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban bakal tarian asat tu yang itih ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumah Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirak yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun dah kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun nampiak so belajar lah ngiga by YouTube ngiga. Bak dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulih ngagak tarian.
0: Tarian kira kemarang jogi.
1: jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada katanya pedagang-pedagang kedatai punya ngagai
0: menua sedak
1: ya. Jadi bisik unsur India mimit, Arab mimit. Nyak ke di diadu sedak Pulau Pinang.
0: Kira ke hebat tu. Kan nama kepada hebat laban tarian tu kan tanda asal menua kita.
1: Tanda asal menua kita.
0: Tanda entinya tanda asal menua kita kira ke biasa ne.
1: Kira
0: kita berpikir ngajat kini. Tang tu muni kunan tadi labannya tanda asal menua Pulau Pinang. Tang kita Sarawak kemenang.
1: Kita Sarawak
0: menang. Okey, nah hebat lagi ni kan janji kan. Okey. Jadi nama pemuja kedua kita berpikir tu dah Cikgu Will.
1: Jadi maya nyak serinya Bulia Johan
0: keseluruhan
1: Johan keseluruhan budayanya Bulia koreografer terbaik lah maksudnya sikit untuk akumpul lah koreografer terbaik budayanya anugerah busana dan tata rias terbaik ngau anugerah penari lelaki terbaik ke depan ngakai nampiak kusiko ianya Ian Lias.
0: Okay.
1: Yang mimik tak akan nyapu ambil mainnya.
0: Berapa semua kategori ada?
1: sikit dah anugerah penari perempuan terbaik yang Negeri Sembilan ngempul.
0: Negeri Sembilan ngempul ni. Berkeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke berkeni di sekolah bukai?
1: Jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung magang. Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing. Bakal kami, bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya. Jadi pertandingan karnival satu yuk ke tarian aja.
0: Tarian aja
1: awalnya meh. Bisa takro, ya bisa badminton, udahnya ngau nyanyian.
0: Lumba lumayan.
1: Yang break kita Sarawak tu leban ke belak mujur mak yang tiga ikik kebuka yang tadi. Lalu boleh johan keseluruhan untuk karnivalnya.
0: Agak diingat tuan kini Cikgu Will sekolah bukai ke bising apa pikir bakteri bukai?
1: Nanti bakal peringkat negeri yang ingat ko. Nanti bakal peringkat negeri seharinya daripada SMK Tatau
0: Belapan,
1: udahnya SMK Bakun, udahnya Ari Kuci yang ngau sikit dah daripada Bintulu.
0: Yeah.
1: Lima tim macam mana lawan top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okay, jadi kebenarannya Cikgu Wei lah kebisi mendapat Facebook dengan Pak Bidaya Sosial dengan bisi mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku. Bisi nomadanya terubah kita ngau tu. Benda boleh pemujur. Tentuk ke kita jadi champion kesuahan pada tahun 2006. Okey, retinya okey keterubah ya kita ngau begitu ne. Jadi nama kini Peransang. Kita yang tadi ngawa begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2026 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri deh. So kita nak mau bekeni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Nyangka dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung bak perlis
0: main. Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya Bat Negeri Sembilan, tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Labanya sikit tu tarian menua.
0: Sudah menodin.
1: Udahnya tahun tu tadi tarian coki, laban ke daripada Pulau Pinang.
0: Okay.
1: Yang itu ke negeri. Kita Sarawak pun kalau nyari tu rumah tahun 2023.
0: Tang sekolah kita pada menengau ne.
1: Amin, sekolah kami berdau.
0: Ya, okay. Jadi nyak meh. Kira-kira perancang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nadai boleh nombor, nadai boleh nama-nama kemudian nama kita pulai dah. Jadi kira kecewa lah lama mayon dah ke udah dia tu udah nya kan terbaik ke perlis ke pumbah ya agak pejalai ya. So agak kecewa agak tim kami mainnya tapi nyak nak nutup semangat kami nak putus asa ke nguji baru tahun
0: 2025
1: so kita udah nemu bekeni permainan bak peringkat kebangsaan so kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah.
0: Tahu di rumah kita kira-kira belajar dari kesilapan.
1: Belajar pada
0: nah, kita pada kita silap. Tapi kita mudah dulu, bukan gaya orang. 2025 masih boleh nombor?
1: Jadi 2025 nya lalu boleh nombor 3. Lalu boleh nombor 3, lalu anugerah penari lelaki terbaik diberi ngagai penari Kusiko ianya Adrian Batista. Masuk 2026 ngasih amat gig kita. Kalau aman nak nyangka ke mainnya, laban negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: makin.
1: So nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh johan.
0: Okey. Laban tarian tu penyutuan tadi, laban tarian tu asal dari Benua Pulau Pinang. Ini pengalaman nuan ngajar bala budak nuan tarian tu. Susah kini ngajar sih dah?
1: Laban penari kunya sikit dah bisa asas ya deh. Walaupun
0: ya okay,
1: asas tarian pun tapi saya dah udah nemu bergerak dari empu deh. Jadi aku start ngajar untuk daerahnya seminggu je. Lama banyak kertas konsep minggu pertama kertas konsep pansur so baru kami nemu tarian nama. Udahnya dalam seminggu ku ngatur tariannya bertanding peringkat daerah. Seminggu tetakai seminggu dahnya alu nganyung video. Udahnya seminggu barunya peringkat negeri bersemuka, seminggu udahnya kebangsaan. So kira dalam sebulan lebih mimit kena aja.
0: Kalau
1: kami nyiap ke Terempu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
0: Artinya Cikgu Will, mai kita ke berpikir berenggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Nang tarian kesamaan ne?
1: Tarian yang sama.
0: Lepas kita memang nemu dah nama tarian kita ke berpikir Pulau Pinang ialah ne.
1: Lepas kertas konsepnya datang pada peringkat kebangsaan turun ngagai ngagai negeri turun ngagai daerah
0: akhirnya. Okay. Jadi nyak meh Cikgu Will kira kami hari YFM tu meri mengagati meh sabar tania syabas ngagai sekolah kita kira ke mengharumkan nama Sarawak. Okay, pemegang nama Menua Bintangor rumpu. Okay, sekolah nama tadi SMK.
1: SMK Bana Bintangor.
0: SMK Bana Bintangor. Okay, SMK Bana Bintangor tu yang kadang boleh berkongsi ni penyawa hari Bandar ke Semak tu hari ni tu.
1: Bandar ke Semak entek-entek ngagai serikai dalam 20 minit kena datai.
0: Tamak simpang.
1: Tamak simpang dan nyantai ngagai sibu dalam setengah jam kena ada datai dah bersibu.
0: Okey.
1: Yang memang bandar paling dekat.
0: Kita dia nak ya sekolah asrama ni.
1: Sekolah asrama.
0: Okey, ya jadi nyak me tadi kira ke tanya me ngagai kita tim sekolah kita tu tadi udah megak ngari ke mana kita Sarawak berpikir bak Pulau Pinang. Mai tarian munyi kurang tadi tajak pentariannya ukai tarian tanah asal mulai kita. Ada masalah ni.
1: Ada masalah.
0: Cabaran. Ya. Okey, jadinya abis mengajar ba tiap itik pemujur tu tentu ya ukai semina ada tari tua siku ne. Jadi ba peluang tu meri peluang nuan meh kena tai ke jakuk penghargaan, jakuk cemkasih nuan hasia ungkup kita ke berpekit apa nama tu tadi pekit tarian tu cikgu.
1: Jadi ente dekat nyebut semua nama yang tadi lalu panjai kan randau tu lagi. Jadi nyimpul bagi semua hau nyimpul ke jadi bagi semua ke udah mayun ulung, mayun nyukung, mayun bersemayang ke tim kami ukai seminari tahun tok tapi hari tahun ke udah.
0: Ya.
1: Ke mayun nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu kengau sama ngajar lah bersirap semua segi supporting makin. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah semayang ke kami sampai boleh ke pemujo tok selepas 3 tahun nguji peringkat kebangsaan.
0: Yeah.
1: Senyak ngajaknya.
0: Okay. Oh, nanya aku nanya tadi, begini laban kita aku udah jadi champion tu, begini tahun kedata itu lagi oleh ngarap pekin ke ni?
1: Tahun kedata lagi boleh.
0: Lagi boleh. Nada syarat madan tak?
1: Nada syarat madan tak boleh. Tapi nak pasti lah.
0: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu ke kan?
1: Baru dulu.
0: Jadi terus kebangsaan. Tadi apa udah champion ni? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti muncul dia. Data renggat kebangsaan baru ni? Kira-kira lagi boleh mana ya?
1: Lagi boleh. Ngarap lagi boleh.
0: Begini Prambu mampu deh. Dah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
1: laban ke budak ku ke bedau bisik ke tahun depan saya sudah tamat pemlima so susah mimet ku kan ngamai pansu dan laban saya dah nyok SPM dah jadi
0: ke tim baru
1: ngiga pelapis barulah kan nanti sira.
0: Tapi segi ngau lah. Segi ngau pekit.
1: Ngau pekit.
0: Okey Cikgu Will. Ya betul. Bisa peluang ngau ni. Nada kebuah kita dengan ngau ni Cikgu Will. Okey ya. Jadi nyam tadi kira kena udah nusi ngau silik meh berkawal ngau sekolah kita ke udah ngari ke menua kita Sarawak. Bak pekit tarian jogi.
1: Jogi.
0: Aku pun baru dengan ni.
1: Aku pun baru ni ngau meh. Tarian nama aku puas. Kan banyak kabang Pulau Pinang ada juga kabang bagian.
0: Nasib ke bisa YouTube pas suara ni.
1: YouTube suara no kita ini.
0: Betul. Okey ya. Jadi Cikgu Will lagi tua napa baru orang tua kira ke habis meh berkawal ngau pakit tarian tu tadi. Pengawal nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu. Jadi udah tu lagi tua ada kanusi berkawal nuan ke aktif ng orang berpekit. Pekit Keliang, pekit Borneo, Mr. Detif Borneo. Lagi tua beranda kawal-kawal pekiannya ni. Tua mai berapa dengar. Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu kena beri nama Anak Sarawak. Okey, berdengar. Anda yang kami terus ninya ke kami dalam program 34 Seranyawa.

0: Semulai Senyalai Ngau YFM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buk Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus segulai sejalai hingga ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Lagi pula hingga aku Raja Spooking. Pemikir pula hingga temui aku ke sekali itu hanya Wellington Kuling. Kemudian ada kanggu kita Cikgu Will. Tadi ya udah nusi ya aku dah mai bala nembiak ya, nembiak sekolah ya. SMK Bandar Bintanur berpekit di Pulau Pinang. Apin lama tu tadi ni. Jadi tinggal kita ingat ceritanya. Jadi itu cerita baru. Oh, cerita baru.
2: Cerita baru.
1: Tu kenang nuan ke aktif orang berpekit nanti dalam jago orang dia tu beauty pageant nyana. Kira-kira lah berpekit. Okey, ke pekit keliang aja, pekit kumang aja tang laban Mr. Native Borneo tu. Okey, jadi sebedau ngepun ke randau tu atau dikena ngepun ngepun randau tu atau minta nuan nusi nama tu ke rumah orang Mr. Native Borneo tu Cikgu Will ne.
2: Okey, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekiat ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah dengan Mr. Leon.
1: Yeah.
2: Jadi seluai yang adu ke yang memang best bak Sabah lah. Jadi pekiat tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke bisik bak kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandiannya nak semestinya Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekiat ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah dengan Mr. Leon.
1: Yeah.
2: Jadi seluai yang adu ke yang memang best bak Sabah lah. Jadi pekiat tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke bisik bak kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandiannya nak semestinya
1: masuk bak edisi tahun 2025.
2: Ah, 2025.
1: Pas lah. Okey. Oh. Jadi kira ke minta nuan madah meh nama pemujur kedule nuan ngau orang berpekiat bak Mr. Native Borneo tahun 2025.
2: Okey, jadi laban ke tahun lepas kami sila bisik agak peringkat negeri Sarawak empu maksudnya mayanya pekit untuk sirat Sarawak jak lah. Jadi mayanya memang boleh winner Mr. Native Borneo Sarawak edition. Udahnya kostum maduk mana ya. Udahnya ngau People Choice Award mayang buat peringkat Sarawak
1: edition
2: Sarawak edition pu dalam bulan 7 atau nak bulan 8 tak nasi aku. Udah nyak baru sambung agai final lah, grand final ya bak Sabah lah. Mayanya semua belak bisa yang ngobrol pekit. Cuma Kalimantan je nak dari tahun lepas.
1: Renggat kebangsaannya.
2: Kebangsaan. Kira international lah. Kelaban kita yang main sedap Brunei. Sedap Kalimantan. So, mayanya Brunei bisa siko. Udahnya kita dari Sarawak 8 iko.
1: Oh, 8 iko.
2: 8 iko. Udahnya ya kebukanya bisa dalam 20 lebih iko daripada Sabah Empu lah. Sabah Empu.
1: Okey, hari Sarawak minya bisa kategori Mr. Ngemis lah.
2: Mr. Ngemis.
1: Lagi dikingat kini Nuan Cikgu Will, siapa Nuan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 kategori Mr. Udahnya champion nombor 2, nombor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku?
2: Bah, Sarawak Empu. Okey, jadi ke, untuk Mr. Championnya kumpul lah. Udahnya ditangkan ke ngau Mr. Des Marcus. Yang nama etnik Bidayuh mayanya. Udahnya Mr. Sunny Pui. Yang nama etnik orang Ulu maya peringkat Sarawak. Si Koda Mr. Zaimi pun ngamai orang Ulu kan. Jadi sidak yakin do kemenang mayanya Bidayuh. Bidayuh, udahnya nombor 2 pun Bidayuh kan. Nombor tiga, nombor tiga ingat ko ngau nombor empat nya Iban.
1: Iban. Okay, jadi nyak meh kira ke kita tu meh ke ngari ke benua kita Sarawak berpikir rakyat kebangsaan kreatur di Sabah.
2: Pak Sabah.
1: Ni maya pekinya diatur?
2: Pekinya diatur 29 hari bulan 11. Tapi kami sikit datang tumuh 8 bisik minggu pageant mayanya.
1: Bulan 11 2025.
2: Bulan 2025.
1: Okey. Artinya tadi berkenanya segi sebedau tu segi bisik pekir renggat Sarawak edition ke berkeni?
2: Ke sebedau tu yang itu ke siapa kemegai apa era Sarawak tu. Bakal tahun lepas bisa gagak ya atau untuk nadai terus direct
1: terus ngiga lah, pengari
2: terus ngiga pengari ngaga audition kami mainnya kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak 2006 udah ngaga audition udah bisa pengari
2: mah udah bisa pengari
1: udah dibantai kita kini nama
2: udah bantai sudah Sabah lepas.

0: kami ke Mantai yang selalunya memang sikit ngantik, tidak sabar sudah tembak audition. Lalu Mantai ke semua pengari pengari Sarawak.
1: Okey. Ya, jadi nyameh maya inuan ke berpekit ba renggat kebangsaan. Bekeninya kita ke berpekit tu. Bekeni cara kita berpekit tu cikgu Will ne.
0: Okey, cara berpekit maya nya sikit mayo mayonya lah mayo
1: penilaian ya.
0: Penilaian.
1: Kriteria
0: penilaian. Penilaian. So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Jadi mayanya memang hari berkelala ngau, katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai, berkelala ngau sirak komiti MNB Impo.
1: Yeah.
0: Udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju baju contemporary
1: urban wear. Saya kena gama, saya kena dengan baju warna biru nah.
0: Biru, kumpul ke jeansnya. Yang malamnya
1: bajunya kita pun mai bukan ni.
0: Bajunya memang daripada designer-designer yang sanggup untuk untuk sponsor.
1: Ukai sudah dia nyedia lah reti kaku Ukai. Kita pun mai hari Sarawak tu. Okey, udahnya.
0: Udahnya, tadi the next day-nya kami lalu bisa head to head challenge. Kami dinilai, kita punya tanya soalan secara spontan dan berkeni cara kita nyautnya. Jadi pemenang sanggup mana daripada Sarawak menang Mr. Sunny Poi. So ya pemenang head to head challenge lah. Udah nyanyi hari ketiganya lalu bisa Indo judging. Kami ngena pakaian tradisi Rempu lah, pakai ku ke ngari ke Iban mayanya.
1: Sehingga ngena kostum ke Iban lah.
0: Rempu. Udah nyanyi. So dinilailah Indo judgingnya. So bisa lah soalan tanya-tanya sida judges. Udah nyanyi. Baru hari kepenudiannya lalu grand final lah bisa sida Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah budanya sida laki bisa 20 ikut pemekit.
1: Oh mayo ne?
0: Mayo.
1: Mayo.
0: Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut je laki.
1: Sikut
0: dari Brunei ya keselebihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
1: Okey, jadi ini pemutus ya dari Cikgu Will.
0: Okey, jadi pemutus ya tahun lepas ya ke Mister ya daripada Sabah pula, Mister Zulhelmi.
1: Okey.
0: Udahnya Miss ya, ianya daripada Sabah ga, ianya Miss Christine. So nombor dua daripada untuk Mister ianya Mister Desmarcus Sadik lah. Udahnya nombor tiga Mr. Eldry daripada Sabah. Udahnya aku nombor 4. Udahnya nombor 5 Mr. Sunny Poi daripada Sarawak. So kira 3 ikut Sarawak lah top 5 man.
1: Ya. Okey, ya jadinya meh kira-kira tahniah baru ke? Tahniah baru ke? Kira-kira ngari ke menurut kita Sarawak kan? Belabat dengan sida. Kira-kira menyukunan tadi renggat international yang lapa bisa mai pemekit dari Brunei dari luar antarabangsa ni. Okey, jadinya pekit kiri kumai Mr. Native Borneo. Okey, retinya tadi orang ke boleh ngapa pekit tu. Kita Sabah, kita Sarawak, si dari Brunei, si dari Kalimantan penulian ni. Okey, jadi menyukunan tadi kita sudah milih pengari dari Sarawak tahun 2006. Okey. Nyangka bisi sekedap bala berdengar tu atau ka benar dengar tu nyangka nyang bisi hati ka nilmu ka bisi bisi hati ka ngau pakai tu tak ke begini entan wan nusi kira ke ngelansap ni nama kriteria kriteria pemilihan seseorang siko ke ulih ngari ke mana kita Sarawak berpikir Mr. Native Borneo tu bakal ke dipilih kita tu mena.
0: Okey, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pageant bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisik di kembuan deh. Penemu berkawal ngau etnik kak diwakili deh. Apakah aku laban aku sikit terdampi ngau kita Iban sikit ada memang ada Iban sikit ngemai Iban ngai pentasan. Jadi berasa apa kak ngau Mr. ataupun Miss Native Borneo tu mesti bisik penemu berkawal ngau etnik kak diwakili pengelan dia deh. Udahnya penyikat ngau pemajiatnya kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
1: Punya kurang subjektif ke tanya nah.
0: Laban benarnya subjektif. Laban ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
1: Betul. Ini lah punya kurang terlebih si head to head challenge. Bisi talent talent lah.
0: Talent bisi. Nyak lah.
1: Okay.
0: So, tekak ngau pastikan bersedia lah. Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
1: Okey. Okey, ni boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
0: Ya ke laki ingat ko. Ya ke laki Mr. Bello. Udahnya Mr. Camillus.
1: Udahnya. Masa nama saya?
0: Camillus ngemai Iban. Udahnya Bello pun ngemai Iban. Udahnya Siko pun ngemai Iban ke asyik. Udahnya Siko Khairul. Ngemai Melanau.
1: Melanau.
0: Ngemai Melanau.
1: Okey ya. Okey, ini sudah boleh mendapat infonya bisi Facebook khas.
0: So untuk kenemu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo atau bisi ba Facebook sudah. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah ba Instagram lah. Instagram bisi ba TikTok pun bisi ka. Type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: mana okey ya jadi nya bodenya Cikgu Will tu omnya kita okey sebenarnya dia ngajar orang tarian okey yang mega aktif ni orang berpikir ni tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak Edition bodenya runner up renggat kebangsaan lalu Siti Dagi pekit ke Pemur Baru dan pekit RNI pekit Raban Nyepan Iban tahun tu nya 2006 kita dan usi ini maya pekit tu diatur tu Didi
0: jadi pekit tu diatur seringnya bulan 7 lah ianya Bak Bintulu
1: Bak Bintulu ok pekit tu berkini kita ngari ke daerah ke
0: berkini ngari ke daerah Drempul sebenarnya
1: no ngari ke
0: aku ngari ke menua kumpul lah ngari ke
1: ini nombor ngari ke Bintang Ngor okay.
0: Lama yang bisik pengari Bintang Ngor gak main cuma yang laban bisik masalah last minute so ngari diri ya
1: ngari ke kapir mana ngari ke bahasa kapir orang kapir oke okay, Cikgu Will bakal tanya yang tadi berkini RNA itu pekit tu dia tu berkini ya kategori ya berkini bisik nama.
0: Okey, jadi pekit RNI tu laban aku sebedar tu contoh bakal sida Borneo Hornbill Festival sebabnya pekit merangkumi semua etnik. Budaya Mr. Native pun merangkumi semua etnik. So bila pulai ngagai yang asal berpekit keliang tu ya kira sesuatu yang baru lah bakku sebenarnya. Tetapi munyik aku tarik ku kan untuk umurku. Pulai ngagai asal ku baru. So pekit keliang RNI tu kira mencabar lah, sangat-sangat mencabar lah. Kita memang benar dipertandingkannya memang sangat tradisional. Gaya jakuk kita, pengelandia kita, penemu kita. So yang bisa dipertandingkan mayanya adalah head-to-head challenge yang sangat-sangat mencabar. Udahnya main asal pun sangat-sangat mencabar ngau malam final.
1: Okey, laban aku bisa mendak video main asalnya. Nah, segi nak lari-lari tarian. Laban aku bisa mendak video. Jadi kira ke ngelansak video main nama tanda ke dipilih nuan ngau orang berpikir mainnya.
0: Okey, untuk kan mainnya top 3 nya mesti bisa ngacat dulu sebelum Q&A. Jadi kedepan ku mainnya adalah bekau ngau Muput Bulan. Pengawak Muput Bulan tu nak mayor nemu tapi sebenarnya bisa sebelum tu pun kalau digagakku ke tarian kak untuk nampiakku 2023 mainnya pun champion kak kami mainnya. Udahnya depaik ku baru kira ke Solo lah. Sebelum tu 14 ikut penari ku dah penari tarian Muput Bulan ya. Udahnya bila datang pak aku ngagak Solo untuk pekit keliling RNI. Kak mandang kesedak keunikan kebisik di kembuan ketaiban.
1: Betul. Okey ya, jadi Cikgu Will nak berasa itu atau nyok ratai ba pengujian program 34 Seranya Warna berasa ini. Agi bala asai ini. Jadi semua sih megak ngake bala peringat tua bala kaban tua ke benuninya nak ngiranya ba katanya ngena frekuensi radio YFM bisa megak sekira tuninya ngena cara online. Bak Facebook Live masih out kita bisa komen begitu ya. Okay, jadi ke penudi tu Cikgu Will kira ke meri peluang genuan meh menatai ke Jakut terima kasih ya. Jakut penghargaan nuan ke semua sidak ke yang kau diri sebilik nuan ke pelayan orang ke semak nuan meh ke nyukung pengawak nuan lagi sidak ke kira ke meri bantu meh nuan ke orang berpikir ngelamat tu meh Cikgu Will.
0: Okey, jadi nuju semua bala peninga. Okey, aku kak merik terima kasih. Besar terima kasih ya. Agai semua ke udah mayu nyukung pengawak ku nak ngira aku berpikir tarian ngajung nebi ke. Tau ke aku mpu berpikir. Aku percaya mayuh orang bak luarnya nyukung aku, semayang kaku, bersampi kaku, ngicak kaku muju dalam semua pengawal di kerja kaku. Yeah. Terutamanya bala kaban, udahnya daripada sida family Mr. Native Ponyo, family Raban Ngepan Iban. Mm-hmm. Udahnya kami sebilik ampu. Yeah. Memang sikit saksi mata daripada pun aku ngaura bertanda, mm-hmm, pun aku ngaura berpikir keliang sampailah ke dia tu. Nadai dari utai boleh kena aku malasnya semena sampai ya boleh diberi kuang kai sirak ya. Ngarap ke semua mujur dalam pengawak sirak ya. Yeah. Dan ngarap ke terus nyukung pengawak aku, nak ngira lah berpekit keliang ke pekit mister ke, ataupun menganjung nak biar berpekit tarian. Ngicak ke boleh mai nama Sarawak ngagai tikas ke lebih tinggi.
1: Okay. Ya, jadi nyawa berdengar temu aku dalam program 34 Serai Nyawa Neban Badan ke sekali itu inya Wellington Kuli yang tak Cigo Will. Okay, tentu bala nembiak sekolah yang bisa dengar jam kita tahu ni. Okay, jaga pergilah Cigo Will temu kita berkelas ni.
0: Lalu temu berkelas pergilah. Nada PDPR
1: ke? Nada ini, awalnya me, nada lagi online belajar. Okay, jadi terima kasih Cigo Will. Okay, terima kasih. Lepas dia menimpa ke diri menyuka aku tadi tajak penuan jauh berjalan dari Bintangor. Menyukai tadi lemai untuk membuat terus ni. Ngarap ke selamat datai meh. Bak Bintangor, bak sekolah ni. Okey. Ya, jadi benarnya tu nak kat program kita ke sekali itu dalam program 34 Serai Nyawa. Nanti kita ke bertemu baru bak awak kebukai. Okey, dalam program 34 Serai Nyawa. Okey, selamat kembali semua. Bertemu baru bak awak kebukai. Bye-bye semua.

Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Ya, Diana sini mai jam kita pukul 4:15 minit lemai. Terima kasih lagi segala sejarah yang kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Asra Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Awak rentak ngali hari minggu ke sari tu. Jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak ke dekatnya di Kenyari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergila di serata menua Sarawak. Kalau madah ke lemai itu dipelabak ke dekat Beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomegak, Sibu. Muak ke malam tu lagi dipelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomegak, Sibu. Lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Kandang Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar RUPS Meteorologi Menua Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari berengkah pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pagi ya, pas selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita di YFM ke lemai tu peninga. Untuk merindang kita anggau lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

Okey, lagu Arya Sylvia G. Asap Liak Mega Kena Merindang kita ke lemai itu peningah. Tak ngira meh nama pengawak kita ke lemai itu engka benung ngirup lemai. Lupiak Mega engka benung belalak ujung minggu tau yang. Jadi penerang ke pemadu paru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atau berkawal dengan atur sekolah. Kalau ya semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semuncan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, ngau Tatau, Sebawah. Kemegaknya kaum PPD ke dipegai pelilih Serian dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergilak ya, 14 hari bulan 9 2026. Lalu sekolah-sekolah ke dipegai PPD Lubuk Antu. Okey, terus ke pengawal pelajar ngau meka ngajar PDPR di rumah. Nyentuk ke penerang ke pemadu-paru dekat di padah ke opis pelajar ila ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawan ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah. Ke seminar dikeluar ke page Facebook ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Anang meda page atau ke media sosial ke buka ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita sama ngarap ke bala nembiak kita, ngau bala pengajar kita boleh nerus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergilak ya. Okey, itu hari Joshua Jose Praja Mata. Moga merindang kita ke lemai hari minggu tu.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memanuk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memanuk terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, memanuk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih lagi berkelan dengan kami Bak YFM yang dibuka selama. Dan tu kita berkelan Bak program Gallery Y BC lagu baru, sekolah lagu baru ke dekat baik dengan kita ke besar itu Bak Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya, nyanyi intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Camela, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayuh orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu, nanti tu mayuh yang nemu lagu tu, lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Kemudiannya lagu ke Pemodo Baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita tinggal ke semua lagu tu Bak Geler Y kita ungkup

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai melantang di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Basdillah.

Terima kasih lagi Ninga ke YFM. Okay, jadi kita ke sekali itu dekat Ninga ke Asa Ati Kerang Kenuan, lagu Ari Elizenda Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anu Megabisi, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okay, jadinya lagu ke-8. Apa Geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFi segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, nyanyi lagu kita ke Skeleto, lagu Jakob Bobongai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke

0: Cina, isi lagu-lagu.
1: Aku dilengkah genuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Semangka, Inali Hari, Sada Lemay, Pemerindang, Malam.
1: Wai, Segulan, Kejalan.
2: Sada Lemay, Sada

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh hingga pukul 9 malam tu lagi bergulai hingga waku Raja Smoking tu ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, henti di Kuching tu, pakai selama, boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta Berendur ke semua. Boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Lalu Berendur-endur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okay, boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu Berendur ke Bukai bakal Miri, okey, bakal di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Smart Endur kita dia. Okey. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM kena cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel MyTV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara di kira kita dengar ke kami 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tu sun program kita ke lemai tu pukul 6.15 minit lemai. Dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai. Dor aku ngatai ke pesan berat. Okey, ke bisi diterima kami ngena cara email, pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7, okay, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okay, sudahnya bak jam ke penudi lagi pukul 8 yang tukar ke pukul 9 malam aku merindang kita ngau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi nyam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13 hari bulan 9 2026.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru segulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil di Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi itu tahu daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia itu kedekat maca gentran Injil itu. Udahnya Peter datang ke Jesus lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya, 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah surga, baka raja sudah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, kuya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati kuya, lalu muai utangnya serta ngelepas kuya. Ayat 28. Orangnya pansut lu bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, kuya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji nguan. Baka aku udah nelap nguan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadik kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus beri ajar pasal pengampun atau forgiveness korputia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku yo, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun yo. 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah yo, patut ngampun menjadi yo, sudah ngerja penyalah ngari yo. Lalu itu muka Peter merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ke pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngagai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngagai kita. Sekali aja pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di kramu St. Peter itu. Bok adat ngajar bala pengajar orang Judah, sidak madah kurang patut ngampun nyadi yo 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai tok pengajar orang Judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang lah talo. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Kok Jesus madah so Peter? Ukai. Ukai 7 kali. Tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sum. 70 kali 7. Ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah. Nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah bakal kita iban di jampi. Setaniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus itu menjadi ianya pengampun kita nada sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi guna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya. Ia lenusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah dibuai rajanya, hutang, dia cukup mayuh ketika dia ada duit, serta juga ketika rajanya sinu. Tang sudah lepasnya kita tengok, ni biar itu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku itu berhutang boyong. Amat nyapa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar diterubah tadi, ketika rajanya di sinu, kaya ngau sidak sebelia tang nembiak tu nadai pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih kaya Jesus bersalah nembiak rajanya ketika ia ti nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna serta ti nyata benar dalam bab kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesidak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15, udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong, ia lo ngajar sedak pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita, apai kita ti di surga dekok ngampun penyalah kita. Tang enti kita ndak ngampun penyalah orang, apai kita ti di surga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistola ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyenu diri lebah ya ti bicara kurang ti nadai penyenu. James bagi 2 ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah Ta'ala ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede, tak hati tip jai, ngari orang sudah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya sudah dikemedis tak dikemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyak meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia ti kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun ti diberi kita kurang bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kuda diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyino ngepengasih ti besai baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati serta dia ngampun semua orang ti salah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyak meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rega pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingking ngampun orang bukai ti salah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nakok tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngaku sampai ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala oleh pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil nuan. Awak kari sedak terdiau dalam nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami terhidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talah siku ajak, dia tu datai kebelum melama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Okey, terima kasih pendengar Laban lagi terus gulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dor aku yang tadi ngatai ke tak macas dari pesan berat ke bisi diterima kami ba wife mi ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngena cara email bagi lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, mendingan pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliyah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin, anak buli. Madah ke pengawal ngetah sulit. Niang Dennis Daniel, anak kedua. Tau ke apai niga. Kedekat diatur kena 19/9/2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam, okey, ulu Sungai Setiam, Bukit Tuguang, Jalai Pen Borneo, ngena cara sembahyang Roman Catholic. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kaum melayan kediau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kaum melayan kediau ba ngabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turung menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, Kabulayan, Bak Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke Apai Niga. Kayaknya diingat pesan ke terubah lemah itu, ke bisi diterima kami by email, okay, yfmiban@gmail.com. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit nyawan terbalu. Okay, jadi pesan tu diterima dari bunda anak Rabuang, madah ke diri dari rumah Satiang, Labang Atas, Jalai Bintulu Miri, ngari ke Sidai Sebiliak. Nasau semua kabang belayan ting lala niang Lawrence anak bunda tau ke dikangau Win tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kabang belayan ke dia bak labang baru labang tengah Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban geluang ulu pandan Jalai Bintulu Miri belaga suai niah bakuang entulang limbang lemana san semanjuk julau kapit mukah ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit ngau nyuang terbalu Niang Lawrence anak bunda tau ketika ngau Win tau ke apai tun. Jadi pengawak nguan ulit kena hari 6/19/2026 lalu ngetah sulit ngau nyuang terbalu kena 20 hari bulan 9/2026 yang pagi hari Minggu baru masati yang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak dunia. Udah nadai 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kumpulayan ke diau baru majuing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan. Rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan. Rumah Lawang, Sungai Kura Pakan. Rumah Abus Pakan. Rumah Anggit, Lubua Isu. Rumah Lanang Nunggang. Rumah Melaka Nunggang. Rumah Umang Nunggang. Rumah Jamit Nunggang. Sepemanjai Jalai Nunggang.
rumah Philip Semukau, okey, di Pakan. Okey, pemegah sepemanjai Jalai Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16, Jalan Kamup. Okey, kemudian kedia bas pemanjai Jalan Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayih Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabuang Pakan, Rumah Ama Ketulun, Rumah Ama Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sungai, okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Melayan di Yung Kapit. Gau semua kewilayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta data Nyesah Penusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi dintu Balamayuah kena 14/9/2006 lalu dekat Dianjuang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi terang ke sili kita tahu bertanya ngagai mendu Tauke Indai Aca mengenal umur 019-408-1394. Tauke Regina mengenal umur 016-809-7793. Okey. Jadinya pesan pemati KBC diterima kami. Bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan KBC Dianjung ngagal umur WhatsApp kami untuk dengar. Okey. Jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak tokek Indai Mona madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka tokek Indai Meril. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat dintu Balamayuah bar rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu kena malam rinam 19/9/2006 ngena Jalai Sembayang. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba anak Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar Belayan Kedia bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akua, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Senglau Unggup, Pemegang Kepulayan Kedia Bak Melugu Seriaman, Suyah Tokak Indai Senan, Bak Sabu Seriaman, Kepulayan Kedia Bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, Pemegang Kepulayan Kedia Di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Gau Kuching. Jadi, kita dipinta datai ngau nguluk ngawak ngetas sulit lalu nyuak kita balu niang Mona anak Melaka tauka Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 baru mabungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu ngena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke siliak kita tau bertanya tauka bertelefon ngagai lentah anak jalak tauka Indai Mona ngelal umur 019-889-3412. John anak Diki tauka laki Mona ngelal umur 013-839-3024 tauka Daisy Maria Melaka ngelal umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu sebenarnya pesan pemati itu datai ari entuyan anak lanting atau ke Indai Aco atau ke Ini Duri madah ke laki ya David atau ke nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau jalai Ulu Oyak Ili Oyak, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruah, Ngau Igu Tinggi, Bakuang Miri, Kapit,
Tuah Hantabai serta kebelayan kediau di Kuching. Sibu Gabin Tulu kengelalan yang David tak nyandang anak malang. Tak ke dikangau kengau nama Apai Aco tak ke Akik Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu bar rumah yang pu bak rumah seti anak kalum skim squaw. Jadi dekat disenggai Bala Mayu kena 14/9/2006. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2, 15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pendengar. Pesan pemati mega. Pesan tu datai hari Subang anak Maling. Atau ke Indai Uni. Dekat Nesau Kepulayan Kengala. Intu anak kana kudan adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau. Okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Abia Ulu Minus, rumah Setia Ulu Minus, rumah Garai, rumah Keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlin Ulu Minus, kebelayan kedai Bak Wak Pakan, rumah Rosli Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, rumah Charlie, rumah Helen, Aji Anak Maling, Buan Anak Cela, enggak semua kebelayan kena oleh dirintai kemagang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu 13/9/2006 baru rumah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat di Anjung kena hari 1 ianya 14/9/2006. Okey, penerang kesilia kita atau telefon dengan Gai Subang Anak Maling Taka Indai Uni dengan umur 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali tu peningan. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apai sidak ya, ianya niang ex jerumah Silai anak Sandah. Kedeka diatur kena 19/9/2006. Pagi hari 6, berengkah pukul 10 pagi. Jadi, pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ikan dipinta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kabar belayan Bak Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanya Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanya Bunuh, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kuching, Kantu Balau, Kedumbiak, Payuh Brunei. Pemegah dituju ngagai ex Cikgu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabat Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai. Ngelala umur kebisa ditinggal kira itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapan Silai ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Silai dengan nombor 019-805-1247 atau ke Stephen Tapan Silai dengan nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemah itu berdengar. Jadi aku mai kita dengar ke dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email enggak lembur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okay, peringat terus gulai sejalai ninya ke Sadalemai WFM bagi gulai nyok kami dalam awak doraku yang tadi ngelatai ke pesan berat yang jago gerah. Okay, kebisi diterima kami bak WFM iban ke lemai tu. Okay, pesan ke sekali itu nya pesan ngeta sulit. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai ngan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngeta sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silia kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi kena umur kebisa ditinggal kira itu hanya 013-532-4102. Okey, jadi ngui yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward anak Albert Mono madah ke menjadi sedaya hanya Noel Doni Savat anak Albert Mono kudan adai kena 11/9/2006 ba hospital Sai Kuching. Jadi niang tu dekat diintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi kesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landih Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gaumiri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelala niang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dalam umur 013-7595-0095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madah ke Binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala dengan nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngagai kepulayan kira bantulang panggil kemintian kelawah melugu nyelam po ai selepuang batu besai panggau guas munjan ruan rapak semua kelayan ke oleh dikelala jadi ni yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006 ba rumah yempu rumah rampi yang kelauh dau Sriaman. Okey, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 14/9/2026 jadi berdang kesil ya kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan yang tak sulit datang dari Ding anak Gorontang atau ke Apai Jo. Mada yang tak sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Baruma Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Santu dituju ngagai bala ba Sedawen, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okey. Kediau Baruma Bidas Bawah. Okey. Nyaku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba pendam batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Ya, jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu gara ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi, kita dengar ke dulu setiap lagu dari Raban The Crew, lagu Berbali, sendau aku mic telinga ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segala sejalai, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Ngemaituk ketengitu hari Minggu ke 24 dalam musim selama.

0: sebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa,
1: engkau ngagai kita menjadi aku. Lawan aku dah balat berdosa, dalam pikir aku engkau dalam jago aku. Dalam utai itu dah digaga aku, engkau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngaurang sante, lalu kita menyadi aku, besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai pinghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benar ti pemaduk tinggi, lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Allah Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami, lalu awak ke kami tau ngasai pengasinan ternyadi bak kami, harinya asuh kami tau melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribub sirak, bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam peniau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan, lalu Tuhan dekat ngitung dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia baka ia, sigit nak uliah ia bersembiang, minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemik nyimpan dendam, ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh nuan, maya nuan parai, lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah, lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan, lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi, lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. Tuhan ndang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengeriduk timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Puji me Tuhan, o semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji me namaya ti kudus, semangat aku. Puji me Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepas ke aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak

0: majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kita ni tiah ke dosa kita, tak ke malas kita ni tiah ke penyayik kita.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringat, serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
0: Baka langit ti tinggi hari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh hari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kita.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringat, serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
2: Baca kedua, baca dari surat Santai Paul ngaga orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngaga 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kita hidup ke Tuhan. Lalu nanti kita mati ke Tuhan. Nyalai, nemu ke kita hidup tau ke mati, kita nang nge Tuhan. Nyak kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngamik kayanya di Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ka pangandiri, baka aku ka udah rindu ka kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, nitih ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, tik menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja kedekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji kudah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngobini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai ia ngelepas kia lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun bakal yempu. Ke berutang si menak mimit ajak bak ya. Ia nyekal orangnya lalu berjaku. Bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih gaya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tanggian nak sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji terbukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku gaya nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedis hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyameh hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkena pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nuseh ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu kepada bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkena ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penuseh dalam penghidup kita. Kita di tengah ngau wak ke. Ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyarakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuh siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matuk madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun. Awak ke kita tahu diampun. Tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita, Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali. Jadi awak ke pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita. Awak ke pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregayang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta. Ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandia mutar ke penyarut ngagai pemayak, ngambil kasida guna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kenda uliah ngampun ke pangandiri ngau sida ke agik berdendam. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemayak ngaga diri sama diri bak misa tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai tindalap serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke balan yang biaya kebenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terisuak kami ngagai wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terisuak kami ngagai wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mansia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedak ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring rinem biak nuan awak kegenap utai tu dah dinjuak dikena berbahasa kena manuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebetu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur merit terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunon oleh ya nu ngagak semua utai ti diasuh nuan datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas. Ngamat ke penekat nolah lungulih kenuan Siti Raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keranuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripeneka yang puh tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, ia nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid ia nyebut, ambil tau semua kita, lalu empok ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, ia nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih, ia nyuaknya ngagai murid ia nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan o Tuhan, nyentuak kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami aruh bertungak mua nguan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Sudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidak berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat laki ya. Ngau sida rasul tidak berkat. Ngau semua santai. Sudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau mana kebenarkan pemayi seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tidak berkat, engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyarakup, nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba lah ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tak sebut ajak jakuk. Semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, tau semampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak kalah tala, pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat lemai dia tu kita nak berke berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terubah tu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah biluan engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti babadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sida sebiliak di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sida ditetap kari pansia DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil di kubur ke pengudah polis diraja Malaysia gau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik gau upis bombang gau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindik dari servis FDS di ketu ke sementara dor meriawap jalai ke pansiak serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai ari miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Cargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Bak Hospital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke dilambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan engkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semua orang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya maik mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajak pihak ia berasai lantang serta madah ke niang tu, sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siru berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia megah merib saya terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega deka diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebiliak ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngigak cara alternatif. Kena tentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berubat berindia hari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketu ke sementara dekat di Padah ndak lama lagi. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara tu dekat di Padah ngagi Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagi Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenya. Hari 4 tu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Tu dikena meri awak ndur berjalan ke Pansiak serta Mersa atur penglikun ngau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa ngau lancar. Semua sekolah sekendri ngau primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakas selama pagila. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu. Tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tu setipa nguatur tu dah ditetap ke Upis Menteri Pelajar Malaysia. Garis lalau atur ngajar ngau belajar ketegal bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai tu ke penyaga tau ndak nganju anak sidak sekolah enti sema irau ke pengerai ketegal sebun nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun nyemah anyi jana madah kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kandang tebing Sungai Rajang. Antara projek ti benua di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benung di pejalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi. Renggat ketiga hari nanga pra ke nanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV tinyadi peringkat bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngenak TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat di Pansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujuang ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak Penusa Bilun Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuantu agi PDPR. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus. Gulai sejalai ninya ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13/9/2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi mendingan pukul 8 malam. Nyitu lagi pukul 9 malam. Doraku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apa juga berkongsi ke info dan berita. Ok ya, yeah. Jadi padanya kita akan berdaun jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta dan pesan bak Facebook kami. Ok, jadi sebelum kita berperindang dengan lagu nangkan kita lagi atau info hari upis stigmata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi. Ok, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai itu berdengar. Hujan ngau ribut kudit di Pelabak Kenyadi di Seri Aman Betung Kapit Kucing Mukas Merhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di Pelabak Kenyadi Bak Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai Ngau Sibu. Okey, jadi ingat tadi info Gary Ari Upi Stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi sudah tu lagi aku baca komen pesan gau lagu peminta. Kita sidang juga kita buat Facebook kami YFM Iban.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nega kita. Kau ke sini ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Harga tay ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tay nyonya beratus tadi ni kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kau ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngagi terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tak rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal tik badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah

0: tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku surga aku.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengarkan kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okey, jadi Abang Jam Kevin Rudy Noraku Maca Komen KBC dan jom balak kaban kita balak peningnya bak Facebook kami YFM Iban. Okey, komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyawa ngelikun mana gara kami bak paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala bak sebaran dur sedia pemegang menuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Hari Ju Yaya. Indai aku koyak indai ya neh, minat lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJRB ku ya, selamat berjalan ke penyawa. Baru teduh hujan kami bak betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng di kena meridang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Xnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa, Tengoling, Emela Sam, Lini N. Liang, Silian Lin, Kanyan Rejab, Stamus Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, Ungu semua peningat aku buka aku ya. Okey. Clement Ugan, selamat lemah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunai-Nai, makasih komen tu ningat kenuan Aris Langor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang Bakasida Doris, Termangadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tidak, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua beringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat lemah dengan DJ. Selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih. Udahnya komen dari CMS Fred. Selamat lemai. Selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Juliana, selamat malam di JRB, minta main ke lagu Rick Anderson, lagu Ngapil Baru nanti besik dalam list kita diak meh ke ya. Okey, nanti besik nanti nak daik apa nak ganti ke lagu buka ya. Alin Empanit, selamat malam di JRB, selamat jalan ke penyawa mana hari kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece di kena merindah belakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeku ya. Suzana Anggi, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawa. Selamat lemah BBF Sadung, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Adam Lim, lagu Selampai Pengrindu di kena merindang semua peningat bakal kelemah itu kebenarnya sadar lemah. Okey, Nuri Entebang, selamat lemah di JRB, minta main ke lagu Ari Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa genuan kelemah itu DJ. Meraih selama hujung minggu mega madah kadir hari Limbang. Nanti Ulia minta main ke lagu Bungai Pinang di baik Rick Anderson. Di kena merindang dirimpu nuju mak ya. Ngau jang bak Sabah Din nak tinggal mega madik ya ke benung. Bak benung orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya kedia Abad Serian Kucing Betul Kawah ngau Jakusan ngerap ke semua terperinah magang nuju nuan bagi dia berjimat pula lagi ku ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan hanya jadi DJ. Terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu berinya. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang, minta nuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih Winnie Albert di kena merindang semua peningat WFM Iban. Kelebih lagi nuju Lia, Mamang Jack, Bada Isa, Rashid Kaban, Gau Entry Stang. Terima kasih DJRB nyajak aku ya. Okey, nyedinya komen kami sedang jumpa lah kaban kita bak Facebook kami YFM Iban kelemah itu.

0: Safa ke dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

apa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Okay, terima kasih banyak lah bagi terus gulai sejalai ninya ke kami sana lemai YFM. Okay, ya jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninya ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau mengari kami ke Bukai dalam segmen tau ke awak pemerintah malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu agak sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat jelai kami awak mana hari kami terlimbang kok ya. Okey, atau asal kau dah baca aku tadi ni yang minta lagu Winnie Albert dah ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat jelai kami awak DJ. Benda ni akan nuan tu kena frekuensi 97.5 MHz Arif Flat Sungai Pelan Bin dulu. Okey. Ninya ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu kok ya. Oh, tunggu main eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal. Agi bersebut hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Seranyawa aku ya. Okay, Ibas Lebin, tak ke abang dua medah ke diri Rais Munjan minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu lagu Owen dituju ngagai balaisan ba Tamin Selangau batu 36 balaisan ba Semelatung balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman hanggau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abas, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jelai ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini nih di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benar hujan kuya. Okey, sesilai komen selamat malam je, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam di Jari Sibu, request lagu Meligai Pengrindu Ari Gunteni di Kina Merindang Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stema Sewi Stelab. Mary Wal Martin, Mami Aba, enggak semua meh keberuninya YFM jam ke deto Ani Tinggi, selamat malam DJ Raja, selamat jadai ke pengawal. Okay. James Pangiran, selamat jadai ke pengawal. David Ikum, selamat jadai ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okay, Indo Kenawin bagi versi komen tu, selamat jadai ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okay, udah nyat tu Bennett, beberis gari kami di Supi baru awak pakan tu DJ ku ya. Okay, tu danjo ya 44 minit kita lalu. Minta main ke lagu Nuanda ke Buai Ari Wilson ku ya. Oh, okay. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal Juni Ben, selamat jalan ke pengawal DJ Ketun Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih kita ku dengan jong komen lagu peminta gau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyudah tai bak pengujung segmen sada lemai YFM lemai hari minggu 13/9/2026. Jadi menyikir pada ke tadi pukul 9 malam dor kami mai ketinggal ke berita kedita berterus hari palan berita Rido Artem di Kuala Lumpur. Udahnya mulai gau hari kami ke Bukai dalam segmen tak awak pemerindang malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa tak ke bawa segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberudi kita, kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Winnie Albert, ngau lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu bertemu baru bawa ke Bukai. Bye bye semua.

0: segulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Ya, balik kedai gininga kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13.9 tahun 2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okay, semoga finalis kita ungkap ya. Final anugerah carta siapa juara 3 hari bulan 10 kilat di Betuang ya. Balik kita kagini dengan kami di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13.9 jam ke Terbahaya tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya di keluarga Monica Miditang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso ngau lagu ya Ku Kayuh-Kayuh Perauku lagu rohani yau. Udinya kita mending ke Aku Boleh Penampak. Tangkan engkau lagu-lagu pemerindang. Udah nyala.

0: 101.3 FM.
1: Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, yagi mereka kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi di kumpulan.

kita'y program kesaksian Bak Pengarap Kristen. Jadi saksi Tuhan, berkongsi ke cerita kuasa Tuhan, Bak penghidup pirimpo, taukah penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nanti yang hari Minggu Bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua, bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayung orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya. Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekat tu, bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakat tu. Kelebih lagi bala sidak pedri, ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program aku boleh penampak sekali tu. Aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelai di Kuching di tu. Jadi nakak dia tu. Nadai mayuh sister bak kemelai Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn. Siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister Kemalite tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Ngagak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disembiang kenyali tubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister Kemalite tu nang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister Kemalai pemegak semiang pengawak sidak ya endang besemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary lalu nyak meh pengawak sister Kemalite kita temu kita. Laban kita nemu sister Kemalite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisik pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endor sida ya diau. Nya alai dalam sari kak setengah hari endor sida tu besmiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida ting meran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Ari sida ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau uleh lepas ari dunia tu. Semangat orang keparai, kemerinsa laban sida agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua ndur orang parai nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sida sister Kemalite di Kuching dito laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister Kemalite. Sidak minta semangat sidak disemiang disampi sister Kemalite. Nya alai sidak datai minta tulung. Kesampi ke semangat sidak ngambil ke sidak uleh lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup.
Bisi megak kenggau sabak-sabak, nesal udah parai laban munuh diri, nesal udah munuh diri. Lalu ndak kurang megak, sidak tu ke datai, laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh ke ndak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tolong balang sister ke melaika, pulih medak semangat sidak tu. Tajak pihak ndak semua gak sister bak ke melak dituk ke ulih medak sidak, medak semangat sidak tu tadi. Tang amat bisik sister ia ke ulih medak ulih berandau ngau sidak tu. Nama kebuah sidak media sister ke melak nulung besampai ke semangat sidak. Laban sidak nemu sister kemelai tu endang pengawak sidak ya, semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita dikunci ke sister kemelai empu, ngagai sikuk kaban aku kesama gau-gawak mantuk sidak sister kemelai di kucing dito. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau ulih lepas hari dunia kita ke hidup tu, bedau ulih lepas hari dunia kita ke agi hidup tu. Sidak tu berguna amai kesampai kita di agi hidup tu, ngambil kesemangat sidak ulih pulai dah pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru. Nyak kebuah sedak nemu sista kemelai tu endang pengawak besampi min tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua arah ku cerita ti nyadi ku didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sedik cerita kendang didinga kaban didinga kumpu megak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala sister kemelai lebuah kunulong sedak gawak bak dapur ndur ngakak roti kemelai kucing. Jadi pe megak nyadi ke cerita ngarap ke cerita tu boleh nyadi ke perangsang bala apa indai ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk nyadi pemela gereja bakak induk kunyong tau ke sister di gereja. Ada bak pengujung program harap ke ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai nyak alai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah dekat dikursi ke bak program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com. Arameh kita sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi meh saksi Tuhan.

0: 门当你怕。
1: Ya, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, ok, atau ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah dan mending ke program Aku Boleh Menampak. Ya, pakai selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di tu. Terima kasih manyuh-manyuh, ya. Ok, dua lagu ke disediakan hungkup, ya, malam tu. Lagu di Sada Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Dian Malam, dan meninggal lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita, terus dengar kami tentunya Pemerindang Malam YFM, segulai sejalan.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Kadang kada betul teh ka kita. Kak gesida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju baya. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak gesida ya mere. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari itu 13/9/2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi Mat Rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu enya polis di Raja Malaysia, Soldadu Langit di Raja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS Bomba ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilion engkabang Dutur Terbaik FDS di Labuh Terempas Selalu Angus Ba Long Lelang Biri kena kari dua tu tadi tembu di pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dan boleh neju ke servisnya diketu ke Kelalu Lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah, garis lalau serta diperunding ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil, hari berunding ke peminta engkau gaya anembiak serta apa indai, hari manyuh macam penatai penghidup. Tajak pihak apa indai engkau penyaga-bega oleh nentu sekali ke anak sidak, manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke pedemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakak uliah meruan belajar. Zon utara Sarawak besi penglebih hari sekut asil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta merik penglantang ngagai menua tu. Sapit Permia Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena nentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari tinggi mansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut bambil oleh hari manyuh macam inisiatif dibisi disedia ke perintah Madrani kena ngangkat ke pelajar pengelandi penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjing kaum bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, baucer, buku madani engkau PK B40. Rakyat Menua Tumegak cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindak ngira umur engkau bangsa. Tunjing kaum belajar percuma ngagai anbiya Sarawak tinampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang ngau pengerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau nguluk Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari itu tadi. Bak convention tu bising ngenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyai

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah.

0: ajak dalam rumah. Entik nak dari pengawal keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dengan penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Segulai Senyalai Ngawa FM, Pak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Nemban Baadan.
1: 34 seorang nyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya hujung minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey. Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya, okey. Dalam tempoh 12 jam berengkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupuk dari barat laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya angin berpupuk dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bakal selama berjam ketiga lagi kita bersih program Country and Western. Tang sedanya bak jam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindah kita ngau lagu kedisa da AJ featuring Harry ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawat tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian ya, aku. Bak penemu aku pengawat tik bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tik baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak anak ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau ke mayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berpikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Meri terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih ngamik ke uliah nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita hanya di ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningat kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar empai tucum sehari tu pastor atau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak yang tucum lah pastor.
1: Ya, betul gagal hati au bakal kerbak mata panas au anak muda mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pia au awak ke mata panas nyak ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pun tampak. Ya, laban nanti mua kita tampak sehari tu pastor di pelabak aku ukai semina hati kita ajak lantang tang apa ngawak ke di kerja kita sehari tu tentu dekat merik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nyu kriang agak energi nyu kriang agak ngerja pengawak mujo lagi gak pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi aja ke pemuka kami habu gulengo kita buat program pelasa jurai 6.35 ngagak kita ke baru gulengo kami terus ke pengerinduk kita laban sehari tu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke maya orang nak awak ke bakat tu berami dia pastor berami melah pinang ku aku tu
1: deh.
0: Jadi sebelah tu jauh lagi bak topik kita sehari tu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan tiknya buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kali yang ya. Baharti lah ke Jakob tu malam peningat tikah tu. Utai tik di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dengar tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami. Rami kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban entik pengerami nyak nyau terkelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Dan juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Okey nyak, ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita beranau ngau dalam lagi topik kita walau peninga. Berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah. Lalu kita ngangau ke mayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesai mega. Hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Lama aku nuan pupuk kalak ngasai pastor. Kita itu udah ngasai. Lama kita udah mansak utainya.
1: Deh. Betul, betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita. Maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur. Engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelaba aku kalak megak kita ninga tok kemeda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara bekawa ngebelanja bekawa ngepengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi de pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau baik kenya tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau balapangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor. Bahkan ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinau seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut meh.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ni ya. Lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayu hindak barumah panjai bertulung, bersukung ngagak perambu. Lebih hagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang semina ngawak ke sidak tik bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya megak mesti diatul ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Ana ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai. Okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat medak, sidak tik baru niri ke ruang biliknya. Kita dekat medak sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas. Nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah. Ingat nah, utang tu kak nak so layak dah tayak nah, udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nah ya. So juluk kita dekat medak ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan.
0: Perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang dikangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak deh kelimpah kita ke bebaya ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah miat banyak kada break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatu pejalai pengeraminya de pasal maya orang bejalai ke pengawak tok de pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada. Dia kekurang gek pun penatai pemisik tang ngemuat pengingin hati kedekat berami besai megak pastor. Tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang.
1: Nang amat.
0: Lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik agik kini pastor.
1: Oh amat amat. Terima kasih abah penemu aku Puan Penny. Berutang ketegal dekat berami besai. Ketegal dekat mantup ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru bebeli ke utai tik baru. Agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya. Nak gak pengawak tik bakal tu ngenusah ke diri empu. Tuk terkumai aku a poor starter. Ya statik salah. Start tu nah nu tersangkut. Lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah. Ya aku dekat medak munyi aku tadi we want to start well. Kita dekat bepun ngau badas na ya. Lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang.
0: Ya nang segena patut mene pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu
1: dan
0: utai tu ulih megak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi me nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunyi kenuan ente bisik utang berat singkang kita ini pastor.
1: Betul.
0: Kita baru ngepun ke ruang bilik.
1: Lalu ngepun ngurut utang.
0: Ya. Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi. Udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor.
1: Kasih. Kasih.
0: Okey, malam peningan. Perhati ke utai ke dipejurai ke kita buat topik kita yang sehari tu Melah Pinang. Kati wajib kini berami besai. Terus bergulai dengan kami. Lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi, aku belak mic kita sama ngetu nak lama. Kita ngangkar ke sitik lagu. Udah nyak degik kita bergulai baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Agib gulenggo kami ba program Pelasa Jurai 635. Agib gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besai Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tu apa le baru ngagi topik kita. Ngagi kita ke baru gulenggo kami bala peningah. Terima kasih terus ke gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua Tok de Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati balakaban sepiak induk balakaban sepiak laki kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de Pastor
1: betul
0: nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran apa kita nemu untuk berami ban dua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pasta jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk buat penemu nuan tak pasta kati nak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk ba gereja aja nadai tampung tok ke nadai siri 1 di gereja siri 2 di restoran tok ke hotel lalu siri 3 di rumah panjai ketika penemuan pastor
1: oh terima kasih ya nyuna muka-muka ga apin lama ti kuda anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya tunya di kecunto kita ya betul tau so kami semina berami ba gereja aja kami mayu raban gereja dengan raban gereja okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah talah lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu okay ngagai bala ti uliah ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu kok jakuk orang ya ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai okay tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya tang kerja semua tanya ngau sadahana laban juluak kita dekat ngembulia ke nama ya tapi kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya lalu anang sekali-kali datai mega berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya so anang okay, labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nak ngesigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak de pastor jadi lebih datai berdua pengeraminya tadi hati gagah pulai pen gagah de pastor nadai berkini kau kita nadai isu mekau kita de
1: nanti
0: kita berami bersitik nua bersitik ajak nua tamunya kenuan nanti kita mampu nadai salah bapak pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadinya terpulai ngagai kita mampu meh berkini korang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Nyadi tok megak de pastor, bisik megak penemu madah ke berami besai maya melah pinang, nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif de pastor. Nak semestinya bakanya megak ne. Laban kebuah pihak antik kita berami besai tu tadi tua ngangau ke mayuh kaban, ngangau ke mayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua kelebih besar lagi dia pasal. Artinya mayuh orang jukung tua menya, mayuh kaban belayan tua. Komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besar lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megak aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai kena sebut aku tadi. Bisi baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang niti aku orang. Okay, ya madah aku nesal sanu ko ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya. Hakai aku nu sino aku ninga ya. Kasih amai aku ninga ya. Ingat kita kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Nanti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedia sedari empu kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke 15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga tahu kita rami rami gagati rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan nih pastor.
1: Betul.
0: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya nyo habis nanti ya dipancit ke dalam bilik nyo. Namanya ruangannya tadi bau renguan aja.
1: Ya. Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi betulung bersukung meh ari segi belanja tok ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita, lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebih sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita otak aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duku kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut merek ampau. Nama artinya bala peninga, artinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak ke buah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi. Okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih kena mayal semua Oh, belanja tik beribunya, indah ulah kena sedoaya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, yeah. Cukup mana nih pastor. Jadi kita lebih lagi ngagai raban nabi ya, perkara tu patut diajar kita betulung bersukung tu sikit patut di tepu bala nabi ya kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah baka pengawak rabat kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak lalu megak betulung bersukung maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action pengerindu di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke uliah di pejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didengar ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketok tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen bak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balen semua utai tu mena pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega sitik utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak? Ngorok kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu. Bergulai baru

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
4: Pengerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak galih hari.
4: Sada lemai.
3: Pemberindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita kengemuan gari terlalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi si telefon berapa aku, kan sama meh.
5: Ya, amat. Bakal
6: dia tahu.
5: Tanggutai nak uliah dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa yang naik ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kagi ninga kami berkali engkau di GMA di county kita. Okey, balu baru terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita mending ke program country and western. Okey, ngelatakan lagu-lagu merindang bala kita nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Ha, ya, ke benda melelak baru mah hagi ninga kami. Terima kasih. Okey, baru mah kaban kini kanya benung randa ruai, beranda puang malam tu ai surat kita dengan timata ke tindak ne atau ke benun driba ingat anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berculik-culik ke handphone lebuh kita ke benun driba fokus. Okey, hari lagu ke terubah country and western dari mending ke lagu kedua ditusun aku ke yang malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road, kedua nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kokia lagu country and western kita. Udah tunggu di nyapa bala kita ba pen page kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa boleh kita di fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat so malam bagi Juni Ben. Habis ini dengan Nuan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili. Terima kasih dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu. Aku kena merindang animit. Di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia. Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung. Wellington Imai. Berica Unup di Simpang Semujan Roy Kuang. Indu Kenawit Max Chagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Steve Jelof Apai Lambai Jupa Selangun Lina Bugi Sindonedi Gau Kaban-Kaban Kebukai Meh Panjai Rintai Badiak Ngar Kete Perindang Lada Ana Anggi Enja Mega. Habis nyapa, terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA, terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta, Ninganuan di Kapit tu MA, mana gayari malam tu, ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au kena merindang menjadi ia di Suri Kaidin, ok ia ke rindu ke lagu tu, ok ya bala kabar-kabar di Kuching enggak semua kaban ke ngalam eh ke malam tu ngarak ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia ke kia sigamai Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan. Okey, minta lagu Nuan Berulah kena yang merindang kaban-kaban FB engkau bala petunggal di sebarang alain dur diau meh dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan. Utang dulu lagu kelemah yang band out Lina Bugis menegak kami kita secara online di Kota Masai Johor malam tu MA. Selamat bertugas Rosli Amaga. Habis nyapa terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey, di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony kena merindang kaban-kaban FB, kaban-kaban bak grup WhatsApp. Enggak semua kita kenglalam eh. Berjimat pulai lagi kokia. Terima kasih. Nginjau lagu Hank Snow. A Whispering Rain. Kedua ingin jauh lagu di playlist Only You dalam program kita Country and Western. Ungkap ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak, nak ada orang berdak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mandar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumuhi lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta ke beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut ke beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
4: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi. Ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Only You sa Mina Nuan. Okay, sebenarnya kami menyanyi kaban kita ninting hari, ninting jam. Tama gak didinga kita secara online RTM Klik ya, okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan atur pengurami nyuak ke perai senyabuh pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bahas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya. 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemanah pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke sigi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung, kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 hendak kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai pejam celak pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung mayanya. Lagu dari Whitesnake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Jog.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu akan masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece. Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Segulai sejalai ngau kamu bak YFM.

Yang berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerintah malam mengkabiah. Malam tu Mas Diana MA Habenu dengan Nuan. Malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nol Seneru. Ui hutang ya, kena berindah dari Pumeh. Engkau semua kabar-kabar FB, engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya aja. Terima kasih lengunan yang berhasil mendingkat program kita okay, secara online ke Kia. Terima kasih si singkah di fanpage. Okay, Seraya kita ke Agi Berperindang. Bila kita ke Benar Terbang jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa dereba jauh di Jumat bak Jalai Alun Jackson Jarau MA minta lagu Arby Bellamy Brothers. Okay, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita yang bisa tiga lagu sudah aku nutup program kita. Country and Western Johnny Russell Today I Started Loving You. Kedua lagi Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Engkau lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Eh bedau duit tidak lagi lagu ne. Berumbah nama iga kapulai mati kita. Okay, ninggal lagu tu dulu. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawa sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13.09 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya. 9 hingga pukul 12.30 malam. Itu baru ya lagu kita. Mbak Tusun ke Penuh Diendar malam tu ya. Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Dan ya ke Penuh Diendar The Drifters. Save the Last Dance. For me, okay. Okay, terima kasih semua. Ngaruh ke tampung baru penduduk kita dengan kami. Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak. Gawak shift malam. Okay, ngaruh ke terpindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkepia 12 hingga pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bakal selama malam tu kita berlelak ngawati kecekupi lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani untuk pihak pagilah 14.09. Bahkan selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: kenalah di hari tai kreto kelebagi rumah yaku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemengat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Kerana anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sebarang maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: YFM
1: The 101.3 YFM

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas dia ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua dia ukainya aku aja ke betunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mega nya ku tu. Deli cha de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aja. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.

0: operation kadang-kadang tiap bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak gunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak antik dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Yuk, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak pulih report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okey okey.

Tentu kita suah medak troli tingkah buat sungai pandut, bakal buat supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke buat nur nak ngepang jalai orang bukailah. Ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyo kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh kari. Namanya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita ini, nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, nuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

dalam City of Peace tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: setakat tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang miri bisik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik. Hospital luar bebayarnya pun bisik ngambil. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya ndak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set machine semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Madu mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu. Ning kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau Y

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah megak nuan dekat mudah terpawa hari jalai dekat jauh simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nanti apa yang dah, aku harap kepada kita, ha, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama mana? Kira ke anak ngasuh ke, nya anak deh, deh gitu ke ya. Aku juga duit, tak tahu bekerja kita. Ya. Ha, anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini, awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ini ngau.

0: Lam YFM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Ni kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa, nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama ini pernah tahu tayin. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban kenyak. Agama orang apa-apa masuk sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami mudah ya maya maya kita bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majika maya kelia nyeri dia tu ngain tu nyeri baik tu kenya tu duduk aja leningau tai ke pasang lah kita kemar dia nah jadi lagi jadi kita nung udang lagi dekat udang tu lagi nadai bekapek ke sumpit nya tadi gitu.

0: Các khi nít rồi mà bây gắt.
1: Cảm ơn lâu ạ, kita mungkin. Umang, ukanya kama kain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nesta. Ia pedak non taya keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tak.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Arili YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, ngadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, ngadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Niagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Bună, Foggy. Why FM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahannya tu. Sedua ia sama lurus di mualah tala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bala kita bala peningah, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai sedua ia ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenya meh Zekariah, sedua Elizabeth. Tang baka pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku, pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Bakal sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik tubuh tau ke bisik anak tau ke boleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak boleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kata seri tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak itu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung ngerayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke besemek ya. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua, tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita keinai tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak moga dekat hidup lurus. Tangti kita jahit ni bila peningat. Mangah serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak moga dekat nunda. Jadi ketiga kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth inai bakal ke kita moga. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita moga uliah nampak perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua teko badas bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada sedikit perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke uleh ngubah. Uleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih kik bala inai. Sekali ke sidak inai tunggal. Tukukai. Saup sidak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu. Penuh laban berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Jau buruang kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Okay, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Borak Lunak. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ya, tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama lalu pihak Megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita Megak berengkah bersekolah baru ke Sari tu, lebih lagi bersekolah ke Sebedau tu di pejalai ke atur PDPR. Jadi harap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari bersekolah baru ke Sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluar ke ninting pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Okay, jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau nadai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okay, berinang kita ngau lagu hari Wesley.

sabar ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

Menyadi hari Raban Masterpiece, lagu Kamu Jur masuk akhir ngat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi. Ya. Anan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah secondary ngomga primary ke dipegai PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madi Seriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkai hari pagi tau ya. Tu nak yang kaum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke Agib Jalai Katur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi Upis Pelajar Menua Sarawak. Ya. Harapkah kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul. Ngai kita ya sarup penemu. Lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harap ke kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai mekak ke pagi tu ke bisis kedak jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Tentu mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejarah yang kami di YFM. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Bisik diterima hari peningah kita ke pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: lagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu ba pendam Dayak Lampir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal ngau pengawal ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ila ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan berat kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abak lumur 016-868-0746 tau ke uju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tumagang madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi pak pendam Dayak Lampir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 bak rumah Sidampu ya. Enyak bak rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu hari cigu igu anak merdan madah ke apa ya merdan anak maran merdan anak maran udah nadai kemari lalu niang tu dekat di sengai palamayu malam pergila enyak malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untan rumah rambur ba sungai melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramung sungai gad di nanga sebetung balih kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke merdan anak maran ya merdan anak maran udah nadai lalu dekat di sengai palamayu malam pergila ba rumah satu Malaysia Kapit lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Ana Albert Mono madah ke Inai Sida ianya nah tau ke sanah anak daliang sanah anak daliang udah nadai meka lalu niang tu di sengai pala mayu ba ol sence setebuan Dayak Kuching lalu dekat di kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sampun tebuan lalang Stampin, Taman Landih, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili agi kita tahu bertelepon ngagai steward anak Albert Mono Empu, balumur 013-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sana anak daliang udah nada ya lalu di sengai ba all senches setebuan Dayak Kuching lalu ke kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu hari kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang ngapai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tau ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 19, lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Peluncung, Sebu, Sekirau, Sebaka, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, di Seriaman, Nanga Jagau Kenawir, Nanga Niru, Nanga Ngungun, di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi nya tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang merekat ke regang niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lurung 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak Silai. Tuni Majing anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya? Inya niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cigu Kanis Sebili, ngau megah Kaban Belayan ke Buka ya, kehendak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Tuni Majing, bak lumur kusung 19 805 1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 019 ya 322-3272. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang kergang niang ex tua rumah Silai anak Sanda ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima dari peninga kita ke pagi tu. Okey, terus merinang kita di YFM berdau menatai ke pesan bukai pagi tu. Peninga dulu ngau lagu hari Ricky Anderson ya ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak duna ya, garai anak duna udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju hanya di niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19408-1394 tahu ke nuju Regina 016-809-7793. Jadi pesan untuk nuju kaban belayan ba rumah Juing, Setubu Pakan, rumah Sujang, rumah Gani, Sungai Kusing, rumah Lawang, Sungai Kura, rumah Habus, rumah Anggit, Lubu Isu Pakan, rumah Lanang, rumah Melaka, rumah Umang, rumah Jamit, Sepemanjai Jalai Nungga Ampakan, Kaban Belayan, rumah Philip, Semukau Pakan, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman, Tanah Putih Serikai, Sentebu, Batu 16 Jalan Kamup, Rantau Sabuang Pakan, Berasu, Rumah Hama Kelutun, Rumah Manca Genali, Rumah Aji Buku, Rumah Philip Tubai Buah, Rumah Moses Sepetai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengai, Rumah Sawang Sungai Atap, Kaban Belayan ba Yung Kapit ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak duna ya, garai anak duna udah anadai aluniang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Satubu Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari Jun anak guang madah ngeta sulit niang apai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enya ba rumah James Batu 30

6 tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien paku ulu ya igu tamin DJ skim skuau ulu bayan tasi di sibu bintulu tamin batu 36 ba stapang nanga tajam nanga ranam sungai kuak sungai duat sungai pasai ba ulu mukah selangau ngau meka kaban belayan ke boka ya ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tok tadi madah ke ngata sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah James batu 36 tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak atau kainai muna madah ke ngetah sulit niang muna anak Melaka ya atau kainai Meril ke dekat diatur 19 bulan 9 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah bungan batu 8 jalai uya lama sibu. Jadi penerang ke Siri ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jalak bak lumur kusung 19-889-3412 atau kenuju John anak Diki ya, bak lumur kusung 13-839-3024. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Jungup Mawang biak John Jaya di Kuching, Steven di Kuching, tuan rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, pihak mega kapan belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, rumah Ju Sungai Salim, rumah Kelvin Sungai Belalang, isai hana tembaga bak Sengelau Undum di Meluku ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih di sebut dari tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang muna nak Melaka tau ke indai Meril ba rumah bungan batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga hari entuyan anak lanting atau ke inai acu madah ke lakia David tau ke nyandang anak malang David tau ke nyandang anak malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pak rumah sedempu ianya pak rumah sti skim skuau lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim skuau ulu uya ili uya rantau dangih ranan kenawit bawan tamin batu 36 di Selangau igu bakuang miri di kapit dan tabai ngau kaban belayan ke buka ya kena udih disebut di tu magang. Madah ke David tau ke nyandang anak malang udah anadai lalu dekat di Sengai Palau Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kira ya. Okey nya ke sekedar maka pesan ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Itu hari Roslina kemari ngejang pergi.

Okey, kemari ngajang pergi hari Roslina ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tau lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditaburkan terus hari YFM. Setiap lagi lagu hari Jonas Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Sabtu, 14/9/2026. Kata rubah tu, batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berplasa ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawal ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpangai bak konstitusyen perintah besai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikena mantuk peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi ke berkawanya ianya polis diraja Malaysia, sedadu langit diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu deka dikena nyadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbaik FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam tempoh sebakar mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikuan dekat dipejalai ke. Bak perkara sebakar Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tomega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM merik servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kana menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah Bilun Kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajapia atau kebangsanya mesti ditetap ke berplasa ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Atunya berguna amat dikena nentu ke pengawak marik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke dia tu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati ti sino belak diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke samagawa ngau niang nurse Jesse Payak Jo belak bergempuru merik kelai kepai jari ke penudi ngagaya. Lakin yang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak mai tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang mujan ngau madah Jesse siku anak induk ti mana serta berbasa ke orang tuai nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita benu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansia Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpanggai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang kemenang ke penambah penduduk Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tuk tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip mengangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke diatu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisik dia tu setipa ngau Semangat Sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi mulih ke lesen motosikal dengah cara sah. Ngembuan lesen deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta ulih mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau rabanti agi biar umur ti nerima lesennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengeriang tik mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuah bempu pangkuk pengawak tik berguna amat dalam ngetan ke penyerakup. Dikenak nentu ke rebak dudi ari boleh ngasai ke penghidup tik manhagi jemaah ilah ungkup menua Malaysia tik lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutuk bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalo gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuah berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngau diri begulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndu ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembuk kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Empat agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakuk sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakuk jangah ianya gamal penduduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakuk keterubah. Igat terbaru nikit tanggak tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh terpedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisik juri manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakuk kedua. Lebuh gawai antu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat tik bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tik dekat mulai kedirik dini harinya baru yang madah kedirik pengabang ari panggau libau. Nyanakak selekah jakuk sarito ianya jangah.
1: Selekah jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Sapa dekat Mai Kulai Trophy Pemadut Pilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa dekat Mai Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.